Sen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Uy, Ma! Pun haya sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau, nah.
4: Aki punyai sekalinya. Nyewutku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kutak kita.
3: Kai au. Awe
4: ya tuna tege, jadi...
3: Yelah. Hong radio nara yang pina, Ma. Menyiarkan kabar kutak kita jikau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Wey! Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda nanyai.
3: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
4: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
2: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
3: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
2: Wah, biasanya susah dibangunin.
3: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
2: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
3: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
2: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
3: Betul. Kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
4: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

0: kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Pukul 7:29 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan informasi perakiran cuaca ya untuk seluruh kulapari semua di kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa, informasi perakiran cuaca akan dibawakan langsung bersama perakirawan BMKG Kalimantan Tengah. Kita sudah terhubung lewat via line telepon WhatsApp. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Sama siapa pagi hari ini, Kak?
2: Dengan Reni.
1: Baik, Kak Reni, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca untuk pagi hari ini, Kak Reni. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi kulapahari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Rabu 30 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah berawan yang disertai dengan udara kabut akibat kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada sore hingga malam dan dini hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Sedangkan menjelang pagi hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 50% hingga 98%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan akan berhembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kulapahari tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan juga tetap perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas kulapahari pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali Kak Reni atas informasi perakiran cuacanya untuk pagi hari ini. Selamat pagi Kak Reni, selamat kembali bertugas ya. Ya, kulapahari, demikian informasi yang sudah disampaikan Reni Anata langsung dari kantor BMKG Palangkaraya ya terkait cuaca untuk pagi hari ini. Dan kembali juga kita hadirkan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini untuk menemani aktivitas pagi kulapahari semua.

0: kita sadar, hal kecil bisa membawa perubahan besar. Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Pir, kamu sadar nggak sih? Sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum.
2: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
3: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu nggak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.
4: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppb.

Ya, Kula Pahari, tahu gak sih bahwa tato tradisional bagi sebagian masyarakat Dayak ini bukan sekedar hiasan tubuh saja ya. Karena di balik setiap motifnya ini terdapat nilai budaya, sejarah, dan identitas yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam sejumlah komunitas Dayak, tato tradisional dikenal sebagai sebutan tutang. Seni ini memiliki beragam motif yang terinspirasi dari alam, seperti tumbuhan, hewan, dan bentuk-bentuk geometris. Pada masa lalu, tato dapat menjadi penanda perjalanan hidup seseorang. Makna penggunaannya juga berbeda-beda ya, bergantung pada tradisi masing-masing kelompok masyarakat. Proses pembuatan tato tradisional ini juga membutuhkan keterampilan khusus, motif yang dirancang dengan mempertimbangkan nilai budaya yang berlaku dalam komunitas pemilik tradisi tersebut. Nah, seiring perkembangan zaman, praktik tato tradisional ini mulai mengalami perubahan. Sebagian masyarakat dapat mempertahankan sebagai warisan leluhur ya, sementara generasi muda mengenalnya melalui dokumentasi seni dan kegiatan kebudayaan. Jadi, Kula Pahari, tato tradisional Dayak ini mengingatkan kita bahwa seni bisa menjadi bagian dari identitas suatu masyarakat, karena setiap motif menyimpan cerita yang patut dipahami dengan menghormati tradisi dan masyarakat pemiliknya. Nah, itulah salah satu kekayaan budaya Borneo yang menarik untuk kita kenali bersama.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Ya ampun, dari pagi sampai malam gini kamu masih main Mobile Legends.
2: Biasalah anak muda.
1: Mumpung masih muda, coba ikut aku. Hari ini di komunitas aku ada kegiatan tanam pohon 1000 pohon loh.
2: Kalian aja deh, lagi rame nih. Ngomong-ngomong, penting amat ya nanam tuh pohon.
1: Penting sekali. Nih, ya, hutan itu wajib kita jaga, lindungi, dan kita rawat. Kita harus merawat dan menyelamatkan hutan kita supaya terjaga kelestarian dan keseimbangannya. Kamu nggak takut sama karhutla kayak tahun lalu?
2: Takut. Ya udah deh, main Mobile Legends-nya nanti aja lagi deh.
3: Hutanku, hutanmu adalah hutan anak cucu kita. Bersama, kita cegah selamatkan hutan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik.

Ya, gelap hari kualitas udara di sejumlah wilayah berpotensi mengalami penurunan akibat meningkatnya polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kondisi ini dapat meningkatkan konsentrasi asap dan partikel di udara, sehingga risiko mengganggu kesehatan terutama bagi kelompok yang rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Perkirawan BMKG Cilik Riwut Palangkaraya Ika Priti mengatakan masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara menurun. Dan jika harus beraktivitas di luar, masyarakat dianjurkan selalu menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap dan partikel polutan. Jadi kualitas udara ini berpotensi menurun, masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas luar ruangan. Demikian berita Mahalau pukul 9 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, Gulab Hari pernah gak sih membayangkan berlibur ke pantai dengan air laut sebening kaca yang dikelilingi pegunungan hijau dan pepohonan tropis ya? Pemandangan seperti ini biasanya ditemukan di Pantai Ora yang berada di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku ya. Pantai Ora ini dikenal dengan air lautnya yang jernih dan suasana alam yang masih asri. Dari tepi pantai, pengunjung juga bisa melihat keindahan laut dengan berbagai gradasi warna biru dan hijau. Salah satu daya tariknya adalah kawasan perairan yang memiliki terumbu karang dan beragam biota laut. Pengunjung ini bisa menikmati keindahan laut melalui aktivitas snorkeling dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Di sekitar pantai terdapat penginapan yang menawarkan pemandangan langsung ke laut ya. Suasana yang tenang ini membuat kawasan ini cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati alam jauh dari keramaian perkotaan. Jadi Pulau Bahari Pantai Ora ini menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia memiliki banyak destinasi wisata bahari yang memukau. Keindahannya juga mengingatkan kita bahwa menjaga laut merupakan tanggung jawab kita bersama. Itulah pesona Pantai Ora, salah satu permata wisata yang ada di Maluku.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: buang di sini aja lah. Cuma bungkus kecil ini.
1: Loh, kenapa nggak ke tempat sampah?
0: Ah, santai aja. Satu aja kok, ini nggak bakal kelihatan.
1: Kamu tahu nggak? Yang bikin Solokan mampet, banjir dan juga bau, itu juga dari satu doang kayak gitu loh.
0: Masa sih?
1: Iya, kalau semua mikir cuma satu, jadinya kan numpuk.
0: Iya juga ya.
1: Kebiasaan buruk itu kelihatan sepele, tapi dampaknya besar.
0: Oke deh, mending buang di tempatnya.
1: Nah gitu, mulai dari diri sendiri.
0: Iya, karena lingkungan bersih, tanggung jawab kita bersama.
1: Kebiasaan buruk sekecil apapun, kalau dibiarkan bisa jadi masalah besar. Yuk, buang sampah pada tempatnya.

Iya, Kulapa Hari bertemu lagi dengan saya Fatmawati yang akan menemani Kulapa Hari pada pagi hari ini. Nah, di sini ada berita mengenai pesona Nusantara kita yang ada di Indonesia saat ini. Nah, Kulapa Hari, Sumatera Barat itu memiliki destinasi wisata alam yang menawarkan pemandangan tebing curam, lembah hijau, dan aliran sungai yang memanjakan mata. Namanya Ngarai Sianok yang terletak di sekitar kota Bukit Tinggi. Ngarai Sianok merupakan lembah yang terbentuk akibat proses geologi selama waktu yang sangat panjang. Kemudian untuk tebing-tebingnya menjulang tinggi, sementara bagian dasar lembah dipenuhi pepohonan dan hamparan lahan hijau. Pemandangan di kawasan ini terlihat semakin menarik ketika kabut tipis menyelimuti perbukitan pada pagi hari ini. Udara yang sejuk juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam. Pengunjung dapat menikmati panorama Ngarai Sianok dari sejumlah titik padang di sekitar Bukit Tinggi. Ada pula kawasan yang memungkinkan wisatawan menjelajah lingkungan lembah dan mengenal kehidupan masyarakat setempat. Nah, itulah Kulapa Hari, info Nusantara yang dapat Fatma sampaikan pada hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang tata terapi dan suasana lingkungan yang bersih. Rumah-rumah tradisional berdiri dari sepanjang jalan utama desa dengan gerbang khas Bali yang memiliki bentuk serupa. Salah satu daya tarik Panglipuran adalah arsitektur rumah tradisionalnya loh. Bangunan-bangunan tersebut memperlihatkan ciri khas budaya Bali, mulai dari gerbang, halaman, hingga penggunaan material tradisionalnya. Masyarakat setempat juga masih menjaga adat dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Kemudian masyarakat yang berpadu dengan budaya menjadi pengalaman menarik bagi wisatawan yang berkunjung. Nah, Kulapa Hari itulah info saat ini yang bisa Fatma sampaikan. Semoga teman-teman Kulapa Hari bisa berkunjung ke Bali ya.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Bu, aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Ya, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.

Ya, Kula Pahari. Berita Mahalo saat ini kita membahas mengenai Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran kembali turun langsung menyapa masyarakat sekaligus menyalurkan bantuan bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan, yaitu karhutla, serta kekeringan. Bantuan kali ini disalurkan kepada masyarakat Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Kegiatan yang berlangsung di lapangan terbuka Komplek Marina Permai 2 tersebut diisi dengan pembagian 500 paket bantuan pangan, lengkap dengan masker dan vitamin. Setiap paket bantuan terdiri dari beras 5 kilo, kemudian gula pasir 1 kilo, dan minyak goreng 1 liter. Demikian berita Mahalau pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: 24 RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kulopa Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh BW. Tau bergabung kia mahalau telponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat siang jauh akan uras kulapa hari supaya hindai dengan aku Roy hancewu itulah kulapa hari dan kia seperti ampi bahut kulapa hari aku tuh dia kabuat awi tege kekawalanku kia jemaja-maja melai warungku tuh tege Fatma dengan Mei. Halo ketun duwe nare kabar.
4: Halo kulapa hari,
5: kabar bahalap. Halo kulapa hari, kabar bahalap kia.
3: Iyo jadi kuman kak ketun kulapa hari.
4: Aman aku jadi sarapan.
3: Jadi sarapan lah. Amun di kafe.
5: Hindai, OTW kareh lah.
3: Handak kumana rai rencana tuh, Pe?
5: Ji bekuah kuah, ampia bakso bang lah. Bakso
3: mangat, Bang. Yo. Hey, aku handak ngobrol-ngobrol kia dengan Ketun. Awi itah tuh kan masih kabut asep kan? Kabut asep itah tuh male te amun nampayah kula. Beberapa hari yang lalu teh aku nempaya asep teh TG mulai berkurang.
5: Iya.
3: Andau nare ya katalah andau Sabtu atau andau Jumat kutetekan. Tapi pas male pas andau Selasa teh muncul hindai.
4: Iya. Nah, lalu bara male teh kan masih kayak mangat udara pun.
3: Iya.
4: Male mesti ngatimbul.
3: Ribut hindai kan?
5: Iya, jadi kilo anak berasi hindai male enak.
3: Iya, makanya aku teh agak bingung kia pas hanjeu teh kan merasi warung teh kan pas jam hanya ke jam tien teh jadi payah keluar jadi asep jadi mulai tabal gue teh kan tapi male-male teh kan eka beberapa tempat teh tege hujan eka kayak itu tege hujan dia
5: jatun
3: lah mele badak jatun lah
5: hindai sama sekali.
3: Iyo mele eka meh
4: amun eka aku tege punya salah teh andau Sabtu menjam Minggu.
3: Lah kue teh meh.
4: Bentuk anda oleh daerah Tilung, Menteng.
5: Awi dia merata apa nampi ya lah. Hujan nanti dia merata.
3: Tapi emang kuan kawal ku sesi na melai arah Tingang kan nih hujan. Hujannya lumayan deras makanya male teh sampet asepetnya jalan lo tabal.
5: Iyo lah.
3: Tapi tabah hindai melai arah Marang kuan uluh na melai teh kebakaran.
5: Buhau kakani asep lah.
3: Dia anu teh asepetnya kebakaran mele marang. Tapi asep itu bahwa kayak itu indai kepalangka
4: kebalang awi riwut.
3: Iya kebalang awi riwut gitu kan. Jadi aku teh hendak membahas terkait narara bencana itah tuh kan sering terjadi kia. Bara itah tuh harus belajar kia bara bencana ji puji terjadi ja kilau kabut asep Mbah TTG kia bencana mele eka itah jadi rancak terjadi tuh narai
4: banjir.
5: Iya apalagi mele mendawai pali ije hete lah iyo, awi kan hete daratan rendah pasti rentan kana.
3: Iya
5: mele dengan danau rangas
3: danau rangas
5: cilik riwut anu seberang rumah sakit Betang Pambelum. Seberang ate dan orang as hete na kan aku kan ano bekisah-kisah kia lah dengan warga hete pun aja rancak kia hete kebanjiran kuah aku teh
3: iyo tapi melaika kan ite eka
5: kawit dataran ate rendah hete
3: dataran rendah dan permukiman ate kayu-kayu dia
5: Kayu ya, tega ipang ji aspa-aspa lah karena mungkin tukep sungai
4: dan gambut oh, mungkin
5: iya,
4: lah.
5: Iya.
3: Iya iya. Bah teh banjir, bah teh nareh hindai kebakaran lah.
5: Iya. Masih hit sih. Karhut lah tuh lah masih hit sih.
3: Awun kan tega anu dia, tega memori-memori kejadian-kejadian nareh ku teh jigetun mingat aja cuman kabut asep atau ketun puji kebanjiran atau eka ketun puji kebakaran kah kisah-kisah ketun.
4: Mun aku aja pasti banjir.
3: Puji kau kena banjir, Mei.
4: Puji.
3: Pas melek weh teh, Mei.
4: Pas lelewu. Sebujur lah hampir sama mun daerah kita tuh kebanjiran teh beken awi terlalu padat pemukiman tapi gara-gara sungai teh meluap. Kan rancak kok teh kilau lai daerah Mendawai atau daerah Petuk Katimpun teh kan awi tekep sungai lo amun misal musim hujan. Sungai itu kan pasti mendai danu mah. Apalagi mun danu mendai, kadang tahu sampai mendai gong pemukiman warga. Nah, tapi kadang jadi memori ya pas banjir teh teh jadi menyenangkan atau teh jijik aja pasti jijik kan karena huma kan jak mangat loh berdampak. Nah mun jadi menyenangkan teh area anak luhan bihin mun sumuran aku pas harangoy manduy tau manduy jadi rami
5: tapi hanyut lah mek kare barang-barang teh kare anu panci-panci mangkok-mangkok teh
4: iya sih kan mun masih lehuang huma kecuali kayak mun misal dapur ulu je kerayan ulu je terbuka teh tahu bahut anu bahantung reramu.
3: Tawa aku dari bahantung. Tapi melai pas ekam lewum pas banjir teme pas parah ekam teme lakweh meme sampai sapak muka atau lelep uras meme.
4: Pura lelep uras sih, awi kan kadang darat petak lelebu itu kan jak tak loh. Apalagi kayak TGJ itu kayak napu, amun pula pahari tawa napu lah kayak napu. Napu teh kayak kayak danau tapi dia teh tahu tembus guang sungai kute tapi mun danau mah handalem nah dan satu kia amun misal danau handalem teh kadang kurang pahari lah mungkin apalagi kalau pahari di daerah sungai Kahayan amun danau handalem kadang teh tahu saluang murik munja lauk lalimu kula pahari jadi kan
5: lauk, lauk teh oras murik lah
4: di tegi ciri khas awi lalimu tuh ya lauk musiman jadi mun misal
5: kurik teh kah
4: amun ampi teh kilo nare sih handalai kilo cacing tapi jite teh kadang ya tegi teh pun misal danau handalem mi jadi misal danau handalem mendai gong pemikiran raga warga lah sambil lu tuh nyauk kan lauk tuh Awe mete sama kilo seluang na jemurik, saya kan tahu itu panu tawa lo. Jadi sampai desa di itu berarti ya kan desa selanjutnya sampai itu. Kan kute lo biasa budaya.
3: Tapi amun mele leum teh mei pas musim banjir teh pas bulan-bulan peak mei.
4: Tergantung sih pasti pas musim hujan.
3: Musim penghujan lah, jak tawa bulan lah.
4: Nah, ya gara-gara itu kan jak tawa lo musim itu kadang jak nentu, kadang musim hujan teh akhir tahun, kadang geser gua awal tahun.
3: Berarti teh ikau teh banjir teh puji kau mengkeme ya melah.
4: Puji.
3: Amun kebakaran teh puji.
4: Jak puji.
3: Amun ikau narai kejadian-kejadian ayum pe.
5: Anu mun kejadian gitu beken mele sekitar rumah kula tapi metu pas aku masih sekolah pas SMP.
3: Narai,
5: kan eka aku sekolah teh memang dataran teh rendah. Banjir dan kebakaran. Iya, punna kan anu
3: jadi teteh di waktu yang bersamaan pas kebanjiran teh kebakaran kia.
5: Beda. Jadi kan metu pas aku SMP teh kan belajar lah Bang PPKN. Belajar bihin. Teh kan lagi belajar tuh mainin penjelasan guru teh imbah teh TGJ anu narena kebakaran gua. Iki kan milih ruangan masih belajar buhen ku teh naik beluai iki ampi. Unaji gedung IKJ IJJ haru jadi tenak jadi karena anu dai karena kinan apuin dai. Iki kan jadi masih belajar lah Bang Jitena jadi pun aja gerasa guru seita manduan tas tuh
4: masih lain ruang kelas lah
5: kan diri kia kalau mikir ita karena narai ikutena jadi kan ike kuan guru kayak ayo keluar semua ini apinya sudah mulai pun aja ke
3: rami terbihin lah berarti lah.
5: Wah rami Bang ike teh pun aja harus menyelamatkan diri nah kok
4: how
5: kejadian pas aku pas anu lah
3: SMP
5: Bang SMP imba teh kejadian
3: kedua
5: banjir kia
3: SMP kia teh
5: iyo melasa kula kutek kia
3: di nyelu aja sama
5: beda
3: oh bedanya lu
5: beda itu tukep akhir tahun teh pasti tagi banjir Bang hete teh
3: awi habis musim kemarau
5: nah iyo
3: setelah musim kemarau
5: kan mun setiap banjir teh lah kare sampah-sampah teh pasti tame kete nya sampah sampah bara iya. Sungai Kahayan teh tame kete. Oh. Nah, sekolah aku teh tuke pasar pantai dosa aku sepilih.
3: Iya,
5: dosa aku sepilih. Awi kan tuke dengan Sungai Kahayan kia lah, jadi kan sampah-sampah bara Sungai Kahayan teh tame kete. Jadi kita sebagai murid teh pasti umbah memerasi kia kutena di eka-eka tertentu i.
3: Jadi kalau ketun teh umbah merasi sama kilo Pandawara.
5: Iya.
4: Pandawara.
5: Pandawara iyo. Jadi kan kita merasakan kia aja kebakaran dengan banjir.
3: Biaslah.
5: Iyo.
3: Amun aku puji kia banjir dengan kebakaran. Awi metu bihin teh aku teh mele flamboyan.
5: Memang anu kalau Bang hete memang.
3: Iyo, jadi banjir dengan kebakaran teh jadi biasa ieu.
5: Jadi tremen deui lah lagi tiru teh banjir
3: tapi teh kisah-kisah menarik ya pas aku kebakaran teh bihin teh pas aku umurku teh masih hindai 5 nyelu. Aku teh bangang mele flamboyan.
5: Iyo.
3: Bangang-bangang masak-masakan.
5: Iya iya.
3: Barada dawen-dawen
4: gue teh. Iya iya iya iya.
3: TG upaya TG kabut asep babilem. TG anu kan TG kawalku. Ih, ngara ya tena kun kawalku kan. Ah, paling ulu bakar ban gua.
5: Lagi kurik pindah
3: bakar. Lagi kurik teh lah. Jatawa nare-nare ku teh kan. Jadi pas semakin high kan anu asep ku teh kan makin babilem ke huma aku. Jadi ulu bare huma aku teh uras panik kurasa.
5: Iyo.
3: Karena indu bapak aku teh panik karena menyimpun karena nara-nara. Buyan tuh aku. Ya kan tuh kurik jago tahu nara-nara. Jadi pas kalau ku teh nah ulu teh rata-rata panik mpayahku. Mpay aja panik kan uras kiri kanan teh apuy.
5: Dia salah teh teh teh rata-rata memang rapat-rapat lah bang huma.
3: Iyo rapat-rapat. Tapi jak tawa mbuhen lah huma ike paya kiri kanan depan belakang huma ike itu harus terbakar. Huma ike itu dia. Iya.
5: Sampai ini nanti berarti.
3: Awi mbuhen, awi huma ike mele pelamboyan kan mungkin di kiri kanan nanti harus rapat-rapat kan. Amun ike itu sama kilau nara lah
4: tege anu lah.
3: Tege jalan aku teh tegan jalan berarti anu hindai.
4: Tege helata kan.
3: Iya tege helata. Jadi tate nanjung.
5: Iya iya.
3: Jadi agak-agak tahi aku teh tekan. Makanya sampai waya tuh teh masih memorable lah pas aku bihin kurik TG kebakaran dan kebakaran nate nareji aku pelajari amun TG kejadian-kejadian kalau ku tete uras uluh te panik dan narara berlomba-lomba nara menyelamatkan diri.
5: Pasti
3: kan
5: apalagi ji barang-barang elektronik ji KB-KB lah bang lah.
3: Iyo dan amun kupayahna uluh te rata-rata te menyelamatkan barang-barang berharga dia menyelamatkan arehen ji penting kan arehen lu.
4: Iyo
3: dempai uluh
5: pasti kilo kulkas TV pasti
3: iyo, barang-barang jihai gue tete kan barang-barang elektronik gue bihin kan metu jaman bihin kan barang-barang jitu kan sangat berharga
4: gitu. Iyo
3: pasti jitu gue pelajari amun kebakaran teh uluh teh pasti panik kan. Di pasti amun teh kejadian-kejadian teh kalau ku teh elah panik apalagi ikau pas kejadian Danau Handalem. Amun Danau Handalem rata-rata kan uluh amun jatahan hanungui itu pasti panik.
5: Iya pasti.
3: Tn kita duit tahu hanangoi kah?
5: Tahu.
4: Tahu.
5: Tahu hanangoi.
3: Amun mele flamboyan teh kan rata-rata tiap nyalu teh pasti banjir. Jadi teh amun aku umpaya banjir teh jadi biasa ikut tetekan. Beda amun ulu-ulu jadi haru-haru ikut tetekan. Bahkan aku mele huma aku bihin teh sampai dada. Dada aku. Iyo, jadi harus ngungsi kan.
5: Pasti harus teh.
3: Jadi amun tah mempayah malah kan amun kejadian-kejadian amun banjir teh kan ulu bara pelamboyan teh kan pasti ngungsi kia kan TG pos aku teh kan.
5: TG pos khusus lah Bang.
3: Iyo, bina amun aku mingat mele pelamboyan teh TG ulu nampa pos mele SD Laka IJ bihin teh. Jadi ulu-ulu ji kebanjiran teh harus mengungsi mele pos-pos jite. Tapi kan jarang mengungsi kan nyemangat loh.
5: Iyo. Tapi amun Abang merasakan teh lah pire andau sampai anu teh surut
3: teh
5: tahilah jadi minggu
3: labi tahu kau je bulanan kau surut kan apalagi amun musim hujan
5: berarti selama jite ngungsi heluilah en ka rumah warga en ka posko
3: keleh amun teh keluarga JBK atau mengungsi atau TG Huma cadangan itu kan banget. Namun ulu jiji anu kan bahali jatuh di Ikemelai kan pasti mengungsi
5: nunggu surut danum teh lah.
4: Iya, berarti anu abang teh lah amun banjir teh jadi rancak lah.
3: Rancak,
4: amun biasa. Kebakaran teh
3: amun kebakaran pas aku kurik ki anu jadi masih sama-sama aku teh kan amun hai teh pasti panik ya pang sebenarnya. Kutek, tapi emang gitu merasakan karya gempa teh masih indah puji.
4: Amun aku,
5: mun aku dia puji pan.
3: Dia puji.
4: Amun kalau hari mingat puji jendai daerah Sampit atau Cempaka pokoknya
3: PT.
4: Amun pak kalau hari ingat kan puji kau newen keme lo. Iyo terus TG ternyata gempa susulan. Nah kebetulan di teh aku lagi huma dan aku tajak aku tawa. TG kau keme isut tapi memang isut yang ngit getaran nate. Tapi di teh lumayan membuat panik sih.
3: Di teh pas mele Sampit kan, iko posisi mele kue mei.
4: Mele Pelangka.
3: Oh mele malah Pelangka teh gigi ya gempa.
4: Kayak iya teh amun ike payah lah BMKG teh getaran nate terasa sampai Pelangka sampai daerah kayak kute. Tapi titik anu teh titik gempa teh lah daerah Sampit kan. Iya aku kurang ingat. Ya pasti nanti daerah kue kan sampai viral kia kayak lah Instagram atau lah sosial media informasi ya kayak video pas getaran teh kalian nampi lah daerah kan.
5: Merasa lah kilau kia.
4: Iyo. Dan aku iyo isi kawalan ku lo itu kayak keme kia atau aku ih kutena perasaan ku ih ternyata iya tegi kia jikeme tengah tegi kia jatun. Kebetulan aku awi lagi menter mungkin lah jadi kemean tapi senjulu ih memang kayak sekitar 5 detik lah kute aja memang gempa aja dahsyat.
3: Oh, tapi isut gitu kan. Tapi berasa kute kan.
4: Kute isi.
3: Yo.
4: Kan kita Kalimantan kan memang ja terkenal dengan dan wilayah kita kan ja memang dataran je.
3: Oh, jatuh di pergunungan ibarat lah. Jadi teh itah teh aman dari gempa bumi dan lain sekitarnya. Itah kan paling kebakaran hutan.
5: Iya, pasti jite
3: kebanjiran.
5: Kemarau.
3: Dia cece. Tapi dia cece itu kan are dia
4: lu kena ispa.
3: Iyo, apalagi kan kabut asap tuh kan metu tuh ampi lah amun aku payah lah. Gitu tuh hampir sama dengan 2015 tuh kabut asap sama pekat lah kutekan sama tebal kia dan kia jitu termasuk di paling parah kia. Amun aku payah kutekan. Kutai amun aku
4: keme.
3: Mengkeme dan kia tegen kan arek kan mele sosial media ulu-ulu kare memvideo-video asep-asep di parah tuh kan kare sampai kau jak kau tepayah Menara Telawang tuh kan buci lagi tuh
4: TG arek yang
3: sampai,
4: Instagram
3: sampai jak ya apa ya
4: iyo
3: Menara Telawang
4: dan memang kita kebuat gini mengkeme kebuat lah berapa hari kita lah jalan paling kayak amun lah, apalagi male puna parah tiba-tiba parah hindai jadi jarak pandang kita teh mungkin kita 100 meter 50 meter
5: ya mari kita beluak lah kopi lah puna beluak berkantor teh puna jie
4: berubah
5: udah berubah
3: andau jadi amun aku misek dengan Ketun tuh Ketun anak tabela aku tetekan narai garang perubahan narai ji paling penting dilakukan oleh kita sebagai masyarakat dan kia maupun pemerintah setelah mengalami kebencanaan sama kalau kebakaran hutan dan lahan tuh agar kejadian jitu tuh dia
4: terulang
3: dan menimbulkan dampak jadi lebih besar kia melalui nyelu rahian tuh narai.
5: Ya pasti teh harus peran pemerintah pangbang lah harus cepat tanggap kalau ada bencana konuluh nah aku teh jangan dibiarkan ya kan kalau karhutla tuh kan awal-awalan teh oh aman aja itu bakal kayak bersih sendirinya berawal dari kayak biar aja
3: sepele lah
5: hal sepele kan jadi kan sekarang dampak kate punaji jarak pandang itu teh aduh Bali menjadi kilau anu lah kan berdampak ya kan anak-anak jianu kia jireng tentu kena ispa kia dan harus pemerintah harus cepat tanggap kia lah kayak bencana teh harus
3: iya jadi akan pemerintah akan masyarakat kok narepe
4: amun kayaknya amun akan masyarakat kesadaran masyarakat kia untuk memperhatikan lah kulapa hari apalagi kan kebanyakan kabut asap tuh gara-gara kebakaran lahan mungkin tege kulapa hari je ya kita tawa tege oknum aja sengaja membakar lahan kan are lo sebujur cara kita membuka lahan teh ya, dengan membakar lahan nih kelapa hari kute
5: dengan elak sembarang anu lah nganan puntung rokok
4: iyo kute kia
5: awi kan puntung rokok kan akan berpengaruh kia
3: Tapi aku teh malah teh tege kia mun aku payah kare berita-berita kare-kare lawan kebakaran hutan dan lahan kan untuk memadamkan api. Iyo. Jadi EWN teh berpesan kia akan masyarakat supaya masyarakat tuh ela cuman gembar-gembornya melalui sosial media ih amun tege payah apuis kecil apapun teh langsung ikutkan ela nunggu sampai
4: hai.
3: Pemadam kebakaran rumah mungkin tahu sambil menghubung sambil kia itah manu kan ela cuma neluai kutetekan kadang kan itah kan payah ih tege apui kurik kutetekan itah neluai kutetekan padahal itah tuh tawang gua itah tuh berpikir ah paling tege ulu manu kutetekan sekalinya jatuh
4: barak kurik kia kan tahu menyebar loh nah, jadi hai
3: jadi teh ulu teh berpikir teh uras kalau kuteme jadi teh paling kurik paling TGI ulu manu kerekan di manu padahal teh jatuh teh ulu ketawa teh titik apuis
4: nah jitek ya akan kelapa hari lah apalagi misalnya ajak tawan informasi like kue lapor atau narai kelapa hari kan pasti menggunakan sosial media atau kelapa hari tahu mendengarkan info dari radio kia like kue kelapa hari tahu melapor misalnya lagi kebakaran lahan teh akan kelapa hari
3: iya narai pesan-pesan dan harapan akan kelapa hari kita urturas tuh guys ketun duit
4: amun baraku kan kelapa hari
3: agar lebih siap menghadapi bencana.
4: Iya. Ya, tentu amun misal kilokan Bang Royendo ela nalua amun misal TG kebakaran atau narai isut atau hai tetap kelapa hari lapor mangat kebakaran teh semakin hai. Kute sih menurutku pesan akan kelapa hari. Iya.
5: Dan nalua kialah ela misal kilo bodo amat lah bang lah anggapan ela bodo amat karena kan dampak ate ikau ji
3: kali tau ras lah
5: ikau kia umba menghirup udara asep tu kia maksud aku teh dengan nare lah lagi lah jadi kurang lebih kutai lah bang lah
3: iyo banget akan kulap hari kia ji mungkin narara menemukan uluh jam pembakaran langsung lapori kutai
5: teka
3: aku udah giri-giri amun teka uluh payah punah sengaja membakaran membakar
5: lahan tau kia anu
3: membakar lahan
5: mendm lewat Instagram sosial media lah ya maksud saya sosial media
3: amun dia viral kan kan itu kan zaman-zaman viral kan jadi amun TG karena nara-nara amun jak senonoh teh langsung video kutekan
5: iya bujur
3: amun bira perlu teh langsung live gitu kutekan banget TG perlindungan bukti. Sosial
5: harus viral helu lah bang
3: iya harus viral ayolah akan kulapa hari lah terima kasih kia akan getun lah dengan meme mungkin minggu rahian deh lah kita ngobrol-ngobrol lah dengan topik yang berbeda ya lah jam ingat maja-maja wilayah warung kula yuk me dan fe yuk makasih kita dua lah
4: makasih selamat pagi.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.
3: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Elsa, lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik Bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan Bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, kulapa hari. Berita mahalau kita hari ini bahas mengenai Pemkab Gunung Mas minta 3 desa siapkan pilkades PAW. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas meminta 3 pemerintah desa di 3 kecamatan. Menyiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu atau pilkades PAW, PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Gunung Mas. Hendra Surya mengatakan 3 desa tersebut yakni Batu Tangkoy, Kecamatan Kahayan, Hulu Utara, Tumbang Masuki, Kecamatan Miri Manasa, dan Tumbang Bahanai, Kecamatan Rungan Barat. Kemudian Hendra menjelaskan, kepala desa definitif di 3 desa tersebut tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya hingga 2030. Sehingga saat ini pemerintah desa dipimpin pejabat kepala desa sesuai PP nomor 16 tahun 2026. Desa yang mengalami kekosongan jabatan kepala desa dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 tahun. Kemudian dapat melaksanakan pilkades PAW melalui musyawarah desa yang difasilitasi pejabat kepala desa tersebut. Demikian berita mahalau pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Lihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas. Ternyata anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya,

0: 95,1 FM Suara Muda Palaika Raya. Hai hai hai. Edisi siaran hari Rabu 30 September 2020 Adam bersama dengan Anissa Umami dan juga
1: halo Klub Hari dengan aku Gloria.
0: Yap, saya akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seru-seruan bareng kami, informasi seputar Palaika Raya dan juga
2: berita-berita hari ini untuk Klub Hari semuanya.
0: Betul sekali. And next, lanjut bersama dengan keseruan kita ya. Kali ini ada lagu viral in social media kamu kembali. Masih bersama lagu-lagu daerah dari Kota Cantik Palaika Raya, pembawa dari artis lokal kita bersama dengan Bulan Triana dengan Anak Kabu.

0: ikan goreng nih. Apa rahasianya, Jo, ya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak

0: Janin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Iya, halo Pak Hari Samandia. Apa kabar Pak Hari hari ini? Kembali lagi bersama saya Gloria. Semoga Pak Hari semuanya tetap sehat dan selalu semangat menjalani aktivitasnya ya. Nah Pak Hari, kalau kita berbicara tentang kehidupan sehari-hari, kira-kira apa yang paling penting selain makanan? Pastinya air bersih ya, kula Pak Hari. Nah, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi Kalimantan nih, kula Pak Hari. Hingga tanggal 28 September 2026, pemerintah telah menyalurkan sebanyak 4.622.150 liter atau sekitar 4,6 juta liter air bersih kepada masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Tengah nih, kula Pak Hari. Angka cukup besar ya, kula Pak Hari. Nah, kalau dipikir-pikir, air yang mungkin selama ini kita anggap biasa ternyata punya peran yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan lupa untuk selalu menggunakan air dengan bijak ya, kula Pak Hari. Nah, tetap bersama dengan kami di Studio Pro 4 Palangkaraya. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu lagi nih, kula Pak Hari, dari Medi dengan judul Cinta Palsu.

0: Ibu tenang, saya bisa kok. Kalau cuma instalasi begini sih gampang.
1: Tapi kalau salah dan tidak benar sambungannya berbahaya lah Pak.
0: Halah, ibu ini suka meragukan kepandaian Bapak.
1: Bukan meragukan Bapak, menginstalasi listrik di perumahan itu harus benar. Itu perlu orang ahli.
0: Kalau minta tolong yang lain, bayar Bu. Kalau sendiri kan irit dan... ya sudahlah, sana ibu siapkan untuk Bapak teh.
1: Ya udah, Bapak diingatkan tidak mau.
0: Aduh.
1: Pak, Bapak, mengapa jatuh? Ya, sudah dibilangin Bapak gak dengar sih.
2: Ingat, jangan menyambung dan instalasi listrik lingkungan perumahan sembarangan. Itu sangat berbahaya. Bisa membahayakan keselamatan jiwa dan menimbulkan kebakaran.
3: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk

0: Yang hijaunya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Bidang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
1: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

Berita bahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat, Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah, Rizky Aditya Putra mengatakan kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan yang berdampak luas tidak hanya terhadap lingkungan, tapi juga kesehatan masyarakat, aktivitas perekonomian, transportasi, hingga kehidupan sosial. Oleh karenanya, Rizky mengajak seluruh unsur terkait meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi terjadinya karhutla di wilayah Kabupaten Lamandau. Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi dan sinergi antara Polri, TNI, dan pemerintah daerah, Manggala Agni, pemadam kebakaran, perusahaan pemerintah, kecamatan, dan desa, seluruh elemen masyarakat. Demikian berita bahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Masih bareng Anissa Umami nemenin kamu di pukul 11.05 waktu Indonesia Barat. Stay tune bareng kita, keseruan di pukul 11 bersama dengan Teras UMKM akan nemenin kamu hadir setelah yang berikut ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
2: Selamat 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya kembali menemani kamu bersama dengan Teras UMKM di hari ini. Dan tentunya kalau di episode berikutnya, episode sebelumnya, kita tuh banyak ngobrol bareng dengan pelaku usaha, bareng dengan pelaku utama dari UMKM sendiri. Hari ini tuh kita akan ngomongin dari VOV yang berbeda tapi masih dalam rumpun UMKM. Asik. Kalau sudah ya kayaknya hari ini kita tuh akan banyak membahas tentang UMKM, dari inovasi untuk UMKM yang dimana ada program OSI dengan dorong potensi lokal untuk daya saing globalnya. Mungkin ya untuk kita semua pelaku UMKM sering banget ngerasa kayak ragu, bingung banget soal perizinan bahkan keamanan produk kita. Nah, sekarang kita akan nanya-nanya banyak ya bareng dengan teman-teman dari BB POM Palangkaraya yang dimana bukan cuma sekedar mengawasi tapi siap mendampingi teman-teman UMKM lewat sebuah program Agent of Change, tim yang mendampingi teman-teman untuk kelancaran perizinan dan lain-lainnya juga. Kita tanya lengkapnya hari ini sudah bersama dengan Kak Mufti Alivia Ramadhani, sudah ada di studio Perempat RRI Palangkaraya. Halo. Hai, cantik sekali.
3: Oh my god.
2: Gimana kabarnya hari ini Kak Mufti ya?
3: Alhamdulillah luar biasa, baik sekali ya, walaupun ya kita jauh ya kalau di Palangka sedang beginilah adanya.
2: Berasa di PHP-in gak sih? Kemarin tuh udah sempat cerah, coy.
3: Iya, gak apa lah, kita dikasih kesempatan sekali.
2: Iya. Emang warga Palangka tuh terlalu tabah, terlalu sabar. Oke. Luar biasa, hari ini kita ditemani Kak Mufti untuk banyak bertanya tentang seputar UMKM ini juga. Nah, Kak Mufti, kalau tadi kan udah disinggung nih tentang tema kita hari ini, tentang AOC yang dorong potensi lokal untuk daya saing global. Sebenarnya ini tuh program apa sih, Kak?
3: Sebenarnya kalau dari AOC sendiri kan itu sebuah tim ya dari Balai Besar POM di Palangkaraya yang memang dia itu untuk sebagai agen perubahan, baik itu baik di internal kami maupun di eksternal. Nah, kalau di eksternal tentunya kita juga berdampaknya tentu bagi UMKM yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, kami ini punya beberapa inovasi yang memang itu berfokus untuk mengembangkan UMKM di Kalimantan Tengah ini supaya bisa memiliki daya saing seperti itu.
2: Oh, berarti ini upaya untuk tetap mendampingi teman-teman UMKM. Betul. Gitu ya. Ini biasanya dalam bentuk apa pendampingannya nih, Kak?
3: Oke, jadi pendampingannya itu sebenarnya kan ini ada beberapa inovasi nih, Agent of Change ini. Jadi yang mungkin di sini kita fokuskan pendampingan ini adalah salah satu inovasi yang salah satu inovasi besar ya, kalau bisa dibilang. Inovasinya itu bukan Smart Laura ya, kita bahas Laura Intan dulu deh.
2: Oke.
3: Laura Intan ini dia inovasi yang juga bisa menyediakan layanan publik yang ramah dan inklusif bagi kelompok rentan. Nah, kalau di sini kita fokusnya mungkin lebih ke UMKM yang memang dia masuk dalam kelompok rentan nih. Mungkin pendengar di sini belum pernah ataupun masih apa sih itu kelompok rentan ya kan? Nah, sebenarnya kalau kita secara umum mungkin kita tidak mengenal yang namanya kelompok rentan. Nah, taunya itu mungkin ada mereka yang disabilitas, kemudian lansia, anak-anak, ibu hamil. Nah, itu mereka termasuk dalam kelompok rentan. Kemudian di Balai Besar Pempalangkaraya ini ada inovasi yang memang memfasilitasi layanan untuk kaum rentan ini. Jadi maupun layanan dari awal informasi sampai dengan pendampingan selesai mereka punya nomor izin produk, itu kami dampingi secara eksklusif atau prioritas lah, seperti itu.
2: Jadi ada treat secara khusus untuk teman-teman yang memang rentan.
3: Iya.
2: Yang termasuk rentan nih ada apa aja sih, Kak?
3: Tadi sudah saya sebutkan sih ada beberapa. Yang pertama kan lansia tentu. Kita tahu kan kalau lansia pasti membutuhkan layanan yang prioritas.
2: Betul.
3: Punya keterbatasan fisik, kemudian juga usia juga sudah lanjut. Kemudian ibu hamil, anak-anak juga, mungkin ada ibu-ibu yang bawa anak, itu juga termasuk salah satu pelanggan yang prioritas bagi kami. Kemudian yang terakhir itu kelompok disabilitas. Nah, kelompok disabilitas ini banyak. Kalau kita biasanya tahu ada mungkin keterbatasan yang fisik, ada juga disabilitas yang mental, intelektual, dan juga sensorik gitu. Jadi kelompok rentan itu lingkupnya luas, jadi nggak cuma si kelompok disabilitas aja.
2: Wow, ini tuh jadi bentuk upaya dari teman-teman BB POM Palangkaraya peduli juga terhadap teman-teman rentan.
3: Betul,
2: gitu kan? Ya. Yang biasa, yang membedakan pelayan ini termasuk pelayanan publiknya ya, Kak?
3: Iya, iya, pelayanan publik secara umum yang mendasar di Balai Besar Pempalangkaraya gitu.
2: Ah, berarti bentuk treatment yang dilakukan ketika melakukan pelayanan tadi juga gitu. Apakah ada perbedaan nih, Kak, dari segi mengurus layanan, dari persyaratan dan lain-lain?
3: Kalau untuk dari segi SOP-nya ya, mungkin dari prosedur awal penerimaan sampai dengan selesai itu tidak ada perbedaan. Mungkin mereka hanya diprioritaskan, Kak, mungkin karena mereka kan mungkin punya keterbatasan, jadi kita prioritaskan mereka lebih khusus lagi, lebih kita eksklusifkan lagi pendampingannya. Kalau misal mereka kesulitan mungkin datang ke kantor kita yang jauh mungkin, jadi kita bisa ada layanan jemput bola. Jadi kita datengin tuh UMKM-UMKM yang dari kelompok rentan itu, kita lakukan pendampingan untuk mereka, apa saja keperluannya kita akan fasilitasi dan kita berikan solusinya, biasa gitu.
2: Wow, berarti memang pendampingan jemput bola tadi juga.
3: Iya,
2: gitu.
3: Betul.
2: Ya, tapi kalau memang teman-teman yang mendengar sekarang ini juga dan akhirnya kayak oh iya kita perlu pendampingan ini juga, mungkin apa yang bisa disiapkan oleh teman-teman rentan ini ketika menggunakan layanan Laura Intan, yang dimana awalnya kan pasti akan berfokus pada konsultasi terkait produk dan lain-lain. Apa yang mungkin paling krusial harus disiapkan teman-teman UMKM rentan nih, Kak, paling pertama banget?
3: Oke, biasanya kalau mereka yang fokusnya untuk UMKM ya, karena mereka ingin mendaftarkan produknya, pastinya harus punya mungkin KTP terlebih dahulu, nomor izin berusaha terlebih dahulu, baru nanti bisa kita lanjutkan untuk proses perizinan produknya. Tapi karena kita ini mendampingi dan memberikan solusi sekaligus ya, mungkin ada beberapa yang mereka mungkin KTP-nya mati atau mungkin nanti NIB-nya belum punya, itu kami juga fasilitasi. Jadi kami juga bekerja sama atau berkolaborasi dengan DPMPTSP di Kota Palangkaraya untuk memberikan solusi jika memang mereka itu belum punya NIB. Jadi kami berikan solusinya, kami bikinkan NIB-nya dari awal sampai nanti izin edar produknya terbit gitu.
2: Wow.
3: Jadi nggak perlu takut gitu, misal datang ke kita dengan tangan kosong pun nggak apa, karena kita siap memberikan solusi terbaik buat kelompok rentan ini
2: gitu. Akan diarahkan juga,
3: iya,
2: gitu, Kak, ya, untuk melengkapi persyaratan ini juga. Jadi jangan takut dulu di awal kayak oh ini persyaratannya banyak, nanti akan dibantu sama teman-teman dari BB POM Palangkaraya yang sudah bekerja sama menjadi layanan satu pintu ya.
3: Iya, betul.
2: Iya, akhirnya bisa selesai semua. Sejauh ini berarti peran teman-teman dari Agent of Change dalam pendampingan teman-teman UMKM atau bahkan teman-teman rentan, apa yang paling banyak ditemukan ketika di lapangan nih, Kak?
3: Mungkin tadi kendalanya kita yang manusia biasa, yang normal ya, bukan yang rentan, itu sedikit berbeda. Mungkin mereka kendalanya di apa ya istilahnya, aksesibilitas mereka untuk ke kantor kita, mungkin untuk menghubungi kita, itu mungkin berbedanya di situ. Karena kan mungkin ada yang disabilitas fisik, mereka kesulitan untuk ke kantor kita. Jadi di Balai Besar Pempalangkaraya ya, layanan publiknya dari itu parkiran sampai dengan di ruang layanan itu sudah kami fasilitasi lengkap semuanya untuk kelompok rentan ini. Baik itu dari awal jalur landainya kami punya juga yang memang sudah sesuai dengan peraturan. Kemudian ada juga jalur pemandunya. Di dalam juga kami arahkan dari satpam, itu sudah kami berikan pelatihan bagaimana kita memberikan layanan untuk mereka yang kelompok rentan ini. Jadi memang ya itulah, kami sudah siap untuk menerimanya gitu.
2: Berarti kalau kemarin Umami sempat lihat-lihat videonya dari teman-teman dari BBPOM Palangkaraya ini, memang banyak fasilitas yang sudah disiapkan Kak, iya, ya, bahkan ke alat bantu bergerak dan juga ada standarisasi untuk pelayanan menggunakan bahasa isyarat.
3: Betul.
2: Iya, apakah ini jadi fokus utama juga nih Kak?
3: Oke, jadi kalau memang yang di bahasa isyarat ini ya, awalnya tuh kami cuma punya 2 pegawai yang sudah mengikuti pelatihan dari pusat, dari Badan POM pusat itu terkait bahasa isyarat. Jadi sudah tersertifikasi lah. Jadi cuma punya 2. Nah, sekarang ini baru aja kemarin kami ikut orientasi dari Pusat Bahasa Isyarat Indonesia yang ada di Kalimantan Tengah gitu. Jadi mereka membuka pelatihan untuk kita belajar bahasa isyarat dan itu petugas pelayanan publik kami semuanya diikutkan di situ. Jadi insya Allah nanti kami akan terus berkembang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami melalui kemampuan kami yang untuk bahasa isyarat ini
2: gitu. Wow, sudah disesuaikan ya bersama dengan kebutuhan teman-teman rentan juga. Kak, kalau tadi ada sedikit tantangan dari lapangan terkait mobilitas ya Kak, ya, ya, pergerakan dari teman-teman rentan ini juga untuk bisa menyelesaikan kepengurusan di kantor langsung. Apakah karena adanya tantangan ini juga akhirnya muncul inovasi baru Smart Laura?
3: Oke, kita lanjut ke
2: masih
3: terkait dengan mobilitas ya Kak, ya, karena mobilitas ini ternyata nggak cuma buat kelompok rentan yang terbatas mobilitasnya, tapi juga ternyata kita yang tidak rentan pun punya keterbatasan mobilitas ya. Tanpa kita sadari, kita kan hidup di Kalimantan Tengah yang luas wilayahnya itu kan sangat luas ya, 1,5 kali dari Pulau Jawa. Pasti kita mobilitas kita di sini ke daerah itu juga susah, apalagi dari mereka ke masyarakat yang ada di daerah ke kantor kita juga pasti akan susah. Bagaimana cara mereka untuk memberikan mendapatkan layanan kita gitu kan? Mungkin mereka pasti akan bingung. Nah, makanya hadir inovasi Smart Laura ini. Jadi berdasarkan tadi aksesibilitas atau mobilitas dari masyarakat yang terbatas, khususnya untuk masyarakat yang di luar Kota Palangkaraya, kemudian juga tadi mungkin kita tahu kalau perjalanan dari satu daerah ke daerah lainnya itu juga tidak mulus, kemudian perlu biaya dan waktu yang nggak sedikit gitu kadang. Jadi mungkin itu yang mendasari inovasi Smart Laura atau sistem manajemen layanan publik ini yang hadir di Palangkaraya, di BPOM Palangkaraya ini untuk mengatasi solusi itu gitu.
2: Berarti tetap ada layanan online yang bisa dilakukan teman-teman untuk bisa tetap menyelesaikan urusan juga bersama dengan teman-teman dari BPOM Palangkaraya. Berarti ada laman resminya.
3: Bukan laman resmi sih Kak, lebih ke dia dalam bentuk fisik ya. Jadi Smart Laura ini berbentuk bukan portal ya, apa ya? Dia kayak alat ya, perangkat. Perangkat digital, dia itu sederhana dan mudah serta murah nih. Karena cuma memanfaatkan teknologi CCTV sama doorbell gitu. Jadi untuk manggil kami yang ada di kantor, terus kami akan langsung berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di kabupaten setempat dengan kami di kantor. Jadi langsung komunikasi di situ aja. Nah, penempatannya ini, perangkat ini kan dia biasanya ada di daerah. Nah, di daerah ini di mana sih? Mungkin pendengar bingung, kok bisa sih ada BPOM di daerah gitu. Perasaan cuma satu aja di Palangkaraya sama di Kota Waringin Barat. Nah, kami sekarang sudah menempatkan si perangkat Smart Laura ini di 10 kabupaten kota yang menjadi lingkup pengawasan kami. Jadi mulai dari Katingan, Pulang Pisau, Kapuas, Barito Utara, Bartim, Barsel, Murung Raya, kemudian apa lagi? Palangkaraya belum ya? Terus Gunung Mas tuh. Semuanya kita taruh di mall pelayanan publik. Kalau memang itu kabupatennya punya mall pelayanan publik, kita taruh di situ. Dan juga kalau misal belum punya mall pelayanan publik, kami meletakkannya di kantor DPM-PTSP-nya. Jadi feel free buat mengakses kami di manapun, kapanpun. Kalau memang bisa berkunjung ke kantor DPMPTSP atau mall pelayanan publik, langsung aja tekan tombol doorbellnya, kami akan menjawab dari kantor Palangkaraya.
2: Ah,
3: gitu.
2: Perpanjangan tangan dari teman-teman BPOM Palangkaraya ya, berarti dua arah komunikasi yang bisa dilakukan.
3: Betul, dua arah.
2: Benar-benar bisa konsultasi terkait permasalahan masing-masing.
3: Betul, bisa banget.
2: Ya. Oke, ini nih mungkin orang berpikir kayak karena ini berhubungan dengan teknologi, tentu kita harus bersanding dengan waktu,
3: iya,
2: proses. Ternyata ada inovasi yang dimunculkan dari teman-teman dari Smart Laura,
3: iya,
2: yang menghubungkan antara teman-teman daerah dan juga kantor pusat di Palangkaraya. Okay. Wih, sejauh ini cukup sulit nggak sih ke awalnya ketika mengimplementasikan inovasi ini? Tadi kan ada Smart Laura, ada Laura Intan. Waktu pertama kali diimplementasikan ke masyarakat, memperkenalkannya cukup sulit nggak tuh kak?
3: Kita ke Smart Laura dulu ya. Mm-hmm. Untuk Smart Laura mungkin awal memperkenalkannya itu lebih sulit tuh enggak, lebih ke mungkin keterbatasan kita untuk turun ke lapangan untuk menginstalasi perangkatnya. Mm-hmm. Itu yang mungkin kita butuh anggaran dan juga waktu. Mm-hmm. Walaupun itu dari segi efisiensi perangkat Smart Laura ini jauh banget, kalau sudah kita punya perangkat ini kita bisa menghemat lebih dari 87% anggaran dibandingkan dengan kita harus melakukan layanan konvensional langsung di kabupaten tersebut gitu. Mm-hmm. Jadi awalnya memang kita mengatur waktunya dulu untuk bagaimana kita advokasi ke pemerintah di situ, kita minta izin dulu apakah kita bisa memberikan pelayanan melalui perangkat digital, melalui pelayanan publik yang berbasis elektronik ini, gitu. Kemudian untuk sosialisasi ke masyarakatnya juga kami minta bantuan dari stakeholder terkait gitu juga. Jadi memang walaupun sekarang itu masih istilahnya tidak setiap hari dimanfaatkan ya, tapi dibandingkan dengan layanan konvensional yang biasa kita lakukan di kantor atau langsung tatap muka dengan pelanggan, itu jauh banget istilahnya apa ya, kuantitasnya.
2: Okay.
3: Dari yang awalnya tuh kami cuma melayani di 3 atau 4 pelanggan di satu tempat ya. Itu sekarang bisa mencapai 35 pelanggan
2: dari
3: awal
2: harinya.
3: Iya, dari awal Smart Laura ini ada gitu. Enggak setiap hari, maksudnya total keseluruhan ya gitu. Itu.
2: Berarti tetap perlu regulasi yang panjang juga sampai akhirnya bisa dinikmati masyarakat, dan ternyata sampai sekarang dengan ada inovasi ini tuh menunjukkan progres yang bagus ya Kak. Iya, iya,
3: lumayan signifikan.
2: Nah
3: gitu,
2: itu dia, banyak masyarakat yang juga menggunakan fasilitas ini.
3: Betul.
2: Ya, dimana bisa menikmati. Nah kak, kalau tadi kita ngobrolin tentang inovasinya, kita kepo sebenarnya di dalam kepengurusan itu sebenarnya teman-teman UMKM ini tuh biasanya ngurusin apa aja sih kak?
3: Kalau di kepengurusan inovasinya nih ya, kalau di inovasinya memang punya tupoksi masing-masing ya. Kalau misal di Smart Laura itu fokusnya kita bagaimana menyambut pelanggan, memberikan solusi tadi, karena itu di tahap pintu awal ya. Kalau Smart Laura ini kan kita mengetok pintu, kita mau punya masalah gini itu gimana. Nah kalau misalnya nanti setelah mereka fix nih, mau mendapatkan nomor izin edar dari BPOM atau mereka ingin pendampingan dari kita, kita akan lanjutkan proses ke tim sertifikasi. Jadi berlanjut terus gitu. Kalau misal dari Laura Intan, biasanya karena itu biasa kita ada juga layanan jemput bola, jadi ada memang tim yang dari Laura Intan dan juga tim sertifikasi yang memang turun langsung untuk melakukan jemput bola. Dan kalau misal itu ada salah satu, kemarin ada satu kegiatan yang klinik PIRT, di mana satu hari selesai, tadi yang ada saya ucap di awal itu, bahwa mereka yang dari kelompok rentan itu cukup datang ke kantor, punya masalah apa di situ kami selesaikan dalam satu hari gitu. Jadi semuanya punya peran masing-masing sih, baik itu dari tim teknis inovasinya maupun dari tim sertifikasi yang memang intinya mengurus izin produk gitu.
2: Kalau Kak Mufti sendiri nih, bergeraknya bersama dengan teman-teman di inovasi apa tuh Kak?
3: Kalau saya bergerak di dua-duanya inovasi, saya berkontribusi sedikit ya, walaupun lebih ke tim Yanbliknya kalau saya di pelayanan publik utamanya. Kalau di bagian sertifikasinya memang ada tim sendiri, jadi memang saya di bagian pintu awalnya gitu. Karena di bagian informasi komunikasi itu kita menyambut masyarakat secara umum kan, jadi disitulah kita pintu gerbang awal si pelayanan BPOM ini dijalankan gitu.
2: Ah ini ya, jadi pengarah pertama.
3: Iya betul.
2: Dari sekian banyak kebingungan mungkin teman-teman pelaku usaha juga gitu ya. Nah biasanya kan yang dilakukan oleh teman-teman UMKM ini sampai akhirnya bisa ke BPOM Palangkaraya ini, apakah melakukan untuk sertifikasi produknya kah? Tidak hanya sekadar teman-teman UMKM rentan, bahkan pelaku UMKM yang juga sekarang sudah berjalan, yang biasanya mereka lakukan dan juga urus tuh terkait apa kak? Syarat sertifikasinya kah atau seperti apa tuh kak?
3: Oke, jadi kebanyakan mungkin yang dari UMKM itu ke BPOM banyaknya untuk mengurus izin edar dari produk yang mereka miliki ya. Jadi kadang kan ada yang datang dengan langsung bawa produk, ini bisa nggak diurus izinnya? Terus kami kan harus verifikasi lagi, Bapak Ibu sudah punya nomor izin berusaha atau belum, kemudian bagaimana produksinya di rumah sendiri atau punya tempat produksi sendiri, kemudian ini nanti untuk pemasarannya seperti apa, apakah mau di tahap dalam negeri saja atau mau sampai di ekspor. Nah gitu biasanya kami verifikasi di awal dulu kebutuhan mereka itu seperti apa gitu.
2: Ah berarti tidak bisa yang ketika ingin izin edar itu tiba-tiba bawa produk dan
3: langsung pulang bawa izin edar ya.
2: Ternyata tidak bisa ya kak?
3: Ada yang bisa, jadi kami makanya perlu verifikasi di awal dulu nih, ini produknya apa, terus ini mau dipasarkan di mana, terus punya rumah produksi sendiri atau masih di dapur rumah tangga. Nah kalau misal untuk produk pangan biasanya tuh kalau memang yang dia hanya di dapur rumah tangga aja produksinya, jadi skala rumahan, nah itu bisa diterbitkan izin edarnya dalam bentuk PIRT. Nah itu bisa langsung terbit di hari itu juga. Kalau misal mereka sudah punya skala produksi yang besar
2: pabrik,
3: di pabrik
2: gitu ya,
3: atau di industri gitu, nah itu perlu proses verifikasi lagi karena harus verifikasi lapangan terkait pabriknya atau industrinya gitu.
2: Ah ini yang survei berkala itu ya kak,
3: betul.
2: Ya terkait produksi juga. Nah kalau tadi udah disinggung kak, ternyata UMKM bukan hanya bergerak di makanan saja kak ya, produknya ternyata ada pengawasan obat dan juga pangan. Ada treatment yang berbeda nggak kak untuk kedua olahan ini?
3: Kalau untuk dari segi pengawasannya tidak ada yang berbeda karena kami punya rencana untuk pengawasan dari masing-masing produk ini. Jadi semuanya sama, kami lakukan pengawasan di semua lini lingkup pengawasan kami gitu. Jadi memang enggak ada yang berbeda, memang yang berbeda hanya di jenis produknya aja gitu.
2: Okay, gitu ya. Sejauh ini juga nih kak, di kota cantik Palangkaraya kita, menurut kakak sudah seberapa sadarkah masyarakat pelaku UMKM ini untuk memberikan izin edar pada produk mereka masing-masing nih kak? Apakah ini malah jadi tantangan utama juga nih sampai sekarang untuk tetap teman-teman UMKM yang lain tetap menyertakan izin edarnya dari produk masing-masing?
3: Kalau bisa kita lihat, mungkin kalau kita pas jalan-jalan ke supermarket atau minimarket ataupun ke pasar deh, coba kita sambil lihat-lihat produk makanan ya yang paling gampang ya. Kira-kira yang kemasan terus dia ini dijualnya lama, lebih dari mungkin lebih dari 2 bulan, sebulan, yang tahan lama gitu, pernah nggak kita memperhatikan dia punya izin edar apa enggak? Nah gitu, kalau misal, kalau jujur mungkin ada beberapa yang memang belum mengurus izin edarnya, tapi kita sebagai konsumen juga harus aware. Nah makanya tadi kita harus ngecek ini produk dia punya izin edar apa enggak. Nah kalau misal dia punya izin edar, okay, berarti dia sudah tersertifikasi lah istilahnya. Kalau misal dia belum punya izin edar, kalau bisa kita sebagai konsumen yang cerdas harus pintar juga dong memilih yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik gitu kan. Jadi kita harus pintar-pintar milih yang baik aja gitu. Mungkin itu sih
2: selektif dari kitanya juga betul. Ya, dan biasanya ini tuh ditaruh di belakang kemasan ya kak?
3: Bisa di depan kemasan juga.
2: Oh bentuknya itu sekarang barcode atau nomor seri nih kak?
3: Kalau dari izin BPOM itu dia barcode. Jadi ada barcode-nya. Kalau mungkin yang tadi saya sebut PIRT itu dia nomor seri.
2: Oh,
3: gitu. Dia ada nomor serinya. PIRT nomor, nah gitu. Atau kalau BPOM kan ada barcode-nya. Yeps. BPOM. Terus kadang ada juga tulisannya BPOM MD kalau yeah. makanan dalam negeri gitu, nomor sekian. Kalau yeah. kosmetik juga ada kan barcode-nya.
2: Nah itu dia. Anak-anak muda sekarang mah sekarang nilai skincare dari ini udah BPOM apa yeah, belum nih betul. Gitu. Ternyata bukan cuma di skincare, di makanan olahan yang kita konsumsi setiap hari itu kita juga harus selektif untuk memastikan bahwa ada barcode dari BPOM sendiri ya kak di yeah. Kemasan makanan kita gitu. Tapi ada nggak kak sejauh ini juga ada sukses story dari salah satu pelaku UMKM kita di Kota Cantik yang sudah berhasil didampingi dari teman-teman agent of ini tadi nih kak.
3: Oke, kalau dari track record ya yes. yang sudah kami dampingi ini khususnya buat kelompok rentan nih UMKM yang kelompok rentan kemarin yang baru kami berikan langsung nomor izin edarnya dalam satu hari pelayanan klinik PIRT itu. Jadi dalam satu hari itu ada 18 nomor PIRT yang kami keluarkan dari produk-produk mereka yang mereka produksi ya. Kemudian kami memfollow up setelah kami berikan nomor izin edar ini, mereka langsung lanjut produksi dengan kemasan yang baru sudah ada nomor izin edarnya. Jadi bisa perluas lebih diperluas lagi nih penjualannya. Kami follow up nih Bapak Ibu ketika sudah punya nomor izin edar, apakah omsetnya meningkat. Jadi kami pantau penjualan sebelum ada nomor izin edar dan setelah ada nomor izin edar. Dan ternyata setelah kami hitung-hitung, lumayan lah alhamdulillah peningkatan omsetnya bisa mencapai 54 sekian persen gitu dari sebelum punya izin edar gitu. Itu yang paling ngena banget sih rasanya ketika kita bisa membantu kelompok rentan yang memang punya keterbatasan. Jadi kita juga bisa memberikan dampak ekonomi juga bagi mereka gitu.
2: Wow, tuh ya teman-teman, ternyata bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat sebagai pelaku UMKM, tapi juga ada impactful yang dirasakan betul. Juga oleh teman-teman lain terkait sudah izin edarnya dikeluarkan iya. gitu. Iya, ih keren. Punya kamu produknya kapan nih didaftarin?
3: Yuk buruan ke BPOM sih.
2: Asik, bisa banget nih ya Kak Mufti. Tapi nih Kak, menjawab mumpung ada Kak Mufti juga, kita bertanya langsung keresahan okay. dari teman-teman pelaku UMKM nih Kak. Mungkin sampai sekarang masih ada yang berpikir kenapa mereka masih mempending untuk mengurus izin edar dari produknya adalah katanya untuk ngurus sertifikasi ini itu katanya lama. Butuh proses yang panjang. Betul. Ada juga yang bilang biayanya katanya gak murah. Dan itu katanya bisa slotnya itu 1 tahun sekali. Itu okay, benar gak sih yeah. Kak?
3: Gimana ya menjelaskannya? Jadi sebenarnya kalau mengurus izin edar ya, terutama yang BPOM, memang kan prosesnya panjang. Dari awal kita harus verifikasi produknya, kemudian kita sertifikasi sarananya, baru nanti terbit sih nomor izin edar. Nah, biasanya nih, bukan dari segi BPOM-nya sih sebenarnya, dari pelaku usahanya yang banyak menyerah di tengah jalan. Okay. Karena kita sebenarnya mendampingi itu dengan sepenuh hati ya. Dari awal sampai akhir tuh kami dampingi terus. Mereka punya solusi apa, kita coba cari solusinya, bahkan sampai berkoordinasi ke pusat gitu. Jadi kadang memang kami dalam mendampingi UMKM itu perlu juga komitmen dari pelaku usaha. Jadi mereka komit gak nih untuk mendaftarkan produk satu ini sampai dengan akhir. Karena ada namanya juga sertifikasi sarananya, itu juga pasti akan ada disesuaikan dengan peraturan atau pedoman yang berlaku. Bagaimana sarana produksi yang benar, alurnya seperti apa, denahnya gimana. Nah itu biasanya memang perlu justifikasi dan perlu waktu. Waktunya itu tergantung dari pelaku usaha sendiri bagaimana mereka bisa mengikuti sesuai dengan pedoman itu gitu. Jadi kalau misalnya lama jangka waktunya ataupun mahal, nah mahal ini sebenarnya juga enggak, kalau bisa dibilang mahal tuh enggak. Karena ada peraturan PNBP-nya sendiri kan untuk produksi, untuk izin edar ini seberapa. Dan itu udah saklek segitu aja. Enggak ada lagi biaya yang keluar. Nah itu biasanya di segi komitmen si pelaku usahanya ini sih yang kadang menyerah di tengah jalan. Jadi akhirnya lama gitu. Jadi kami ngejar, kadang kami tanyain, Bapak ini gimana progresnya gitu, apalagi kesulitannya bisa kami bantu gitu.
2: Ternyata bukan cuma mantan yang di ghosting ya.
3: Iya, kami juga kadang di ghosting. Kami udah semangat loh di depan sampai akhir, tapi kalian tiba-tiba menghilang di tengah jalan gitu.
2: Iya, lagi sibuk. Tuh ya teman-teman ya, sudah terjawab keresahan kita semua yang ternyata untuk bisa akhirnya sampai di tujuan mendapatkan izin edar ini bukan hanya sekedar komitmen dari teman-teman yang memberikan pelayanan, tapi juga teman-teman seperti kita pelaku UMKM yang juga harus punya komitmen untuk sama-sama menghasilkan untuk kebermanfaatan produk kita gitu ya. Terkait harga teman-teman ya, itu tergantung pada produk dan juga sudah ketentuan yang pasti dan saklek, tidak akan berubah teman-teman, dan tidak semahal yang dibilang orang-orang.
3: Iya, betul sekali.
2: Luar biasa sekali ya. Apakah ini jadi tantangan juga nih Kak, selama ada program ini juga?
3: Jujur iya sih. Karena memang itu tantangan besar kami kalau misal lagi di era pendampingan UMKM ya. Karena komitmen pelaku usaha ini sangat mempengaruhi hasil dari hasil pendampingan kami juga. Jadi kami kehilangan salah satu output gitu yang harusnya kami bisa mendapat menggolkan salah satu nomor izin edar. Nanti ketika itu mereka menyerah di tengah jalan, kami jadi gagal istilahnya mendampingi mereka gitu.
2: Karena sekarang untuk sertifikat izin edar ini itu bukan sekedar syarat berusaha Kak ya, tapi juga sebagai pelampiran untuk kelayakan produk ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Jadi sudah pasti aman, dipastikan aman dulu baru bisa diedarkan begitu. Ih, seru sekali. Abis ini kita sama-sama ke Bepom ya.
3: Yuk, borong. Demo aja kantor Bepom. Nanti kami akan layani satu persatu, kami akan memberikan solusinya.
2: Oh, ya. Ternyata Kakak dan juga teman-teman suka kalau banyak pelaku usaha ya.
3: Kami siap aja melayani dengan sepenuh hati.
2: Sih. Tapi nih Kak, mungkin setelah ini banyak teman-teman dari Kulapa Hari yang akhirnya, oh iya, kita perlu untuk menguras surat izin edar ini. Yang pertama kali dilakukan selain datang ke kantor langsung dan juga memenuhi syarat, apa aja nih Kak yang sekiranya harus disiapkan teman-teman? Supaya datang ke sana bisa, oh iya kita udah lengkap.
3: Wis. Boleh banget. Jadi kalau misal para pelaku usaha UMKM yang ada di Kalimantan Tengah ingin mendaftarkan produknya, baik itu produk pangan olahan, kemudian juga kosmetik, kemudian obat tradisional, itu boleh banget datang ke kantor Bepom ataupun konsultasi lewat Smart Laura tadi, atau mungkin punya keterbatasan dari kelompok rentan bisa kami jemput bola. Nah, yang paling penting adalah produknya itu tahu apa, komposisinya apa, dan juga harus punya nomor izin berusaha. Itu sih yang paling penting di awal. Setelah itu pasti akan kami dampingi step by step-nya gitu.
2: Aman, semuanya akan ditemani dan diarahi. Betul. Jadi gak akan hilang arah nih teman-teman ya. Berarti yang terpenting adalah produknya. Kita harus paham sama produk kita, dan juga ada izin berusahanya juga gitu dilampirkan. Nanti akan dibantu teman-teman untuk persyaratan berikutnya juga. Dan teman-teman yang mungkin sedang tidak berada di Kota Cantik Palangkaraya ya, karena sekarang ada inovasi dari Smart Laura yang memungkinkan teman-teman untuk langsung konsultasi bersama dengan Bepom Palangkaraya secara langsung dua arah, yang bisa didapatkan di layanan satu pintu atau DMPTSP di kabupaten masing-masing. Betul. Gitu ya. Dan juga jangan khawatir buat teman-teman rentan, karena dari Bepom Palangkaraya sendiri memberikan fasilitas Laura Intan untuk memberikan treatment terbaik untuk kamu. Wih, seru, menarik. Oke, dari Kak Mukti terakhir nih Kak, mungkin setelah panjangnya perjuangan teman-teman dari inovasi dorongan untuk teman-teman UMKM juga, ada harapan gak nih dari Kak Mukti dan juga teman-teman dari Bepom Kota Palangkaraya untuk seluruh pelaku usaha UMKM?
3: Oke, harapan kami adalah buat semua pelaku usaha UMKM yang ada di Kalimantan Tengah tadi, jangan takut untuk mendaftarkan produknya ke kami, jangan takut bertanya, karena kami siap memberikan solusinya gitu. Walaupun kalian punya keterbatasan, karena kami siap mewujudkan

0: ingatan Laura. Ini tadi juga. Semoga obrolan bareng Kak Multi hari ini bisa membuat makin banyak UMKM lokal Kalteng yang makin percaya diri dan juga mau bersaing ke kancah nasional dan internasional secara global. Dengan ini juga saya Anissa Umami bersama dengan Kak Pupti. Yeay, pamit undur diri dari ruang udara kamu. Setelah ini nanti kita akan berlanjutkan kebersamaan kita. Dan tentunya tetap saksikan kami di teras UMKM di setiap hari di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman

0: menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
2: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
1: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
2: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
3: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Ya, kulapa hari, PLN Unit Induk Pembangunan-Pembangunan Kalimantan Bagian Barat meraih Platinum Award dalam Indonesian SDG Awards 2026 kategori lingkungan melalui program pelindungan keanekaragaman hayati di hutan adat Rungan. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan peduli yang dilaksanakan UKLB melalui UPP3 KLB bersama Yayasan Borneo Nature Indonesia dan masyarakat hukum adat Rungan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni ekosistem darat, khususnya dalam perlindungan keanekaragaman hayati di bentang alam Rungan Kahayan.

Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat adat, pengembangan kaleka, serta penguatan kelembagaan dan hukum adat sebagai pondasi tata kelola hutan adat Trungan yang berbasis kearifan lokal dan berkelanjutan. Lapari itu tadi Berita Mahalau pukul 12, sampai bertemu di Berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya masih bareng kamu edisi siaran hari ini di siang hari setelah tadi ngobrol banyak bareng Kak Mufti ya, bareng dengan teman-teman Bepom Palangkaraya. Waktunya untuk kamu makan siang hari ini teman-teman. Tadi ada satu note dari Kak Mufti untuk bilang selain kita juga harus peduli sama produk kita, kita sebagai konsumen juga harus paham dengan apa yang kita makan. Kira-kira amankah? Sudah bersertifikasi izin edarkah? Ini sebagai bentuk kita peduli sama diri kita sendiri gak sih? So now, waktunya untuk kamu absen makan siang kamu hari ini apa? Ditemenin bareng informasi dan juga lagu-lagu menarik dari Suara Budaya Palangkaraya. Kirimin absen makan siang kamu di WhatsApp kita 0811 5201233. Nanti Umami balik lagi ya bareng dengan absenan makan dari kamu.

pakai dalam istilah Dayak adalah tanaman jenis paku-pakuan. Sangat mudah dijumpai di sebagian besar lahan rawa di Kabupaten Kapuas. Habitat tanaman ini memang daerah basah dan tergenang. Tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut dan cara penyebarannya dengan tunas dan sulur serta spora. Di Kalimantan Tengah, tanaman kalakai cukup mudah berkembang dan bila dibiarkan akan menutupi area yang cukup luas. Tanaman kalakai dikenali memiliki banyak khasiat seperti anti diare. Selain itu dipercayai masyarakat Dayak sebagai obat pereda demam, mengobati sakit kulit, penambah darah, serta dipercaya bisa menjadi obat awet muda. Tidak lupa, pucuk muda kalakai merupakan bahan masakan yang cukup lezat, yang di kalangan penduduk asli Kalimantan merupakan salah satu makanan favorit, di antaranya oseng kalakai, juhu kalakai, bening kalakai, dan lain-lain. Kalakai memiliki nama Latin Stenocalina palustris. Salah satu usaha penganekaragaman penganan kalakai adalah diolah menjadi keripik kalakai yang lezat. Keripik kalakai ini memanfaatkan daun kalakai yang masih muda. Cara membuat kuliner ini juga sangat mudah. Daun kalakai muda yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam adonan tepung bumbu dengan kekentalan tertentu. Kemudian digoreng di atas minyak yang penuh dan panas. Sesudah digoreng dan kering, keripik kalakai pun siap untuk disantap. Perpaduan antara rasa gurih dan tekstur yang renyah, keripik kalakai sangat terasa lezat di mulut. Itulah keripik kalakai, makanan ringan suku Dayak Kalimantan Tengah.

0: Nyo, ikan goreng nih. Apa rahasianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Berta, itahayak yu mangguang kantor pos. Buhen, dia berigas ka, sehingga dia semangat tampi. Handau tu na itam ninun bansos, puna raja kita hilah.
1: Iyo, puna tutup je rajaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
0: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal kita sama-sama narima.
1: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tuh tenah hapang ku milik kereta lu suang dapur nih. Pihak ka dia awi kabaling ku tepalus lepah hi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tuh tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angatku tuh sebenarnya. Kabalingku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
0: Kuilah puna mias-mias tuh tenah.
2: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutup merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

0: kerbau yang tampaknya keras dan kuat ternyata dapat dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan yang sangat bermanfaat, seperti menjadi wadah gelas. Tanduk-tanduk kerbau itu digantung di depan gerbang penyambutan tamu saat festival kampung di Desa Riam Tinggi. Tanduk-tanduk kerbau tersebut sudah diisi dengan tuak atau minuman khas Dayak untuk menyambut tamu yang akan masuk ke desa mereka. Tanduk tersebut sudah dipoles dan memiliki bentuk ukiran yang unik pada permukaannya. Hal tersebut menandakan jika tanduk tersebut sudah melewati proses yang panjang. Pengolahan tanduk kerbau memang butuh keahlian dan selera seni, tapi juga ketekunan mengingat proses pengolahannya yang lama. Pengolahan diawali dengan menggergaji tanduk sesuai dengan ukuran kerajinan yang akan dibuat. Setelah digergaji, dibakar di atas bara api. Proses pembakaran bertujuan agar tanduk menjadi lentur sehingga mudah untuk dibentuk. Sementara itu, tanduk kerbau juga memiliki arti tersendiri. Tanduk kerbau melambangkan kekuatan hati, mempunyai kemauan tinggi dalam mencapai sesuatu yang baik, gigih, dan tidak pernah berputus asa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Jabar Kutak Isa Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Hui ma, pun hayal sinde ilah. Ikau mahining radio jikau na.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan Pak. Oh, baik baik baik baik Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Boleh ya?
2: Dari sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
3: Selalu 5,1 FM Suara Budaya Malaika Raya. It's here, masih barengan di Saumami di siang hari ini ya. Mendekati pukul 13 waktu Indonesia Barat, ada informasi untuk kamu dari Kota Cantik Malaika Raya, dari pemerintah kota kita. Kalau tadi ngomongin tentang surat izin edar dari UMKM, kali ini direspon langsung bersama dengan Pemko kita yang memberikan kesempatan untuk UMKM keren terkait kredit ekonomi rakyat ekonomi naik dari Kota Malaika Raya. Ini adalah bentuk dorongan usaha lokal yang dimana akan bertujuan membangun ekonomi kita secara lokal dengan bunga 0% yang dimana persyaratannya adalah KTP Kota Palangkaraya, usaha berada di Kota Palangkaraya, minimal usaha sudah berjalan 1 tahun dengan kriteria yang berlaku, melampirkan KTP Kota Palangkaraya, nomor induk berusaha, kartu keluarga, dan foto usaha. Nanti semua dokumen harus dilampirkan dan disampaikan langsung ke bidang UMKM Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM dalam Perindustrian Kota Palangkaraya, Jalan Cilikriwut kilometer 5,5 Kota Palangkaraya. Nantikan terus informasi selanjutnya, masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya.
4: Kejahatan lintas negara, kejahatan jitu tutup merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Berita menghalau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Belum lama ini, Bupati baru saja melantik 5 pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai bagian upaya penataan dan juga penguatan tata kelola pemerintah. 5 pejabat yang diangkat mendapat tanggung jawab baru untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta pejabat yang baru dilantik memahami arah dan juga pembangunan daerah termasuk rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan selaras dengan program pembangunan pemerintah daerah. Demikian berita bahlau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: 101 FM Suara Budaya Palangkaraya, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya untuk kita bersama-sama mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kami hadirkan untuk kamu
1: serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Yuritiyah dari Perompat Jakarta di hari ini di tanggal 30 September 2026 ya. Hari Rabu terakhir di bulan September nih, pemirsa internet dan juga pendengar Perompat. Di hari ini mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doain dah biar cepat sembuh ya. Sakit apapun itu Abang Po ya, dan juga pendengar Perompat, pemirsa internet, tapi kalau sakit hati ya susah obatnya itu ya. Dan di hari ini tadi udah ada lagu pembuka ya di siang hari ini, juga tadi video klipnya juga wah itu kayak adem banget, pengen nyemplung rasanya di situ ya. Ntar tapi kita pengen tanya nanti di situ itu lokasi di mana ini ya, sama teman-teman di Perompat Palu ya. Dan sudah tersambung di dengan teman-teman di Perompat Palu sudah ada dengan Kak Ratu Balki. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ratu.
2: Selamat siang,
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo. Iya. Gimana kabar, sehat Kak?
2: Alhamdulillah sehat. Panggil saya Dei, karena Dei itu panggilan untuk perempuan yang disayangi gitu.
1: Oh, oke. Dei itu untuk yang dewasa atau yang muda nih?
2: Untuk semua umur sih.
1: Oh, semua umur sama aja gitu.
2: Tapi perempuan ya harusnya gitu.
1: Siap deh kalau gitu, Dei Ratu. Siap. Dei Ratu, tadi kan ada video klip ya kita puterin nih di RRNet tuh, kira-kira lokasi di mana ya kalau pengen tahu tuh?
2: Kalau lokasinya itu dia di danau juga, ada juga di beberapa tempat yang memang di tag tempat-tempatnya luar biasa, seperti di Luwuk juga ada. Dan beberapa tempat lainnya ada juga di pusat laut dan di Tanjung Karang. Jadi kita punya banyak destinasi wisata sebenarnya yang bisa dikunjungi di sini.
1: Seru banget soalnya tadi ya,
2: kabupaten kita juga yang luar biasa, punya kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa.
1: Rasanya pengen nyemplung
2: jadi,
1: gitu.
2: Harusnya kesini gitu.
1: Rasanya pengen nyemplung aja.
2: Kapan jauh bisa kesini ya?
1: Iya, insya Allah nanti dah kalau ada rezeki dan waktunya itu sih. Siap. Daerah hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih ya?
2: Oke, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal Sukaili dalam mitigasi bencana. Ya,
1: insya Allah,
2: karena kita ketahui sendiri di tanggal 28 September 2018 itu sudah 8 tahun kita memperingati terjadinya bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu. Nah, itu menyebabkan kita mengangkat kembali tema ini. Dan apa ya, kalau saya bilang mengingat kembali dan bagaimana ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang sebenarnya dari turun-temurun itu sudah ada di Kota Palu. Dan harusnya ini menjadi sebuah pengetahuan umum yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kota Palu. Nah, seperti itu.
1: Oke, siap. Dan sudah hadir ya narasumber di sana ya, Dei Ratu ya. Oke, sudah ada siapa aja di situ?
2: Di sini sudah bersama saya ada Bapak Herman Wahid S. Esos, selaku budayawan Sulawesi Tengah. Dan juga ada Ardiansyah Dwi Putra, ini pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu.
1: Oke, Assalamualaikum, selamat siang Pak Herman, Bang Ardiansyah.
3: Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Iya, siap. Dan sepertinya sudah siap ya Dei Ratu untuk pembahasan kita di hari ini. Tapi boleh sebelumnya boleh di spill dulu untuk nomor Perompat Palu berapa ya, untuk nanti pemirsa RRNet, pendengar Perompat untuk menghubungi ke sana.
2: Iya, baik.

0: di hari ini kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana, dan nanti di menit 30 sudah kita bisa angkat langsung interaktif dengan pendengar ya, Deratu ya, silakan.
1: Okay. Baik, terima kasih Jojo yang saya panggil ya. Oke, okay. Okay. Saya mau menyapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini ya. Ada Bapak Herman.
0: Silakan.
1: Herman Light S Esos, Budayawan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Oke, okay. Dan juga ada Ardiansa Dwi Putra, pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Sehat-sehat ya.
3: Alhamdulillah.
1: Terima kasih sudah mau hadir bersama kami di studio hari ini. Oke, okay. Nah, kita tidak memungkiri bahwa saat ini kita sedang kembali lagi diingatkan ya pada 8 tahun silam ya, di mana sempat terjadi gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang melulantahkan kota kita ini ya. Nah, kalau melihat dari perspektif ya di kearifan lokal sendiri, nah saya ke Pak Herman dulu ya. Nah, kaitannya dengan perspektif kita melihat dari kearifan lokal yang berkaitan dengan bencana sendiri, apakah memang sejarahnya itu sudah adakah apa ya kalau dibilang hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini, kalau yang Bapak lihat seperti apa? Silakan Pak Herman.
2: Iya, terima kasih banyak. Kalau kita berbicara dengan tentang kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi kebencanaan, itu merupakan bentuk memori sebenarnya
1: ya,
2: yang kolektif dan sistematik pengetahuan tradisional pada masa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari dahulu.
1: Ya.
2: Namun pada dasarnya sebenarnya kejadian-kejadian seperti tsunami kemarin tanggal 28 September 2018 itu.
1: Mm-hmm.
2: Itu merupakan satu jauh sebelumnya itu sudah punya tanda-tanda tersendiri sebenarnya,
1: okay.
2: yang hari ini kita lupakan sebenarnya, karena dalam tutur Kaili kita sendiri ada semacam tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita. Nah, itu orang-orang tua dulu kita itu sudah mengenal itu, sehingga kesiapan kita pada saat dalam hal gempa kemarin itu semua manusia yang ada di Kota Palu itu terlena dengan keadaan yang ada.
1: Oke.
2: Nah, itu sehingga itu terjadi itu ketidaksiapan kita sesungguhnya. Walaupun kemarin itu ada beberapa alat yang telah dipasang di laut itu, tapi tidak merupakan satu apa namanya bukti bahwa itu akan terjadi bencana.
1: Yeah.
2: Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada tanda alam. Nah, itulah kelebihan daripada orang-orang tua kita dulu yang saat ini. Apalagi kalau kita berbicara generasi Z kanan,
1: ya.
2: Itu mereka gak terlupakan dengan hal itu, malah tidak tahu.
1: Betul.
2: Nah, itu yang menjadi salah satunya. kalau kita berbicara kosakata daripada kejadian ini ya, sebenarnya ada tanda-tanda yang diberikan seperti lingu.
1: Lingu.
2: Lingu itu kan dalam bahasa Kailinya lingu. Artinya kejadian yang gemetaran yang saat pada saat guncang terguncang itu kan dikatakan lingu dalam bahasa Kaili.
1: Guncangan ya, gitu ya.
2: Ada namanya bomba talu.
1: Mm-hmm.
2: Bomba talu itu artinya proses air laut bergulung sebanyak 3 kali. Malah lebih dari itu. Oh, itu yang dinamakan dalam sistem adat ke bahasa Kaili mengatakan seperti itu. Juga ada namanya dikatakan nalodo.
1: Mm-hmm.
2: Nalodo ini sesuatu hal yang tenggelam tidak pernah timbul.
1: Oke.
2: Okay. Seperti itu. Kalau beda dengan bahasa naonga, kalau naonga itu masih bisa muncul, tetapi kalau nalodo ini bahasanya itu yang tidak bisa lagi kembali ke atas, ke dasar.
1: Oke, okay, ya. Berarti memang tenggelam ya?
2: Tenggelam, betul itu. Tenggelam, itu. Ya. Seperti itu. Itu memang kemarin itu, naonga. Saya secara pribadi juga pada saat itu berada di lokasi bersama Pak Riansa itu. Artinya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi hidup dari peristiwa itu.
1: Ya,
2: karena kemarin memang ada beberapa kawan-kawan kami juga mengatakan bahwa kami berdua itu sudah meninggal.
1: Oke. Okay.
2: Namun Allah belum mengizinkan.
1: Baik, luar biasa. Nah, ini kan kalau saya bilang ternyata di kalau bicara soal kearifan lokal, ternyata kita punya istilah-istilah yang memang sudah ada ya sejak lama ya.
2: Sudah ada, sejak lama.
1: Berarti memang gempa yang terjadi di kota kita ini sudah ada dari puluhan
2: tahun yang lalu
1: ya. Dan itu ternyata ini terulang kembali seperti itu ya.
2: Pertama terjadi itu 1938.
1: Oke. Okay.
2: Itu terus? Yang terjadi di Pantai Barat.
1: Oke, okay. Itu tsunami atau
2: tsunami?
1: Oke, okay. Tsunami
2: yang
1: ya.
2: Meluluntarkan itu daerah pantai sekitar Pantai Barat itu. Nah, itu sudah salah satu tanda sebenarnya kita kalau kita masyarakat kita mau berpikir kita ini bukan hari ini yang kena bencana.
1: Ya, berarti sebelumnya
2: itu kita sudah ada. Dan itu sering disampaikan orang tua itu kepada anak-anaknya itu. Namanya dia bertutur kepada anaknya menyampaikan, "Nah, inilah tanda alam sesungguhnya."
1: Nah, itu. Jadi sebenarnya pengetahuan kearifan lokal itu sudah ada dari dulu. Cuman kan kalau bicara soal informasi, ternyata informasi ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.
2: Betul.
1: Jadi ini masih sangat eksklusif, khususnya hanya bagi mereka keturunan Kaili.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, seperti itu turun temurun diceritakan kejadiannya, walaupun itu berupa penuturan. Nah, kenapa ini tidak menjadi apa yang saya bilang informasi umum gitu?
2: Ya. Kalau kita mau bahasakan, memang dari dulu ini orang-orang tua kita dulu memang susah kita untuk menulis.
1: Oke. Okay.
2: Itu satu tanda-tanda budaya kita itu
1: tutur,
2: budaya tutur ya? Karena kita tidak bisa menulis. Jika seandainya kita menulis itu pasti kita dimarah. Itu dulu.
1: Okay.
2: Itu terakhir itu kemarin itu kita tidak diberi menulis itu tahun 90-an terakhir. Nah itu kita ketinggalannya kita di masa saat ini kita generasi kita di saat sekarang ini memang kurang dengan ilmu itu tentang itu sehingga mereka itu belum memahami apa sebenarnya bagaimana alam ini memberikan berita kepada kita itu yang jarang. Kalau orang tua dulu itu satu minggu sebelum terjadi itu mereka sudah tahu.
1: Oke. Okay.
2: Apalagi kalau ada kayak seperti burung terbang.
1: Jadi hanya dengan membaca.
2: Hanya membaca situasi alam itu,
1: okay.
2: Perkembangan itu mereka sudah tahu. Sekian hari ke depan kita akan gempa atau mungkin ada bencana lain. Seperti
1: ya, jadi memang kayak ada ilmunya begitu ya khusus
2: iya,
1: ya
2: khusus
1: yang bisa membaca alam, gitu ya.
2: Betul.
1: Ya. Nah, saya mau ke Irwansyah Ardiansyah ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, Ardiansyah nih kalau kita bicara soal budaya ya. Nah, Komyo dari advokasi budaya. Nah, ini kan banyak sekali mungkin karena ini komunitas berarti ada beberapa program-program yang dilakukan oleh teman-teman ya. Nah, seputar apa sih kegiatannya? Apakah memang banyak juga bicara tentang melestarikan kearifan lokal, khususnya bicara soal mitigasi bencana? Silakan ke Ardi.
3: Terima kasih, Pak. Jadi kami dari Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu.
1: Oke. Okay.
3: Itu memang sejak 2021 itu memang fokus ke arah bagaimana kami mau melakukan pendataan awal.
1: Iya. Yeah.
3: Gitu. Pendataan awal perihal daripada sebenarnya semua warisan budaya, baik itu yang benda maupun yang tak benda. Nah, khusus terkait dengan mitigasi bencana itu memang kami coba kemarin melihat dari berbagai macam bentuk literasi tutur yang tadinya dia memang arahnya tidak dapat tertulis sehingga dia menjadi sebuah bentuk sejarah lisan atau dalam nilai kebudayaan itu dikatakan tradisi lisan, baik itu yang bentuknya cerita rakyat atau bentuknya sejarah lisan itu sendiri, itu kebanyakan bentuk-bentuknya itu sebenarnya banyak tertuang di dalam bentuk-bentuk sastra lisan.
1: Okay.
3: Misalnya dalam
1: ya, Kayori.
3: Iya, Kayori. Nah, Kayori itu paling sering mengungkapkan tentang kisah-kisah. Tentang kisah-kisah tentang apa yang terjadi di masa yang lalu.
1: Yeah.
3: Nah, hanya memang kami melalui literasi itu coba jikalau memang dia misalnya enggan untuk tertuliskan, kami coba dalam bentuk audiovisual. Bentuk-bentuknya berupa video, waktu kami buat satu buah wawancara langsung tapi kami video seperti itu. Jadi kami kada datangi toko adat itu biasa seperti itu. Kami buat satu video sehingga beliau percaya bahwa apa yang beliau sampaikan itu akan tersampaikan kepada orang banyak. Itu secara terang benderang dan benar. Tidak subjektif dari kami yang melakukan pendataan saja seperti itu, kira-kira, Mbak.
1: Baik, berarti selama ini teman-teman melakukan pendataan terkait dengan literasi ya?
3: Iya.
1: Apakah juga pendokumentasian dilakukan? Maksudnya dalam artian Kayori. Kayori ini kan memang banyak ya, dan itu hanya ternyata dinyanyikan atau dituturkan seperti itu. Apakah juga dibuat sebuah naskah? Apakah jadi, teman-teman lakukan itu juga?
3: Nah, jadi sementara ini kami dari komunitas literasi itu, Mbak, itu seputar pendataan dulu. Karena yang akan melakukan bentuk-bentuk verifikasi dan validasi itu akan kami lakukan kerjasama dengan akademisi-akademisi tentunya. Sehingga nanti naskah-naskah yang kami yang dihasilkan itu sifatnya akan ilmiah. Jadi data itu mesti kami sempurnakan terlebih dahulu. Memang tidak bisa cepat, Mbak, karena memang kita harus mengumpulkan literasi lisan. Maka kami misalnya dalam waktu dekat akan menghadirkan toko-toko untuk mendapatkan satu apresiasi misalnya dalam satu festival yang mungkin nanti akan kedepannya akan dilaksanakan di Kota Palu. Itu niatan pertama adalah kami mau cari tahu dulu validitas daripada narasumber. Sehingga data-data sebelumnya tadi itu bisa objektif, jangan hanya dari satu versi. Nah, misalnya kalau Kayori kan kebanyakan versinya pasti dari Arab Pantai Barat karena kejadiannya banyak sana.
1: Iya.
3: Nah, kami mau lihat apakah di Talise juga ada. Ternyata ada yang namanya Bomba Talu tadi. Nah, misalnya kalau Kayori, gelombang 3 itu maksudnya adalah gelombang air tsunami 3 kali menghantam daratan. Itu Bomba Talu dalam bentuk yang coba kemarin kami data itu seperti itu literasi pemaknaannya. Nah, kemudian ada istilahnya hilangnya pelabuhan Limbo diakibatkan tsunami di tahun kurang lebih tahun 1928. Itu ada satu pelabuhan di Talise, Pantai Talise Kota Palu itu yang hancur diakibatkan tsunami.
1: Itu di tahun
3: 1928.
1: 1928 ya.
3: Iya. Nah, jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin itu panjang daripada tiang pelabuhan itu.
2: Jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin itu panjang.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
1: Tanda-tanda alam tadi, sehingga tanda-tanda alam itu tidak hanya dikesankan sebagai bentuk lisan, tapi bagaimana kita literasikan seperti itu.
2: Oke, nah sampai saat ini seperti apa, sudah progresnya seperti apa sih kalau untuk pendataan sendiri? Nah, sudah sampai mana?
1: Ini masuk ke arah pendokumentasian.
2: Oke.
1: Jadi pendokumentasian kami langsung ke arah membentuk satu bentuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi nanti akan kami coba tampilkan itu Kayori, Waino dalam satu festival.
2: Yeah.
1: Nah, di situ nanti kami berserta seluruh yang terlibat dalam festival itu, begitu juga pengunjungnya, itu akan melihat langsung dan akan memahami langsung apa sebenarnya mitigasi yang dilakukan orang tua dulu. Nah, sebenarnya berlangsung lampau, Mbak, hanya memang kami tidak berani terlalu banyak bicara karena ini bentuk literasi seperti itu.
2: Yeah.
1: Kita harus berhati-hati, kita berdasarkan data. Dari data kami bekerja sama dengan para akademisi untuk membahas secara lebih konkret, lebih bisa diterima. Karena kalau kita bicara ke arah yang lebih sensitif, kasus-kasus kemarin setelah pasca bencana itu kan yang akan coba kami redam dengan lebih masuk akal, lebih logis.
2: Iya. Oke. Nah, saya mau ke Pak Herma dulu ya. Nah, ini kaitannya masih dengan kearifan lokal kita. Nah, saat ini kan kalau kita tahu bersama bahwa ternyata ini pengetahuan tentang kebencanaan ini harusnya diwariskan ya?
1: Iya.
2: Turun-temurun. Nah, sampai saat ini, kalau Bapak melihat apakah pengetahuan ini juga sudah diwariskan ke Gen Z? Minimal ke generasi kita yang milenium lah gitu. Apakah sudah sampai di situ atau masih stuck di orang-orang tua kita?
1: Iya.
2: Nah, seperti Komio melihat ini.
3: Kalau saya memandang hari ini, itu masih dalam tahap, masih dalam orang tua, sistem orang tua.
2: Oke. Iya.
3: Karena terus terang saja kan, ini sebenarnya topom kita, kalau kita berbicara tentang topom ini, penamaan daripada suatu wilayah, sebenarnya itu adalah bukti sesuatu yang terjadi pada saat itu. Salah satunya itu kayak ada namanya Desa Jono.
2: Jono.
3: Kalau kita berbicara Desa Jono itu pasti di sini berbicara tentang lumpur. Kan gitu. Artinya Jono ini semacam tumbuhan penanda bahwa di situ ada lumpur. Itu sebenarnya tanda untuk kita sebenarnya untuk kita saat ini. Tapi itu belum dibuatkan satu semacam literasi tentang itu kepada generasi kita saat ini.
2: Yeah.
3: Tapi masih dalam tahap itu pengetahuan per individu oleh orang tua.
2: Itu pun hanya orang tua yang
3: orang
2: tahu.
3: Orang tua yang tahu itu. Adapun kalangan kita itu hanya sebagian. Seperti di kalangan mahasiswa-mahasiswa pasti ada sebagian yang sudah tahu karena mereka kan melakukan penelitian. Itu seperti juga ada namanya biro. Biro itu sejenis tumbuhan juga. Kalau ada semacam biro, berarti di situ air tidak bisa kita membangun sesungguhnya.
2: Oke.
3: Sama dengan balaroa itu. Itu balaroa itu semuanya itu pus air di bawah.
2: Iya. Jadi toponimi tadi ya, penamaan
3: lokasi itu
2: sebagai penanda bahwa pernah terjadi kejadian itu di situ ya. Seperti tadi ya, apa namanya?
3: Nalodo. Jono juga bisa.
2: Jono itu lumpur ya?
3: Jono itu penanda di bawahnya itu tumbuhan, sebetulnya tumbuhan itu jono itu.
2: Oke.
3: Rumput, tapi di bawahnya itu lumpur.
2: Oke, berarti rumput itu sebagai penanda. Bahwa di bawah itu sebenarnya lumpur.
3: Dia itu dilarang.
1: Rawa
3: begitu. Jadi, itu sebenarnya penanda tidak boleh membangun sesungguhnya.
2: Oke. Nah, kalau bicara soal kebarit itu, kita punya begitu banyak korban ya?
3: Iya.
2: Ada sekitar 5 ribuan nih, 4 ribuan.
3: Kalau yang tercatat itu sekitar itu, tapi yang tidak tercatat mungkin
2: yang lebih banyak
3: dari
2: lagi
3: itu,
2: ya?
3: Lebih banyak lagi dari itu.
2: Nah, kalau saya lihat banyak yang bisa menghindari bencana ini kan ternyata orang-orang asli
3: Tidak,
2: Palu juga.
3: Tidak juga. Kayak seperti kita kemarin ya, kejadian di pantai itu kan. Pada saat gempa kita ada di sana air itu, di terjang air itu. Kalau melihat situasi di lapangan itu, saya berdua ini sudah meninggal pada saat itu.
2: Gitu ya. Cuman memang masih di.
3: Memang Allah masih mengizinkan kita hidup.
2: Salah satu itu. Kedua, mungkin memang ini harus diturunkan informasi ini gitu.
3: Iya, betul.
2: Karena
3: betul,
2: memang informasi ini ternyata ini mungkin karena range waktunya terlalu panjang, gitu. Ya. Sekitar 80-an tahun mungkin ya.
3: Iya.
2: Baru terjadi lagi. Jadi makanya orang itu sudah lupa.
3: Iya.
2: Padahal ini apa namanya, informasi yang harus diketahui gitu.
3: Betul.
2: Ada sebuah risiko ketika tinggal di Sulawesi Tengah, di Palu khususnya.
3: Gitu, saya kemarin sempat sampaikan di pertemuan-pertemuan budaya bahwa penamaan, toponomi penamaan kita kampung itu ada punya makna sesungguhnya. Sehingga ke depan itu bagaimana kampung itu membuat satu sejarah tersendiri buat mereka.
2: Okay.
3: Satu bahwa itu adalah tanda sesungguhnya.
2: Okay. Bahwa ini juga ya memberikan kesadaran
3: kepada
2: masyarakat.
3: Betul,
2: yang
3: betul.
2: Tinggal di daerah itu bahwa daerah mereka itu memiliki tempat-tempat yang memang jelas sekali
3: betul.
2: Tempat jadinya musibah itu ya, bencana itu ya.
3: Iya. Seperti itu dia.
2: Waduh, luar biasa.
3: Itu nanya. Artinya orang tua kita sudah paham sesungguhnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik juga kita di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat dulu itu membangun sebuah bangunan. Yang artinya bangunan itu anti gempa.
2: Oke.
3: Okay. Itu namanya.
2: Apakah di kearifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
3: Ada. Dia punya tata cara tersendiri, dia teknik ilmu pengetahuannya ada, ilmu pengetahuan teknologinya ada. Itu nilainya juga ada. Penamaan mereka itu punya pada saat itu. Sehingga itu rata-rata di masyarakat kita yang ada di Lemba itu bangunan-bangunannya itu tinggi pada saat itu. Okay. Dan dia melihat situasi itu, kok ini apa tandanya ini? Kok ini seperti ini? Harus rumahnya seperti ini kita bangun.
2: Oh begitu ya?
3: Iya.
2: Nah, saya melihat ada satu gedung yang sampai saat ini masih ada ya, itu yang sudah sangat lama sekali. Salah satunya saya lihat gedung Juang.
3: Iya.
2: Ini gedung yang cukup besar ya,
3: besar.
2: Kalau untuk ukuran di Palu dulunya gitu.
3: Sampai
2: hari ini dia masih berdiri kokoh gitu, padahal sudah sempat terjadi gempa bumi di Palu.
3: Betul.
2: Nah, apakah gedung ini juga termasuk dalam salah satu percontohan ya, bahwa ini gedung yang dibangun di zaman dulu yang juga apa namanya, menjadi tempat yang apa ya, kalau dibilang percontohan sih tidak juga gitu. Artinya apakah ini juga salah satu, atau mungkin lokasi ini aman gitu, itu bisa jadi begitu.
3: So,
2: seperti apa?
3: Kalau kita berbicara tentang yang kita bisa ambil nilai di situ adalah teknologinya.
2: Okay.
3: Teknologi dia, bagaimana dia memasang suatu tiang dengan satu tiang yang lain menghubung itu tidak gampang goyang.
2: Okay.
3: Itu dia.
2: Okay. Dan lokal dari kearifan lokal Kaili seperti itu ya.
3: Iya, seperti itu dia.
2: Pemasangan tiangnya yang kuat ya.
1: Karena dia di dindingnya itu, Mbak, dia ada semacam berjongan dari anyaman bambu.
2: Oke. Okay.
1: Betul itu.
4: Okay.
1: Di dinding bangunan itu.
4: Siap.
2: Seperti itu ya.
4: Iya. Wow. Daerah tuh.
2: Halo.
4: Iya, daerah tuh ini udah menit 30 lebih ya.
2: Betul.
4: Udah kita bisa buka line interaktif ya, dan juga ini seru, ternyata orang-orang zaman dulu juga di Indonesia khususnya di Kaili juga udah punya keilmuan untuk bikin struktur bangunan yang kuat ya. Ternyata ya daerah
2: betul,
4: tuh ya.
2: Siap.
4: Soalnya tadi udah kedengaran suara telepon juga, mungkin boleh kita angkat nih ya telepon di Palu nih daerah tuh.
2: Kayaknya itu tadi cuma sekali.
4: Ya, miss call doang ya kayaknya ya. Ya gimana sih pemirsa RRI pendengar perempat ya. Tapi kalau di WhatsApp sudah ada belum yang masuk di sana?
2: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
4: Oke, okay. Di perempat Jakarta sudah ada yang masuk
2: Jakarta,
4: nih.
2: Oke, silakan.
4: Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di perempat Jakarta dari Mas Haris di di Jogja. Ini okay. mau nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili di rumah yang sempit gitu ketika ada bencana, entah itu gempa atau apa gitu. Karena kan sekarang ini kita banyak nih ya, bukannya gimana gempa terus juga erupsi kayak gitu ya, daerah itu. Tuh ya. Itu bagaimana nih mungkin dari apa namanya Pak Herman ataupun Bang Ardiansyah, silakan.
2: Oke. Okay. Nah, ini ada pertanyaan tentang sarannya seperti apa sih mitigasi bencana kalau suku Kaili sendiri, apalagi kaitannya dengan rumah yang sempit gitu. Ya, entah itu nanti ada gempa, kalau gempa sendiri seperti apa?
3: Kalau untuk saya secara pribadi menyampaikan bahwa lebih mudah kita bertempatnya di rumah yang sangat kecil sesungguhnya daripada yang besar.
2: Oke.
3: Nah, karena kenapa? Tetapi tidak tidak lari dari jalur apa yang ada sekarang ini. Seperti kemarin kita ada teman-teman dari universitas mengkaji itu, bahwa setiap rumah baik besar maupun kecil, kita harus memperhatikan itu, sambungan rumah itu antara tiang satu dengan tiang lain. Sebenarnya itu yang menjadi satu ketahanan daripada sebuah bangunan.
2: Oke.
3: Okay. Itu sudah disampaikan oleh beberapa orang tua kita terdahulu dan ada beberapa makna, sehingga dalam satu pembangunan rumah itu tidak menggunakan paku atau apa.
2: Oke, okay. Pasak.
3: Itu lebih pasak ya.
2: Okay.
3: Seperti itu dia. Itu lebih kalau untuk pemahaman saya kemarin itu dari beberapa narasumber itu, mereka menyampaikan bahwa itulah rumah yang terkecil yang tinggi itu lebih mudah kita lebih aman
2: rumah
3: untuk
2: rumah tinggi ya.
3: Iya, rumah tinggi.
2: Oke. Okay.
3: Rumah tinggi dia lebih aman untuk kita berteduh di tempat itu pada saat kita gempa. Seperti itu.
2: Oke. Kalau Pak Ardiansa sendiri bagaimana?
1: Ya, jadi Mbak begini. Di suku Kaili itu sendiri mengenal istilah rumah tinggi atau Banua Langga ya.
2: Iya, Banua Langga.
1: Jadi Banua ini, rumah ini itu memang tepat tadi bahwa ada sambungan-sambungan khusus. Namun ada di letak paling dasar dari sebuah bangunan di tanah Kaili itu dinamakan umpak. Jadi ketika dia rumah tinggi pasti ada umpak batu.
2: Oke, okay. Umpak ya.
1: Iya. Nah, berarti itu kesannya bahwa di areal itu dahulu berawa. Awal dahulu banyak hewan yang berbahaya misalnya, sehingga rumah harus ditinggikan. Nah, misalnya kalau kita bergeser lagi ke arah suku Daa misalnya, dia bangun rumah kecil tapi di atas pohon.
2: Nah,
1: ya, itu kan dikarenakan pengalaman masa lalu mereka akibat daripada
3: gempa
1: dan tsunami itu.
2: Okay.
1: Mereka punya memori kolektif lampau bahwa suatu hari nanti kita yang ada di Lembah Palu ini akan kembali tenggelam, sehingga mereka merasa aman ketika mereka bangun rumah misalnya di atas pohon. Itu kira-kira. Nah, jadi kalau saya dengan yang bertanya tadi, terima kasih pertanyaannya.
2: Mas Haris.
1: Ya, Mas Haris.
2: Di Jogja.
1: Ya, di Jogja. Salam kami dari Kota Palu, dari suku Kaili. Saran saya, di mana-mana setiap membangun rumah itu kita harus lakukan yang namanya perencanaan dalam pembangunan.
2: Iya, betul. Nah,
1: aman tidaknya sebuah bangunan dilihat dari bagaimana kita merancang perencanaannya.
2: Iya.
1: Kalau pondasinya, misal maksud saya tadi itu dari satu bangunan,

0: banyak rumah yang roboh dikarenakan tentunya kita hanya bisa melihat ada perencanaan yang kurang tepat.
1: Betul-betul, okay. Karena itu memang tidak, ya itu pengetahuan kearifan lokal itu tidak ada juga gitu. Karena memang, iya itu baru terjadi. Karena kalau di saya sendiri pengalamannya adalah memang itu baru terjadi pada saat itu. Kita lahir, besar, dan baru tahu ternyata ada ini. Bicara ini di 2018. Oke, ini ada yang bergabung lagi.
2: Boleh, silakan.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu Farida dan Baratu.
1: Ibu Farida di mana?
3: Ampana Alu.
1: Oke, baik. Ibu Farida di Ampana, silakan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Oh, di Jakarta ada Bang Jo. Assalamualaikum Bang Jo.
2: Waalaikumsalam. Ibu.
3: Iya, maaf ke Palu dulu ya Bang Jo ya.
2: Iya, enggak apa-apa Bu Farida.
1: Oke, silakan Ibu Farida.
3: Iya. Untuk cara sumbernya assalamualaikum ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Itu Kaili.
4: Iya.
3: Asli apa lu? Cuma tinggal menturu di Ampas Kale.
1: Iya.
3: Yeah. Nah, ini kan pas-pas Ibu Farida juga baru on ini le, jadi dengar-dengar tadi tentang itu apa rumah kecil ya. Kemarin kan kita bencana ya, tanggal 28 kemarin sudah 28 Oktober kemarin ya bencana selalu. Bagaimana ya menampung ya dalam rumah kecil itu, bagaimana mengaturnya ya. Cuma ini saja Ibu Farida tanyakan ya kepada narasumbernya yang ada di Palu ya. Tadi temanya itu apa ya, kami Ibu Farida baru on ini.
1: Oke, okay. Jadi tema kita hari ini mengenai pengetahuan kearifan lokal terkait dengan bencana yang terjadi di Kota Palu. Jadi mitigasinya seperti apa Ibu?
3: Itulah. Iya sangat ya, untuk kita kalau mengenang kejadian kemarin itu sangat-sangat ini ya. Untuk itu bagaimana caranya ya untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kembali Provinsi Sulawesi Tengah untuk depannya cuma ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu.
2: Terima kasih Ibu Farida.
1: Ibu Farida, iya terima kasih banyak. Oke, baik, kita masih menantikan. Mungkin ada yang bergabung. Kalau di Palu belum ada yang bergabung.
2: Belum ada ya.
1: Bang Jo, sudah ada yang bergabung.
2: Gak apa-apa, kita respon dulu aja. Sudah ada yang di Jakarta, boleh kita angkat ya di Ratu ya.
1: Boleh.
2: Oke, okay. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Oh Perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, silakan Pak Haji Amsar.
5: Iya Bang Jojo. Assalamualaikum. Apa tadi panggilan?
2: Dei Ratu
5: iya. Sama itu ya
1: narasumbernya ya Pak ya.
5: Narasumbernya.
2: Silakan.
1: Iya, ada Pak Herman dan Pak Ardiansyah.
5: Oh, Pak Ardiansyah ya, sama Pak siapa satu lagi?
2: Pak Herman. Iya.
5: Iya, soalnya kalau di Betawi kan abang ya.
2: Iya.
5: Kalau di Palu apa manggilannya?
1: Bapak
5: ya.
2: Manggil.
5: Oh manggil. Belajar. Iya manggil.
1: Manggil itu kayak om itu manggil.
5: Oh manggil itu kayak om.
1: Iya itu panggilan.
5: Oh, kalau Ratu apa tadi?
2: Dei.
5: Oh kalau di Jakarta Mbo.
1: Dei itu anak perempuan gitu.
0: Iya
1: anak laki-laki Ojo gitu.
2: Boleh silakan Pak Haji Amsar pertanyaannya.
5: Iya. Mau kejadian 2018 ya itu. Saya tanyakan itu rumah kecil artian itu rumah panggung apa rumah dari bahan batu bata?
1: Satu.
5: Okay. Keduanya kalau rumah pohon ya memang setiap daerah juga ada ya untuk keamanan karena di wilayah kayaknya itu kena di hutan atau pegunungan gitu. Di daerah saya juga ada Jawa Barat itu rumah panggung ada. Kalau yang dipanggil umpak saya udah paham. Kalau sekarang kan pondasi umumnya gitu.

0: aja sih.
1: Okay.
0: Ya, semoga tiada lagi bencana yang akan datang.
2: Amin.
0: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamsar di Jakarta. Boleh silakan Pak Herman atau Pak Ardiansyah.
1: Baik, silakan.
3: Oke. Terima kasih banyak ini ya Pak Ardiansyah, terkait dengan bangunan untuk kecil maupun besar. Tadi saya sudah sampaikan ada beberapa hal yang tentang struktur bangunan rumah yang ada di KLB. Yang pertama tadi itu yaitu sistem batu umpak itu tadi, atau batu polande kalau orang KLB bilang itu. Nah, terus ada struktur bangunan ringannya itu panggung, bangunan panggung seperti apa namanya, gampiri. Gampiri itu fungsinya itu banyak. Dia sebagai tempat penyimpanan pangan pada saat gempa ataupun kejadian yang lain atau kemarau atau apa itu. Dia juga bisa menampung keluarga di dalam itu. Sehingga dalam satu bangunan itu, suku Kaili pada saat itu pasti ada bangunan kecil spesifik untuk mereka. Kalau sewaktu-waktu bangunan besar yang mereka tempatkan itu rusak, mereka pindah pada satu bangunan kecil yang ada di samping.
1: Yeah.
3: Nah, itu dinamakan bangunan gampiri. Okay. Kalau dalam sistem budaya Kaili. Sehingga itu arsitektur itu, dia itu untuk masa lalu itu kan, itu tadi tidak menggunakan paku atau apa, dia hanya kayu yang disilang.
1: Kayu
3: antara tiang dengan tiang itu kan. Nah, dia menggunakan itu.
1: Okay.
3: Sehingga itu dalam dia kalau gempa dia goyangnya tidak seberapa. Dan untuk pun jatuh itu sampai hari ini belum saya dapatkan dia punya anu itu, dia bentuk-bentuk bagaimana rumah tinggi itu jatuh rubuh. Belum ada ya? Belum ada nyata sampai hari ini.
1: Kita kan punya satu Soraja ya.
3: Iya. Apa? Soraja salah satu itu. Itu menggambarkan teknologi daripada suku Kaili.
1: Oke, dari zaman dulu ya.
3: Zaman dulu seperti itu dia. Waktu kemarin kejadian gempa 2018 kemarin itu, memang kemarin masyarakat Lereng sendiri itu berkata bahwa itu rumah tidak pernah goyang.
1: Tidak goyang sama.
3: Iya.
1: Tidak rumah.
3: Itu bahasanya
1: ya?
3: Masyarakat Lereng kemarin kita sampai kita tanya.
1: Okay.
3: Adapun yang bisa goyang di dalam itu aja adalah hiasan di dalam rumah.
1: Oke. Okay. Nah, ini kan pertanyaan Pak Amsal tadi tentang rumahnya apakah memang bertingkat atau rumah tinggi gitu, dan juga kayu atau batu gitu.
3: Kalau kita berbicara rumah kecil itu, sebenarnya dia di rata-rata tinggi itu yang lebih aman dalam sistem kearifan lokal kita itu di atas satu. Paling tinggi 1 meter setengah.
1: Oke, 1 meter setengah ya?
3: 1 meter ya. Paling di bawah itu 1 meter. Itu lebih aman.
1: Oke.
3: Daripada gempa.
1: Dari kayu?
3: Kayu.
1: Oke. Apakah ada kayu khusus yang dipakai untuk membuat rumah?
3: Ya, kebanyakan mereka itu menggunakan kayu itu yang didatangkan dari Kalimantan kalau saya lihat ini.
4: Jenisnya kayu ulin.
3: Ulin.
1: Oke, jadi bukan kayu di sini ya?
3: Sembarangan ya.
4: Sebenarnya ada juga.
3: Ada.
1: Kayu di sini?
4: Kayu daerah. Ada seperti itu.
1: Kayu, kan kita punya pohon kayu ya? Apakah tidak pakai pohon itu ya? Tidak.
3: Kalau itu tidak.
1: Oke.
3: Untuk saat ini dari tahun sekitar 1600-an mungkin masih ada tuh. Saya belum tahu dapat informasinya itu.
1: Oke. Okay.
3: Sehingga di tahun 1980-an itu tidak ada, hanya ulin semua kebanyakan.
1: Kayu ulin ya.
3: Iya.
4: Mengenai kalau kayu yang dimaksud tadi, kayu kalil itu kan biasanya orang sebut juga silaguri. Itu dia masuk di legenda.
3: Legenda
4: itu,
3: kalau menurut
4: dalam tuturan. Namun memang banyak kepercayaan masyarakat Kaili itu bahwa rumah-rumah tinggi misalnya Baruga, Tatanga misalnya dahulu itu rumah tinggi tiang rajanya adalah berasal dari jenis kayu Kaili misal atau silaguri itu. Seperti itu. Nah, mengenai rumah yang dimaksud tadi siapa? Pak Amsal ya?
1: Iya, Pak Amsal.
4: Yang kami, ini kalau rumah Banua Langga itu rumah tinggi pada umumnya. Di Kota Palu maupun di
3: Sigi Donggala.
4: Sigi Donggala, itu rumah tinggi, rumah Banua Langga. Jadi yang kalau kami misalnya dari komunitas saya, kalau mau mencontohkan satu Malangga misalnya yang ada di Kota Palu, kita boleh melihat tuh Mbak, ada satu bangunan rumah yang ada di Kelurahan Kabonena di samping masjid. Nah, itulah arsitektur yang memang asli menurut kami, kalau kami komunitas literasi itu, itulah keaslian daripada arsitektur suku Kaili yang masih tersisa di Kabonena, Kelurahan Kabonena hari ini. Nah, dikatakan bahwa itu adalah salah satu bangunan peninggalan seorang ulama penyebar Islam bernama Pue Jindi. Pue Jindi. Gitu, atau para mula nama beliau. Nah, mengenai Soraja itu adalah bentuk arsitektur, tapi sudah ada alkulturasi. Jadi yang bisa melambangkan arsitektur suku Kaili itu di perlambangan tangga. Kalau orang Kaili membangun rumah biasanya tangganya dia buat dua.
1: Dua tangga.
4: Kalau bangunan seperti itu, bangunan yang untuk dimiliki publik, misalnya itu bangunan rumah raja, itu biasanya dua tiang.
1: Harus dua tangga.
4: Kalau rumah masyarakat biasanya satu.
1: Oke.
4: Tapi ada yang kedua di belakang.
3: Di belakang. Misalnya.
1: Tetap ada di belakang ya.
4: Nah, mengenai perihal Gampiri, Gampiri itu bangunan kecil. Kadang dia berbentuk persegi empat.
3: Persegi empat ya.
4: Itu agak tinggi. Dia biasanya di setiap tiang itu diberi satu bundaran kayu yang dibuat, kayu itu dibuat bundar untuk menghalangi tikus. Karena memang fungsi awal dari Gampiri itu adalah untuk penyimpanan gabah, penyimpanan hasil perkebunan untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat di masa lalu. Nah, Gampiri itu juga di bawahnya itu tempat tadi Bapak. Itu tempat kalau sudah terjadi sesuatu terhadap rumah yang tinggi, mereka menyelamatkan di bawah itu. Karena logikanya adalah Gampiri adalah posisi, bahkan gabah itu aman. Itu manusia pun bisa aman. Jadi dibuatkan semacam tambale atau
3: tambale, ya.
4: Di bawahnya Gampiri itu. Itu tempat memang orang untuk duduk. Nah, yang paling sering adalah setelah mereka panen, duduk di situ. Nah, iya. Kalau terjadi misalnya bencana, nah, itu mereka bisa berlindungnya biasa di situ. Makanya biasanya Gampiri itu dibangun di lokasi yang pasti paling aman di lokasi itu. Karena itu adalah salah satu bentuk ketahanan pangan dahulu masyarakat Kaili. Adalah keberadaan Gampiri tadi. Baik daripada musim kemarau atau bencana kemarau, bencana kekeringan. Nah, itulah mitigasi mereka. Sebelum terjadinya bencana kemarau misalnya, sehingga kekeringan terjadi, itu mereka akan menyimpan semua. Jadi lakukan mitigasinya gitu, menyimpan seluruh kebutuhan pokoknya di Gampiri itu. Seperti itu.
2: Jadi udah disimpan gitu ya Pak ya, biar orang juga bisa duduk di bawahnya gitu ya.
1: Benar.
2: Siap. Daerah itu nih seperti udah masuk ke menit 56 nih. Mungkin boleh kita langsung ke closing statement ya. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya harus diceritain ya daerah itu, tapi waktunya nih kayaknya yang emang kita cuman sesingkat-singkatnya dan sepadat-sepadatnya. Mungkin boleh nih daerah itu dari Pak Hermansyah Pak Herma dan juga Pak Ardiansyah untuk closing statement.
1: Silakan, ada yang mau disampaikan?
4: Jadi terima kasih. Saya ingin menyampaikan mewakili komunitas saya, yaitu Komunitas Literasi Aplikasi Budaya, bahwa bencana itu terjadi ada sebab, ada awal. Jadi dalam kaitannya dengan kebudayaan kami, misalnya suku Kaili, setiap bencana itu ketika dihubungkan dengan satu topik atau satu persoalan, itu tidak bisa hanya menjudge bahwa satu masalah itulah penyebabnya. Karena banyak sekali hasil temuan-temuan secara ilmiah, baik dari BMKG, bahwa kita pernah berada di bawah permukaan laut di masa yang lalu, hari ini terangkat, itu kan tidak ada sebab akibat daripada satu topik saja misalnya. Nah, atau ada satu kesalahan, misalnya kalau kami orang adat, misalnya orang adat saja yang salah, tidak seperti itu penyebab bencana. Sesungguhnya dalam setiap apa yang dilakukan oleh manusia di zaman dahulu orang Kaili itu, semuanya berhubungan dengan permohonan, permintaan terhadap keselamatan. Sehingga saya merasa bahwa tepatlah bahwa mitigasi itu penting untuk kita literasikan, bukan hanya secara lisan Pak. Tapi bagaimana kita kalau misalnya tulisan masih kurang, kita audiovisual kan, kita dokumentasikan dalam bentuk video seperti itu.
1: biar menjadi pengetahuan masyarakat juga secara umum ya.
4: Iya. Sehingga saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Palu, di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mari sama-sama kita mau untuk terus belajar, dan kita mau untuk memahami bahwa kita punya warisan untuk mitigasi.
2: Okay,
4: warisan. Sehingga jangan hanya melihat satu sudut pandang, tapi bisa kita membuka sudut pandang yang luar dan lebih luas. Terima kasih.
1: Baik. Silakan Pak Herman, singkat saja.
3: Betul. Iya, bencana sebenarnya ada di Palu ini, di wilayah Palu Sigi Donggala ini memang membuktikan bahwa pengabaian memori kolektif sesungguhnya lokal akibat modernisasi ini dapat meningkatkan risiko fasilitas bencana. Nah, mengintegrasikan kearifan ini seperti toponomi salah satunya dan arsitektur tradisional ke dalam sistem mitigasi kebencanaan kita. Sehingga saya terima kasih banyak dengan pemerintah Kota Palu saat ini telah membuat satu aturan peraturan daerah tentang kurikulum muatan lokal.
1: Okay.
3: Yang tahun ini setahu saya kemarin itu disampaikan bahwa itu sudah dibicarakan di tingkat pemerintahnya, itu mungkin tahun depan itu sudah keluar. Mudah-mudahan ini cepat sehingga teman-teman di literasi ataupun di guru-guru kita yang ada di SD, SMP itu

Yang kelompok hari berita mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat, Kepala Pimpinan PT Bank Kalteng Cabang Pulau Pisau Kalimantan Tengah Adi Haryanur mengatakan proses penyaluran bantuan Kartu Huma Petang Sejahtera KHBS di Kabupaten setempat berjalan dengan lancar tanpa kendala. Ia menerangkan penyaluran bantuan KHBS telah dimulai sejak Senin dengan menyasar wilayah yang berada paling dekat dengan kantor Bank Kalteng Cabang Pulau Pisau. Penyaluran kemudian dilanjutkan secara bertahap ke wilayah lainnya. Adi mengatakan di Kabupaten Pulau Pisau terdapat sekitar 9.000 penerima manfaat KHBS yang telah mendaftar. Sementara penerima yang telah terdaftar berdasarkan kepemilikan kartu saat ini sekitar 7.000 orang, sehingga penyaluran dilakukan secara bertahap. Demikian berita mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa kembali pada berita mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Tapi salam penting udah latai, salam sahujud karendemba lempag adil katalindo bacuramin kasarukya basengat kajubata. Arus, arus, arus. Hai, Kulo Bahari kembali menyapa kamu dalam dialog obrolan budaya di hari ini begitu luar biasa. Akhirnya berjumpa kembali bersama dengan seluruh pemirsa dan juga pendengar dari RRI Net serta seluruh pendengar pemirsa penjuru Nusantara. Kali ini obrolan budaya produksi dari RRI Palangkaraya hadir kembali menjumpai kamu dalam obrolan yang menyenangkan. Dan tentunya di hari ini bersama saya Anissa Umami yang tidak sendirian di studio Perempat RRI Palangkaraya menemani kamu bersama dengan dua kakak-kakak cantik lainnya juga. Hari ini kita ditemani bersama.
1: Bersama saya Melina Gloria.
0: Dan juga
2: bersama saya Fatmawati.
0: Hai, yep, hari ini kita gak sendirian. Kita ditemani bersama dengan dua penyiar lainnya juga, yep. Hari ini bersama dengan Kak Gloria dan juga Kak Fatma. Fatma. Yes, girls. Kalau siaran biasanya sendiri, hari ini kita bertiga, say. So, gimana kabarnya hari ini teman-teman?
1: Luar biasa, baik, sehat.
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, harus sehat. Harus sehat. Karena kita warga cantik Kota Palangkaraya yang belakangan ini harus lebih ekstra ya menjaga kesehatannya. So, gelabah hari. Hari ini tuh kita akan banyak banget ngobrolin tentang hal-hal atau bahkan yang terjadi isu-isu di belakangan ini, apalagi berkenaan dengan sosial media dan juga anak muda. Tuh, kan belakangan ini lagi rame banget tuh isu-isu kan.
1: Iya,
3: iya betul.
0: Tapi ya, sebelum kita lanjut bareng ngobrol, kenalan dulu bareng Kak Gloria dan juga Kak Fatma.
1: Boleh,
0: asik.
1: Boleh.
0: Ciao Kak Gloria.
1: Halo Kulapa Hari. Perkenalkan, nama saya Melina Gloria. Saya dari Universitas Palangkaraya, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris.
0: Asik.
3: Oke, halo Kulapa Hari. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya lulusan Universitas Islam Negeri Kota Palangkaraya.
0: Wow.
3: Iya, dengan jurusan ilmu Pendidikan Agama Islam.
0: Wow, luar biasa. So, selama menjadi mahasiswa, so far so good, teman-teman?
3: Have fun.
0: Have fun. Kamu orang have fun.
3: Maksudnya happy. Oh, iya, karena kan kita ketemu teman-teman.
0: Betul. Iya sih. Emang kadang jadi mahasiswa tuh ngangenin banget.
3: Ngangenin banget, iya betul. Apalagi kita kan baru-baru aja lulus ya.
0: Betul.
3: Sekarang kita mengenang kayak, wah dulu.
0: Euforianya masih ada ya.
3: Iya,
0: iya benar banget. Tapi ya, mahasiswa ini tuh jadi kalangan yang banyak ditakuti orang. Kenapa tuh ditakuti? Kita klarifikasi duluan teman-teman. Karena mungkin sekarang mahasiswa akan berkenalan dekat bersama dengan generasi-generasi muda tentunya ya. Dan generasi muda sekarang kita tahu kalau jadi generasi yang sangat-sangat di tengah-tengah. Jadi, jadi harapan orang, tapi jadi yang paling dikhawatirkan juga. Apa sih sebenarnya dari tadi kita udah nyinggung anak muda banget. Nah, teman-teman, hari ini tuh kita akan ngebahas tentang sebuah budaya yang sering banget di kehidupan keseharian anak-anak muda. Dari musyawarah yang selama ini kita kenal dengan kita ngumpul bareng orang-orang, sekarang mengalami pergeseran ke kolom komentar. Nah, pertanyaannya, apakah budaya kita masih bicara tentang kepentingan bersama? Asik. So, menurut teman-teman cukup relate gak nih? Akhir-akhir ini tuh banyak banget anak-anak muda yang berdiskusinya tuh lewat kolom komentar.
1: Benar-benar banget. Apalagi sosial media sekarang itu banyak sekali ya, jadi tempat kolom, tempat media untuk anak muda sekarang tuh berpendapat
3: atau saling curhat juga.
0: Iya.
3: Karena kan bagi mereka media sosial itu paling mudah lah untuk kayak bikin status ataupun hal-hal yang lainnya.
0: Karena aksesnya lebih fleksib ya.
3: Iya betul.
0: Iya,
3: tidak bener. Tidak bisa tatap muka tapi bisa lewat online.
0: Iya, setuju sih. Dan tentunya akhir-akhir ini tuh banyak banget isu yang malah diinformasikan lebih duluan itu tuh lewat salah satu aplikasi yang memang untuk pergerakan informasinya tuh cepat, iya kan? Nah. Dan pergerakan komentar itu tuh cepat banget.
3: Trendingnya juga cepat sekali.
0: Booming banget. Dan viral-viralnya juga ada di situ. Nih, ya, di balik viral itu tadi juga ada yang negatif, ada yang positif. Nah, iya. Tapi sebelum kita lanjut ke selektif memilih informasi, ada fakta unik nggak nih dari Kak Fatma?
3: Oke.
0: Karena dari tadi kan kita nyambungin, kenapa disambungin antara musyawarah dan juga kolom komentar? Sebenarnya kaitannya tuh apa, Kak Fatma?
3: Betul. Kalau kita terkait pembahasan kita hari ini ya, faktanya orang zaman dulu itu masih menggunakan namanya musyawarah. Musyawarah itu yang mana digunakan untuk kita mencari solusi apabila kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Jadi kita menggunakan namanya musyawarah bersama-sama gitu untuk bertukar pikiran. Yang mana musyawarah ini bisa kita ambil dari filosofi Huma Betang, Huma Panjang, Huma khas Kalimantan Tengah, orang Dayak. Yang mana Huma Betang ini kan melambangkan juga kayak bermusyawarah, silaturahmi, toleransi, serta kesetaraan. Tidak ada membeda-bedakan antara suku ataupun agama. Kita semuanya setara, sama. Itu sih faktanya.
1: Oke, menarik banget ya. Berarti ternyata ya kalau musyawarah itu adalah cara kita berpendapat tuh. Sudah betul. Budaya dari zaman dulu. Apalagi budaya khas Kalimantan. Karena diambil dari filosofi Huma Betang. Karena di dalamnya kan pasti banyak sekali kepala keluarga yang tinggal di sana.
3: Iya, betul.
1: Jadi salah, musyawarah itu mungkin salah satu cara masyarakat itu berpendapat. Tapi dia dalam mungkin berbentuk berkelompok.
3: Iya, betul.
0: Oke, berarti ini tuh sudah jadi tradisi yang memang udah melekat dari dulu.
1: Iya, benar
0: banget.
1: Dari dulu
0: banget. Jadi kalau ngomongin tentang Indonesia tuh sebenarnya ramah banget dengan sosial, ramah banget tentang sekitarnya. Ternyata itu memang kita lahir di tengah-tengah situ, guys.
3: Iya, karena kan memang warga Indonesia itu digelari sama orang-orang luar itu bahwa kita itu adalah masyarakat yang sangat ramah.
0: Iya, betul.
3: Aduh, bangga. Iya, bangga. Kita harus bangga menjadi masyarakat Indonesia yang enggak ramah.
1: Iya.
0: Bahkan ada survei, kayaknya ini nyambung banget survei sama data dari BPS tentang memang rakyat Indonesia tuh lebih banyak interaksi sosial dan juga partisipasi sosial budaya ini tuh jadi sebuah pengukuran kondisi lingkungan masyarakatnya. Jadi sekarang itu kalau ngelihat dari data di 2024 menurut survei yang dilakukan Senas Modul Sosial atau MSBP itu tuh ada 76.000 lebih rumah tangga di 38 provinsi kita itu memang masih menggunakan tradisi musyawarah.
1: Fakta yang menarik banget ya, Kak.
0: Tapi kalau si Mei sendiri tuh memang sudah terbiasakah dengan musyawarah duluan atau musyawarah dulu? Dari dulu banget gitu. Atau sesederhana rembuk keluarga.
1: Nah kalau itu sudah pasti sih ya, kalau misalkan contoh kecil kalau dalam keluarga kita misalkan hari ini mau makan apa atau hari ini mau jalan sama-sama kemana, itu kan salah satu bentuk contoh kita bermusyawarah di lingkungan kita, terkhusus di dalam keluarga ya. Nah, jadi musyawarah itu sudah menjadi budaya kita.
0: Karena Indonesia sendiri itu masyarakatnya juga termasuk yang punya tradisi hidup secara komunal gitu. Ih seru, kita udah bahas latar belakang budayanya. The next nanti kita akan tanyain gimana, kita akan bahas gimana sih masa-masa sekarang ini, apakah tradisi-tradisi sekarang itu tuh masih bisa terbawa sekarang atau memang ada pergeseran. Yes, seru banget masih bareng dengan Gloria dan juga Fatma akan nemenin kamu bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya.
4: RRI 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya.

0: Sangkai kambang atau sangkai duit dalam acara adat suku Dayak Ngaju merupakan tradisi adat dan budaya masyarakat yang sangat jarang dilaksanakan di kota besar. Namun, di wilayah hulu pedalaman masih tetap dilestarikan hingga saat ini sebagai bentuk budaya handep atau gotong royong dalam melaksanakan hajatan besar. Sangkai kambang adalah sebuah rangkaian bunga kertas, kemudian uang yang sudah ditata dengan rapi. Sangkai kambang umumnya diperuntukkan sebagai hadiah kepada tuan rumah pelaksana dari hajatan yang dilakukan. Nilai dari uang tersebut jutaan rupiah hingga puluhan juta tergantung kemampuan yang memberi untuk membantu tuan rumah. Saat prosesi penyambutan keluarga yang membawa sangkai kambang, dilaksanakan juga acara adat, yaitu potong pantan atau pantan kayu. Kemudian dilanjutkan acara hajamuk kasai dan hatusu undus atau saling memupuri menggunakan tepung dan dilumuri minyak kelapa. Sangkai kambang atau sangkai duit juga dianggap sebagai cermin kehidupan sosial masyarakat Kalimantan Tengah yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan kekeluargaan.
1: Hai, masih bersama di Obrolan Budaya. Balik lagi nih, kita akan melanjutin pembahasan kita yang tadi tentang musyawarah. Nah, teman-teman semua, kita tadi sudah membahas musyawarah itu kan sudah menjadi budaya di kehidupan kita sehari-hari ya. Dan seperti yang kita tahu, musyawarah itu adalah bagaimana cara kita berpendapat di antara lingkungan kita secara komunal. Nah, kalau itu kan sudah jadi budaya dari zaman dulu ya. Itu berpendapat antara satu orang dengan satu orang lagi atau di dalam sebuah kelompok. Nah, gimana sih kalau zaman sekarang kita lihat ya, orang itu berpendapatnya, apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin modern, sepertinya banyak sekali ya media atau tempat orang-orang itu berpendapat. Tapi yang jadi pertanyaan, itu masih termasuk berpendapat secara musyawarah atau itu cuma berpendapat secara pribadi? Iya, benar banget.
2: Di era sekarang tuh banyak banget tau yang gak bisa untuk membedakan antara forum besar dan juga pesan personal sebenarnya. Cuma karena berlandaskan ini tradisi, sebenarnya ada salah ada kekeliruan dalam pemahaman. Itu dia ya. Karena kan kita kalau bertanya dalam sebuah forum, tapi masih ada banyak anak muda yang menjalankan tradisi ini juga. Fun fact-nya adalah kalau teman-teman atau seluruh kelapa hari, kalau kita throwback masa-masa zaman mahasiswa, pasti gak asing dengan rapat.
1: Benar banget.
2: Mungkin kita kayak, aduh rapat lagi nih, aduh nih kumpul evaluasi lagi nih.
3: Iya, karena sebenarnya ya, kura-kura dan kupu-kupu.
2: Tim apa?
3: Aku kayaknya kupu-kupu. Asli. Kuliah pulang. Biasanya yang rapat itu ya kura-kura.
2: Kuliah rapat. Tapi ya guys, fun fact-nya kuliah rapat enggak tuh. Fun fact-nya adalah rapat di organisasi ini tuh sebenarnya secara tidak sadar ini tuh tetap mempertahankan tradisi untuk kita tetap bermusyawarah. Karena di dalam rapat ini sendiri tuh tentu ada regulasi penyampaian. Tidak bisa yang kayak kita interupsi gitu kan, enggak bisa gitu. Tetap harus lewat pimpinan rapat atau bahkan ada kesempatan-kesempatan yang adil gitu. Iya. Tapi menurut Gloria sendiri nih,
1: iya.
2: Kita kan ngelihat sosial media netizennya ngeri banget ya.
1: Iya, benar banget, kayak sekarang tuh netizen tuh menjadikan sosial media itu tempat berpendapat. Iya. Bukan lagi sebenarnya mungkin jatuhnya ingin saling mengeluarkan pendapat.
2: Betul.
1: Tapi mungkin ada juga sisi negatifnya. Betul. Jatuhnya. Mungkin kayak pendapat zaman sekarang itu, kalau di sosial media itu kan karena pendapat sendiri dan bisa kita akses secara fleksibel ya. Yeah. Jadi nggak ada yang mengontrol.
2: Nah ini mungkin kita banyak yang berpikir kayak ini adalah ruang publik, ruang terbuka, jadi semua orang bebas berpendapat gitu. Yeah. Padahal kan pendapat tapi tidak menyerang orang kan juga bisa. Aduh takut.
3: Iya betul, karena komen itu kan tidak hanya kita yang bisa melihat, tapi juga berdampak ke orang-orang lain.
2: Yes.
3: Juga melihat di komen kita, apalagi isi komennya hal-hal yang tidak baik.
2: Yes,
3: untuk dibaca.
2: Betul banget. Iya. Jadi ini ya, pertimbangan perasaannya tuh jauh jadi lebih mungkin sekarang agak lebih gampang gitu ya. Karena kan kita kalau rapat ketemu sama orang, kita tuh pasti akan memikir, mempertimbangkan perasaan ketika kita mengungkapkan. Di sosial media tuh kayaknya yang kehilangan tuh part itu deh.
1: Iya benar banget, apalagi kalau di sosial media kan kadang kita bisa lihat orang tuh berpendapat semaunya aja, tapi kita bisa nggak tahu identitas orangnya ini siapa.
3: Iya betul.
1: Benar tadi kata Umami, karena kita kan nggak tahu siapa sebenarnya yang ngomong ini, ngomong itu. Jadi kebebasan berpendapatnya itu memang sebebas-bebasnya.
3: Iya, dan juga username-nya bisa kita buat sendiri ya, dilarang. Belum tentu namanya itu nama asli dia.
2: Menjadi orang pun kayaknya oke.
3: Betul.
2: Tapi pernah nggak dapat momen yang mungkin menjadi orang yang dikomentari atau bahkan ikut merasakan, oh ini tuh sebenarnya membantu untuk kita menuangkan pendapat gitu. Karena kan ada plus minusnya juga sebenarnya sosmed ya.
1: Pernah sih kan biasanya mungkin ada orang tuh bertanya menurut kali, atau dia mengeluarkan pendapatnya tentang apa yang dia rasakan selama di kota ini. Dan jadi situ kita bisa lihat ternyata ada orang juga yang ikut komentar, kalau aku ngerasa kalau misalkan contohnya di Palangkaraya ini mungkin sekarang lagi berkabut ya, jadi yang lain ikut juga, iya nih lagi berkabut di daerah ini, di daerah di sini juga daerahnya berkabut. Jadi sebenarnya kalau kita bisa ambil posisi positifnya, kita bisa saling bertukar informasi nggak sih? Itu, tapi ya itu balik lagi tergantung dari kita masing-masing nggak sih menjadikan media sosial itu bagaimana penggunaannya dalam berpendapat.
3: Yang pastinya kita harus saling mengontrol ya dalam menggunakan media sosial.
2: Bukan hanya sebagai pelaku pertama, tapi juga sebagai pengonsumsi sosial media itu juga gitu.
3: Iya betul. Karena kan media sosial ini kan juga ada nilai plusnya ya. Kita bisa berhubungan dengan orang dari jarak jauh. Iya, kita bisa kasih info, info valid ataupun fakta dari jarak jauh juga. Tapi dan juga tidak luput, kita tidak boleh melupakan namanya musyawarah juga.
2: Sebenarnya itu tahu yang dijadikan orang itu tuh sebagai pertanyaan lagi, karena mungkin ada di satu situasi kita ngerasa terbantu dengan adanya sosial media, apalagi di era-era kayak COVID kemarin.
3: Iya betul.
2: Benar-benar jadi jembatan banget kan.
3: Iya betul.
2: Untuk kita tuh bisa berkomunikasi kembali. Tapi semakin kesini, menurut teman-teman sendiri, apakah ini tuh jadi menghilangkan esensi dari musyawarah?
3: Pasti itu aku merasa sedikit dari banyaknya kan. Bagi aku itu kayak berdampak banget ya, karena kan perubahan, balik lagi ke perubahan zaman ya teman-teman, karena kan terlalu terlena dipermudah dengan perkembangan zaman dan serba IT, jadi kita rada-rada ada kayak aduh malas banget nih untuk kayak rapat secara offline, maksudnya tatap muka langsung, karena sudah terlena terbiasa dengan secara online menggunakan beberapa aplikasi tadi yang mempermudah kita untuk kayak musyawarah secara online.
2: Iya.
3: Yang pastinya jangan melupakan namanya musyawarah sih ya. Karena kan belum tentu penjelasan secara online itu bisa
2: maksimal
3: dan kita paham apa pembahasannya. Lebih enak sih secara musyawarah.
2: Kemungkinan untuk interupsi, sanggahan, tambahan itu jauh lebih minim gak sih? Iya, ketika dilakukan di sosial media.
1: Karena di sosial media itu jatuhnya ruangnya kita berpendapat sendiri, bukan musyawarah.
4: Searah.
1: Iya, jadi searah.
2: Gini banget sih.
3: Belum lagi terkendala jaringan ya. Kalau menggunakan aplikasi, apalagi kayak Bapak itu bisa
2: alasan.
3: Itu alasan
2: guys ya. Tapi yang menariknya adalah kalau tadi dulu kita sudah sangat hidup di tengah tradisi musyawarah, mungkin sekarang kita berada di tengah budaya berkomentar. Yes, di balik dari fakta Indonesia yang memang peduli banget dengan sekitarnya, karena mungkin ada beberapa di sebagian negara yang memilih untuk bersosial dengan individualistik, dan Indonesia itu kan termasuk yang berkelompok tadi juga gitu. Jadi apa yang dilakukan dan apa kedepannya akan dilakukan secara bersama-sama dalam satu lingkaran.
3: Ya, betul.
2: Dan di era sekarang sudah 57,8% ini itu sudah orang berpendapat menggunakan sosial medianya. Jadi banyak mungkin yang kayak masyarakat sekarang tuh lebih pede untuk mengungkapkan bentuk aspirasinya itu tanpa harus diketahui siapa dia.
1: Iya benar banget
2: kan. Tapi kenapa ya?
3: Karena kan media sosial tadi ya, kan kita bisa menggunakan username ataupun nama kita kan bukan nama asli kita. Jadi kan dia mudah untuk curhat di situ secara lepas. Ataupun bagi-bagi teman-teman yang introvert, pasti ya mungkin bagi dia media sosial adalah salah satu cara dia untuk meluapkan emosinya. Makanya dia itu curhat di media sosial dengan cara seperti itu mungkin ada sih.
2: ya. Oh makanya ada data juga yang bilang kalau sekarang di era sekarang itu kehidupan bermasyarakat itu memang sudah 60% di sosial media.
3: Betul sih, iya.
2: Tapi menurut teman-teman ini tuh termasuk kemunduran atau bahkan ini tuh adalah bentuk pergeseran pergerakan kita ikut teknologi. Agak bingung kan?
3: Iya ya.
2: Sebenarnya dua-duanya kita
3: iya, betul, dua-duanya
2: agak mengimbangi juga gitu.
1: Karena kalau kita lihat perkembangan teknologi kita zaman sekarang itu memang sudah sangat canggih.
2: Yes, betul.
1: Jadi karena itu kita bisa berpendapat dimanapun asalkan kita sudah punya teknologi itu sendiri.
3: Betul. Nah, apalagi sekarang ada namanya AI.
2: Aduh. Takut sebenarnya banyak terbantu ya guys, disclaimer dulu, gunakanlah ya, AI untuk membantu ya, bukan tapi, menggantikan peran kita
3: ya betul. Tapi jangan terlalu bergantung sama AI juga ya.
2: Betul
3: ya, kita harus mengeluarkan aspirasi dan apa yang kita pikirkan.
2: Betul, biar tidak terjadi ketumpulan dalam berpikir.
3: Iya betul.
2: Ih, keren banget anak muda nyusun kalimat tuh emang oke banget. Tapi teman-teman sendiri pernah nggak sih punya pengalaman yang kayaknya, oh ternyata orang sekarang komentar tuh ini ya ironis ya. Mungkin kan gak sekali dua kali kita juga tidak bisa tutup mata tentang banyak sekali netizen-netizen yang sekarang berkomentarnya itu bukan terkait sebuah perubahan saja, tapi banyak yang personali guys.
1: Iya benar.
2: Iya. Pernah gak punya pengalaman?
1: Kalau aku sih belum pernah ya, tapi kalau melihat di sosial media itu sering. Iya.
2: Semakin besar figurnya,
1: semakin besar.
3: Kalau iya, kalau aku tim yang baca komen. Kamu sama juga enggak? Tim baca komen enggak?
2: Masuk ke data yang 23% tidak melakukan apa-apa kan?
3: Iya betul. Karena kan kalau kita komen hal-hal yang ikut-ikutan, jadi kita kan kayak ikut terdampaknya juga, yes. Dampak buruknya. Yang pasti aku tim ngomen-ngomen aja kayak komen dalam hati aja ya harusnya.
2: Tapi pernah gak sih dapetin satu momen misalkan kita kan sekarang udah di era nonton apapun kita harus baca komen
1: ya,
2: untuk
1: betul.
2: Menjelaskan apa isi dari video itu. Nah di komen itu tuh bukan 1, 2, 3 orang, ribuan, ada
3: betul.
2: Ribuan pendapat juga. Apakah ada sedikit banyak momen dari komen itu tuh berpengaruh tentang cara pandang kita ke video?
1: Pastinya ada sih
3: kan? Ya, betul.
2: Ngeri banget.
1: Iya.
2: Tapi mau itu baik, mau itu buruk, pasti kan?
1: Pasti ada. Karena kadang mungkin orang melihat videonya dengan sudut pandang A, terus kita ngelihat komen orang bilang kok jadi B, kok jadi C. Itu kan jadi bahan kita untuk mempertimbangkan lagi. Oh iya ya, mungkin isi videonya ini atau isi videonya kayak yang kata C, tapi rasanya sih yang kata A juga benar juga.
2: Kita kayak punya pribadi banyak banget.
1: Iya.
2: Betul. Kita kayak ngikutin isi kepala orang, terus kita cocokin mana nih yang paling relate sama kita gitu. Nah, disinilah peran untuk memilah informasi tadi juga gitu ya, supaya lebih selektif untuk informasi kita juga gitu. Nah guys, menurut kalian kalau kita balik lagi ke budaya tadi, pernah juga gak ngerasain kayak aku kan kemarin sempet juga ya, asik, belum apa-apa udah asik ikut ini, ikut organisasi juga gitu. Jadi ngerasain banget di era yang memang ada persiapan untuk lomba, kita harus diskusi, keputusan sekecil apapun harus dipertanyakan.
3: Oh ini
2: iya.
3: Mei, dia kayaknya tergolong mahasiswa yang kura-kura gak sih?
2: Asik. Nah, memasuki ke era sekarang, itu tuh apakah sekarang musyawarah itu sedihnya dijadikan formalitas?
1: Benar sih, kadang musyawarah tuh cuma dijadikan formalitas aja, kayak sebagai syarat aja gak sih?
2: Betul.
1: Kadang malah.
2: Tapi ngerasain juga mbak tuh?
3: Ataupun
1: sih.
3: Buat hanya pengambilan dokumentasi.
2: Pengalaman banget tuh.
3: Iya.
2: Klarifikasi. Ya, ini kan salah satu contoh bahwa ada kemunduran fungsi secara tidak langsung gitu ya dari urgensi kepentingan untuk kita bisa musyawarah gitu juga. So kira-kira dari teman-teman apa nih yang bisa kita lakukan? Set, tahan dulu teman-teman. Udah gugup teman-teman. Oke, the next kita akan bahas sebenarnya apa sih yang kita lakukan. Karena sebenarnya kita udah tahu permasalahan yang ada di sekitar kita tuh apa aja kan guys. Sudah tahu banget apa yang terjadi. The next kita akan ngobrol bareng kamu selanjutnya tentang upaya apa yang akan kita lakukan. Stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.
5: RRI 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya.

0: ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Oke, halo teman-teman. Kembali lagi dengan kami bertiga, masih dalam pembahasan budaya kita pada hari ini. Oke, tadi kita kan bahas tentang musyawarah ataupun gotong royong ya. Kali ini kita akan membahas masih dengan media sosial. Nah, untuk teman-teman, bagaimana sih cara kita untuk mengontrol dalam penggunaan media sosial? Bagi teman-teman apa? Kalau untuk...
2: tadarus sih.
1: Masya Allah, tadarus Islam sekali
3: guys,
1: ya.
3: Kita mengimbangi.
1: Iya betul dunia. Sih. Iya antara dunia dan akhirat.
3: That's why.
1: Nah, kalau untuk
4: itu salah satu upaya ya. Salah satu upaya mungkin yang bisa kita lakukan untuk mengontrol lagi bagaimana kita berpendapat tadi. Balik lagi ke pembahasan kita tentang musyawarah kan tadi ya. Apalagi bermusyawarah atau berpendapat. Sekarang itu kita melihat perbedaan atau pergeserannya dari budaya musyawarah yang dulu dengan sekarang. Kalau menurut Umami sendiri nih, gimana
3: pergeseran? Aku nungguin penjelasannya. Emang estafet kayaknya guys ya.
1: Biar kedapatan semua.
4: Iya, biar apa semua. Dan tadi kan kami ditanyain
1: ya,
4: juga.
1: Ya betul.
3: Sedang menunggu
1: jawaban.
3: Terima kasih. Tapi kalau tadi kita ngobrolin juga ya guys, akhirnya kita sadar kalau budaya berkomentar ini tuh sebenarnya secara tidak langsung tuh jadi budaya yang memang budaya baru melekat di Indonesia. Gak sekali dua kali kita ngelihat konten orang luar negeri yang komen
4: orang Indonesia.
1: Iya, memang kebanyakan memang orang Indonesia, warga plus 62.
3: Iya. Gelar kita ya, bersosialnya itu sampai luar negeri.
1: Pokoknya konten apapun itu kita baca komen dulu.
2: Oh, iya kayak memang oke ada Indo. Oke ada
1: aku
2: Indo.
1: Aku biasanya baca komen kayak di sini aku doang aja kayak yang orang Indonesia. Di sini paling sering itu konten-konten orang luar negeri absen dulu siapa yang warga Indonesia di sini. Biasanya di komen ada yang kayak gitu.
3: Nah nggak sedikit juga banyak konten kreator dari luar negeri yang menargetkan untuk pasar kontennya itu tuh memang ke negara Indonesia karena jumlah konsumtif dalam penggunaan aplikasi yang berinteraksi gitu banyak digunakan oleh orang Indonesia. Ini fakta yang sebenarnya sudah sangat kita ketahui ya.
1: Iya betul, karena kan masyarakat Indonesia kan adalah negara yang paling banyak orangnya dan
3: penduduknya,
1: penduduknya. Betul. Jadi itulah pengguna media sosial paling terbanyak yaitu adalah Indonesia ya teman-teman.
3: Sebenarnya gak bisa juga sih kalau kita ngomong kayak apakah ini tuh sebagai bentuk pergeseran dari tradisi musyawarah ke tradisi untuk kita berkomentar atau tradisi untuk kita berdiskusi tapi via komentar gitu kan. Gak bisa juga guys karena efektivitasnya berbeda. Outputnya gak sama. Yang aku tangkap ya ketika orang berdiskusi di komentar itu bukan secara terbuka. Tapi secara personal.
4: Iya benar, pendapat pribadi.
3: Aduh, jadi ingat ini.
4: Apa tuh?
3: Aduh, jadi ingat enggak kalau kita zaman mahasiswa kan ada pendapat pribadi gitu kan. ASPRI. aspirasi sendiri.
1: Oh, iya, iya, aspri.
3: Aspirasi.
4: Yang tadi asisten pribadi.
3: Tapi menurut teman-teman sekalian, apakah dengan adanya komentar, kita berkomentar, dengan budaya kita berkomentar seperti ini tuh masih bisa didasari dengan bentuk kepedulian sosial kita? Tentunya, balik lagi nih ke awal ya. Apakah masih bisa digolongkan atau ini tuh jatuhnya sudah judging mentally? Nah, kan beda-beda tipis tuh ya.
4: Tergantung lagi bagaimana orang yang di sosial media ini tujuan dia berpendapat itu apa. Ada itu balik lagi sih, mungkin ada yang negatif tujuannya buat menyindir atau apa, itu bisa jadi yang bagian negatif. Mungkin ada juga yang menyampaikan pendapat itu yang termasuk positifnya.
1: Iya betul, memang kan kebanyakan orang komen kan hanya ingin ya, misalkan kayak cari panggung ataupun ingin di reply ataupun ingin di like komenannya.
3: Niatnya udah beda tuh.
1: Iya, memang itu udah beda ya.
3: Nah itu jadi dasar yang mungkin bisa jadi bekal juga ya buat kita teman-teman ketika mungkin kita menggunakan sosial media. Hal yang mendasari kita untuk peduli sesama itu tuh bukan karena keinginan kita sensasi.
1: Iya.
3: Yes. Iya, jadi kalau dibilang budaya berkomentar ini sudah menjadi budaya baru, itu kayaknya iya. Sudah gak bisa bilang enggak ya. Udah iya. Tapi apakah niat di belakangnya itu sama? Nah kalau misalkan kita menggunakan sosial media ini, niat di awal kita itu, apakah media sosial ini tuh mengubah cara kita melihat nilai kebersamaan ini ketika kita mengekspresikan segala sesuatu, gitu kan? Yes. Kalau dulu mungkin kita alasan niat musyawarah apa tuh? Datang ke rapat,
1: mencari solusi ya pastinya.
3: Gitu ya guys. Kita dulu tuh berkumpul musyawarah untuk mendapatkan mufakat.
1: Iya, kan? Saling tukar pikiran juga.
3: Ya, betul. Jadi kita niat datang itu untuk menyuarakan apa yang mau kita sampaikan gitu. Nah, kalau sekarang mungkin orang ada kesalahan pemahamannya tuh berpikir kayak saya akan menyampaikan pendapat saya lewat komentar, diterima dan tidaknya urusan nanti gitu. Iya, padahal betul. Bisa aja tahu guys, dasar untuk berkomentar itu bisa dirubah dalam bentuk niat kita sebagai apa sih yang sebenarnya terbaik untuk kita.
1: Iya, makanya makanya harus kalau mau berkomentar itu yang hal-hal yang positif saja. Kalau kamu berkomentar hal-hal yang negatif ya, pastinya bakal direply dan gak habis-habis pembahasannya. Tek. Oh, ini tek. Balas terus enggak ada ujungnya. Iya. Jadinya kayak saling hate comment gitu loh. Ya, ke ranah betul. Yang negatif.
3: Betul. Jadi kita juga gak bisa nyalahin juga sih dengan perkembangan teknologi sekarang ya. Kita gak bisa juga menyalahi semua orang untuk tidak berikut komentar. Karena kita juga berusaha untuk mengikuti teknologi guys. Jadi ini bentuk untuk penyesuaian kita. Kembali lagi, kita harus menyesuaikannya bersama dengan niat yang kita dasari dari awal gitu ya guys. Jadi kalau bisa, kalau teman-teman memang lewat komentar ini adalah bentuk kepedulian terhadap sekitar, mohon tidak untuk menyudutkan salah satu pihak.
1: Tidak, betul.
3: Tidak menggunakan sara atau boleh menggunakan kalimat ini menurut saya gitu. Jadi bukalah komentar yang membuka pendapat orang lain gitu. Iya kan? Yes, contohnya apa tuh?
4: Contoh komentarnya nih.
3: Kita tutorialin di sini.
1: Bisa jadi juga diambil dari festival kita ya. Kita posting budaya-budaya kita. Betul. Ataupun biasanya kan memang Kalimantan ada festivalnya.
3: Betul,
1: ya.
3: Betul, event budaya.
1: Dengan cara iya, kita bisa jadi posting aja kayak budaya-budaya kita. Pastinya kan itu kan bakal berdampak komen-komennya yang positif-positif. Jadi kan kayak ih cantik banget pakaiannya, ih mau banget pakai itu. Itu yang di kepalanya itu apa sih? Itu mahkota atau apa? Kan bisa kan jadi berdampak hal-hal yang positif jadinya.
3: Berarti memang semuanya harus berawal dari postingan kita dulu gitu.
1: Iya,
3: ya,
1: betul.
3: Yang tidak mengundang pihak-pihak yang tidak disudutkan gitu. So guys, dari obrolan kita yang panjang, ada satu pertanyaan inti tadi di awal yang jadi tema kita juga. Boleh Gloria dulu kalinya. Menurut Gloria, apakah dengan budaya baru kita atau budaya berkomentar ini menggeser kebudayaan untuk kita bermusyawarah seperti tradisi kita?
4: Tentunya tidak menggeser ya, tapi lebih ke bagaimana kita kembali lagi ke kita sendiri. Kita melihat dulu ruang itu tuh emang ruang untuk kita berpendapat secara musyawarah atau berpendapat sendiri. Seperti kata Umami tadi, kayak awalnya kita bilang kayak ini tuh menurut saya gitu. Karena berpendapat itu bukan budaya kita gak sih, termasuk ke dalam musyawarah itu tadi. Mungkin itu sih kalau dari saya.
3: Yes, Fatma. Okay. Aku mau bilang Fatimah tadi, nama siapa Fatimah ya?
1: Istri Rasulullah ya. Oke, okay. Yang pastinya kita harus tetap menggunakan budaya kita dengan cara musyawarah, jangan tinggalkan. Iya, meskipun kita dipermudah dengan media sosial ataupun aplikasi yang lainnya teman-temannya, tapi kita jangan melupakan budaya kita itu musyawarah, karena kan masyarakat Indonesia itu sopan-sopan ya, termasuk itu. Jadi cara kita juga harus bisa mengontrol media sosial dengan cara tidak berkomen hal-hal yang negatif, komen-komenlah dengan hal-hal yang positif. Kita harus mengontrol diri dalam penggunaan media sosial. Yang pastinya harus cari kesibukan biar kita tidak terfokus pada aplikasi-aplikasi yang memang kita kayak tidak terkesan seperti pengangguran. Kita harus cari kesibukan ya, teman-teman.
3: Aduh, udah bahas realita guys. Aduh. Karena benar, ketika kita sibuk kita akan minimalis untuk berkomentar tentang
1: betul
3: gitu, apalagi niatnya yang memang bukan untuk kepentingan bersama gitu. So teman-teman, mungkin hari ini memang kita sudah sadari semua kalau kita ruang berdiskusi kita berpindah. Kalau dulu kita di pendopo, sekarang kita ada di ruang sosial media kita, tapi ini tidak mengubah cara dan juga tradisi kebudayaan kita. Sekali lagi, kita adalah bangsa Indonesia yang peduli barengan dengan lingkungan sekitar kita. Bentuk kita budaya berkomentar adalah bentuk kita menyesuaikan barengan dengan teknologi kita. Jadi teman-teman, remind sekali lagi ya untuk kita semua anak-anak muda, semoga bisa membawa perubahan dengan adanya teknologi ini juga, kita bisa memperkenalkan hal-hal yang baik selanjutnya gitu ya. Seru sekali hari ini, jawabannya adalah apakah budaya kita berubah? Jawabannya tidak. Karena kita semua mengusahakan untuk tetap melestarikan lestari tentang tradisi tersebut. And then, sudah waktunya perjumpaan di penghujung kita hari ini ya, bersama dengan
1: Fatmawati
3: dan juga
4: dengan Gloria.
3: Asik. Saya Anissa Umami, sampai berjumpa di episode berikutnya. Nanti kita akan hadir bersama dengan episode obrolan budaya dan RRI Net selanjutnya. Dengan ini juga kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say bye-bye ke teman-teman.

0: Rumah tahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Pasapa Tahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranjing Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta. Suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

Ini Kulo Pari masih bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya. It's here di pukul 14.52 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi seru-seruan bareng Fatmawati dan juga Gloria, sudah saatnya juga saya Anissa Umami pamit undur diri dari ruang udara Kabu. Jaga kesehatan untuk seluruh warga Kota Cantik Palangkaraya. Semoga setelah ini tidak ada kekecewaan ya, karena kemarin kita sudah senang, sudah mulai cerah Palangkaraya, tiba-tiba besoknya kuning lagi. Semoga besok ada hari yang cerah untuk kamu, secerah hati kamu. Dengan itu juga saya Anissa Umami pamit undur diri dari ruang udara Kabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu, istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje.

0: Nadi Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @RRI_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu, Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy, Dangdut.

kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au. Awe
2: atuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barak RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Ayo
2: ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya tentang

Setiap manusia terlahir dengan keunikan. Sebagian berjalan dengan kaki, sebagian dengan kursi roda. Sebagian mendengar dengan telinga, sebagian dengan bahasa isyarat. Disabilitas bukan keterbatasan untuk bermimpi, melainkan perbedaan, cara untuk melangkah. Inklusi berarti memberi ruang yang sama, akses yang ramah, kesempatan bekerja, belajar, dan berkreasi tanpa diskriminasi. Karena saat lingkungan mau memahami, penyandang disabilitas bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Mari bangun masyarakat yang inklusif, saling menghargai, saling mendukung tanpa sekat. Inklusi untuk semua, karena setara adalah hak setiap manusia.

Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah kembali melakukan pemadaman kebakaran di kawasan Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah di Kabupaten Pulang Pisau. Pada Selasa kemarin, petugas harus menempuh perjalanan sekitar 3 jam menggunakan kelotok untuk mencapai lokasi kebakaran. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, Agus Tan Saining, mengatakan tim melakukan pemadaman, pembatasan penjalaran api, serta pendinginan untuk mencegah kebakaran meluas. Dalam operasi tersebut, petugas menggunakan 2 mesin pompa dan sejumlah perlengkapan pemadam, serta mendapat dukungan 3 perahu milik masyarakat. Sumber air untuk pemadaman berasal dari Sungai Sebangau yang berjarak sekitar 60 meter dari titik kebakaran. Namun, hingga operasi berakhir sekitar pukul 16.17 waktu Indonesia bagian Barat, api belum sepenuhnya padam. Asap masih terlihat keluar dari sejumlah batang kayu yang terbakar. Petugas pun perlu melanjutkan pemantauan dan pendinginan untuk memastikan api tidak kembali menyala. Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah terus melakukan penanganan guna mencegah kebakaran meluas, maksud kami, di kawasan hutan tersebut. Yo, kelapa hari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang.

0: Dangdut kita belum. Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.
2: Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negeri.

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Perompat, Suara Budaya Palangkaraya. Dari Palangkaraya untuk Indonesia, beragam cerita, beragam budaya, satu Humaitah.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Kelurahan Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat. Penyaluran bantuan telah dilakukan sejak hari Selasa kemarin sebagai respon atas kesulitan warga mendapatkan air bersih akibat musim kemarau dan kebakaran hutan dan juga lahan. Lurah Mandomai, Helgi Romi, mengatakan sejumlah sumur warga mulai mengering atau tercemar sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Distribusi air bersih dilakukan menggunakan mobil tangki milik TNI Angkatan Darat dan tandon yang diangkut dengan kendaraan pickup milik BPK Kelurahan Mandomai. Kegiatan ini melibatkan Koramil 101107 Kapuas Barat, LPMK, serta Karang Taruna Tampunan Dare. Pemerintah Kelurahan juga mendapat dukungan pasokan air bersih dari PDAM Kabupaten Pulang Pisau. Penyaluran akan terus dilakukan selama musim kemarau dan masyarakat masih membutuhkan bantuan. Warga juga dihimbau untuk menghemat penggunaan air bersih serta menjaga lingkungan dengan tidak membuka lahan melalui pembakaran.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

Hai Kulapahari, masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Nah, Kulapahari, siapa nih yang suka banget lupa membawa dompet kalau lagi berkendara di jalan, terus tiba-tiba ketemu sama polisi untuk meminta surat-surat kendaraan? Pasti bingung dan pasti banyak banget yang relate ya kan Kulapahari. Tapi tenang aja, karena sekarang Korlantas Polri menghadirkan layanan STNK digital melalui aplikasi digital Korlantas Polri untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi kendaraan secara praktis. Nah, kehadiran layanan ini menjadi bagian dari digitalisasi administrasi kendaraan yang memungkinkan data STNK diakses langsung melalui perangkat penggunanya. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa tangkapan layar STNK digital ini bukan berarti otomatis dapat digunakan sebagai pengganti dokumen resmi saat pemeriksaan kendaraan ya. Jadi, pengendara perlu memahami ketentuan penggunaan STNK digital dan memastikan dokumen yang ditunjukkan sesuai dengan aturan yang berlaku saat dilakukannya pemeriksaan di jalan. Jadi ini bisa menjadi salah satu solusi ya Kulapahari, kalau misalnya kita lupa tiba-tiba nggak bawa dompet, tiba-tiba di stop sama polisinya untuk dicek surat-surat kendaraannya. Tapi emang paling aman adalah memastikan bahwa surat-surat kendaraan kita ini aman, terjamin, tidak ada yang telat bayar, tidak ada yang dalam kondisi mati ya kan Kulapahari. Jadi lebih aman deh saat kita berkendara. Dan Kulapahari, kita mulai dulu nih untuk info dan musik kita di pukul 17 ini dengan satu lagu dari Chocolate and Coffee Corner dengan judul Lir Ilir.

0: Wih, mantap. Sungai Kahayan lagi surut. Timbul pantai palsu. Ayo mandi, mumpung airnya dangkal.
1: Saat kemarau tiba dan debit air sungai menyusut, muncul fenomena pasir timbul atau yang sering kita sebut pantai palsu. Namun ingat, pantai palsu ini menyimpan bahaya nyata. Perubahan kedalaman dasar sungai yang mendadak, pusaran arus bawah yang kencang, serta potongan kayu dan benda tajam tersembunyi telah berulang kali memicu insiden orang tenggelam. Jangan terkecoh oleh dangkalnya permukaan. Prioritaskan keselamatan. Hindari berenang di area gosong, pasir tanpa pengawasan dan perlengkapan keamanan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Don't forget to listen to Pro Empat RRI, because you can listen to ethnic music, culture, information, and more.

0: Ya, Kulapa Hari kami hadirkan di ruang dengar Kulapa Hari RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.
1: Mari kita simak bersama pengajian Al-Quran menjelang masuknya waktu sholat maghrib.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, demikian pendengar telah kita dengarkan bersama lantunan dan pengajian Al-Quran. Semoga ayat-ayat suci yang kita simak tadi membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua. Dan kini saatnya pendengar kita bersiap menyambut waktu sholat maghrib. Mari kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Tambun Bungai, Prompat RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, FM 95,1.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

0: kabar Kutak Hitam. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Ewe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar ke kabar Kutak Kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio bewe berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya tentang teraktual.

kerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas.

Ketika suhu lebih tinggi dari biasanya, selama beberapa hari berturut-turut, kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Oh my God. Dan tahu nggak sih,

melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih.

mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Peneliti benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peneliti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Yakula Pari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan menyusul berkurangnya kejadian kebakaran di sejumlah wilayah. Meski demikian, kabut asap masih menyelimuti Kota Sampit dengan cukup pekat. Bupati Kotim Haliginor mengatakan kebakaran di wilayah selatan masih menjadi perhatian karena asapnya masih terbawa angin menuju pusat kota. Sejumlah wilayah yang menjadi sumber asap diantaranya adalah Kecamatan Pulau Hanaut, Saranau, dan Mentaya Hilir Utara. Pemerintah daerah akan memperkuat pemadaman dan pendinginan agar api benar-benar padam hingga ke dalam tanah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah bara kembali menyala dan menghasilkan asap. BPBD Kotim mencatat hingga tanggal 29 September 2026, terdapat 1.193 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak lebih dari 2.011 hektar. Pemkab Kotim juga mempertimbangkan penambahan mesin pompa dan embung untuk memenuhi kebutuhan air petugas di lapangan. Pemerintah berharap penanganan yang lebih insentif dapat mengurangi kebakaran sekaligus memperbaiki kualitas udara di wilayah Kota Waringin Timur. Yakula Pahari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat dan sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Yukulapari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Masih bersama Lintang tentunya di Pesona Budaya Borneo untuk edisi hari Rabu tanggal 30 September 2026. Dan Yukulapari hari ini di Pesona Budaya Borneo, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat inspiratif, di mana ini berasal dari rakyat, cerita rakyat Kalimantan Timur. Kira-kira Kelapa Hari sudah bisa menebak apa? Nah, Kelapa Hari, pernahkah Kelapa Hari membayangkan bahwa gerhana matahari dan bulan ini bukan sekedar fenomena alam aja? Di balik gelap yang perlahan menutup cahaya, tersimpan sebuah kisah lama dari tanah Kalimantan Timur, kisah tentang cinta, kesalahpahaman, dan juga penyesalan. Dahulu kala, menurut cerita rakyat suku Dayak Wehea, matahari dan juga bulan bukanlah benda langit seperti yang kita lihat hari ini. Mereka adalah sepasang suami istri yang hidup di bumi bernama Dea Pei dan juga Weleung Long. Nah, kehidupan mereka ini tuh sederhana banget, penuh dengan kebahagiaan, ditemani seorang anak perempuan yang sangat mereka cintai. Di suatu hari, saat musim bercocok tanam tiba, Dea Pei pergi ke ladang bersama para sahabatnya. Sementara Weleung Long menyiapkan makanan di rumah. Namun, sebuah kesalahpahaman pun terjadi yang mengubah segalanya. Pesan sederhana tentang memasak ikan terdengar berbeda di telinga sang istri. Dan kesalahpahaman inilah yang berujung pada tragedi yang begitu memilukan. Ketika kebenarannya terungkap, penyesalan datangnya terlambat. Amarah, sedih, dan rasa bersalah menyelimuti keduanya. Hingga akhirnya, Dea Pei meninggalkan bumi dan kembali menjadi matahari. Sementara Weleung Long, setelah melakukan banyak meditasi, lalu melalui banyak sekali penderitaan yang panjang, juga menyusul ke langit dan menjelma menjadi bulan. Namun, kisah mereka belum benar-benar berakhir nih, Kelapa Hari. Mereka yang dahulu terpisah kini hanya bisa saling mengejar dari kejauhan. Matahari dan bulan bergerak di waktu yang berbeda, tak pernah benar-benar bertemu. Tapi ada satu momen langka saat rindu mereka akhirnya terbayarkan. Ketika itulah gerhana terjadi. Gerhana dalam cerita ini bukan sekedar bayangan yang menutupi cahaya. Ia adalah simbol pertemuan saat bulan berhasil mengejar matahari walau hanya sesaat, untuk melepas rindu yang tak pernah usai. Kelapa Hari, dari kisah ini kita belajar ya, bahwa satu kesalahpahaman kecil bisa membawa dampak yang sangat besar. Bahwa kata-kata yang tak tersampaikan dengan jelas bisa melukai lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Dan yang paling penting, cinta meskipun kuat tetap butuh pengertian. Jadi saat nanti Kelapa Hari melihat gerhana, coba diingat lagi, ini bukan hanya sebuah fenomena alam aja ya, tetapi juga cerita tentang dua jiwa yang saling mencari di antara terang dan juga gelapnya semesta. Wah, sangat so sweet ya Kelapa Hari, ternyata cerita antara gelap dan terangnya matahari dan juga bulan nih. Dan Kelapa Hari, untuk memulai Pesona Budaya Borneo kita pada malam hari ini ya, ada satu lagu dari Riri Rianti dengan judul Mempingat Janji. Dari Riri Rianti yang akan kita putarkan di ruang dengar Kelapa Hari tentunya. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Pesona Budaya Palangkaraya.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Yo Klub Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya Klub Hari. Dan kalau tadi kita sudah bercerita tentang cerita daerah, sekarang kita akan membahas tentang fakta-fakta unik nih yang ada di Kalimantan, yaitu Pulau Kalimantan sendiri kan dikenal ya Klub Hari sebagai salah satu kawasan dengan kekayaan fauna yang luar biasa di dunia ya kan. Hutan-hutan tropisnya yang lebat menjadi rumah bagi berbagai satwa unik yang tidak hanya menarik tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Salah satu penghuni paling terkenal adalah orangutan Kalimantan. Siapa sih yang gak kenal sama orangutan Kalimantan ini sendiri Klub Hari? Primadona cerdas yang kerap disebut sebagai manusia hutan. Dengan kecerdasannya, orangutan pun mampu menggunakan alat sederhana untuk bertahan hidup nih. Namun, keberadaannya kini semakin terancam akibat kerusakan hutan yang terjadi. Selain itu, ada juga bekantan, monyet berhidung panjang yang menjadi ikon khas Kalimantan. Bekantan sendiri dikenal sebagai perenang ulung yang hidup di sekitaran sungai dan juga hutan bakau. Keunikannya adalah bentuk hidungnya yang menjadikannya salah satu hewan yang paling mudah dikenali di dunia. Setuju gak Klub Hari? Dan di balik rimbunnya hutan Kalimantan sendiri hidup pula predator lincah, yaitu macan dahan Borneo. Hewan ini jarang terlihat memang karena sifatnya yang pemalu dan aktif di malam hari. Kemampuannya memanjat pohon menjadikannya pemburu yang sangat efektif di habitatnya. Dan tak kalah menariknya lagi ada beruang madu nih yang juga menghuni hutan Kalimantan. Beruang terkecil di dunia ini memiliki lidah panjang yang membantunya untuk mengambil madu dan serangga dari celah-celah pohon. Meski terlihat lucu, beruang madu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Di wilayah perairan sendiri ada juga buaya muara yang dikenal sebagai reptil terbesar di dunia. Hewan ini menjadi predator puncak yang menjaga keseimbangan populasi di sungai dan juga muara nih Klub Hari. Dan tak lengkap rasanya tanpa menyebut si burung enggang atau burung rangkong ya Klub Hari, yang menjadi simbol budaya masyarakat Dayak. Selain memiliki bentuk yang unik, burung ini juga berperan sebagai penyebar biji alami yang membantu regenerasi hutan di Kalimantan. Keberagaman fauna ini menunjukkan bahwa Kalimantan bukan hanya sekedar pulau ya Klub Hari, tetapi juga menjadi rumah bagi kehidupan yang sangat-sangat berharga. Menjaga kelestarian satwa-satwa tersebut berarti menjaga keseimbangan alam dan juga masa depan generasi yang akan datang. Walaupun kita belakangan ini mendapatkan berita-berita yang kurang mengenakan tentang kondisi satwa-satwa endemik Kalimantan, semoga kita masih bisa melestarikannya dengan banyak sekali NGO-NGO yang bekerja turut langsung. Pemerintah juga sudah mengambil banyak hal untuk bisa menjaga dan ikut melestarikan hewan-hewan endemik milik Kalimantan sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Dan Klub Hari tidak terasa ini menjadi sesi terakhir kita ya di Pesona Budaya Borneo pada sore hari ini, edisi hari Rabu tanggal 30 September 2026. Wah, akhir tutupan bulan ya. Sampai berjumpa esok hari lagi Klub Hari di waktu yang sama, di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, di bulan yang baru tentunya. Dan Klub Hari, satu lagu penutup di sore hari ini, ada satu lagu dari Nela dengan judul Pasan Uwe. So stay tune terus Klub Hari di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Borneo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?

0: pengambilan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.
1: Mengenal ritual unik di Indonesia.
2: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Beberapa hari Kementerian Perindustrian didorong mempercepat pembaruan aturan klasifikasi produk turunan kelapa sawit untuk mengikuti perkembangan industri hilir. Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia, Mansesus Darto, mengatakan inovasi produk sawit berkembang lebih cepat dibanding pembaharuan regulasinya. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024 tentang klasifikasi komoditas turunan kelapa sawit. Menurut Darto, sejumlah produk oleokimia baru belum tercantum secara memadai dalam aturan tersebut sehingga berpotensi menghambat perdagangan. Indonesia sendiri telah menghasilkan sekitar 200 jenis produk hilir sawit pada tahun 2024. Karena itu pemerintah didorong menyediakan mekanisme yang lebih cepat untuk menguji dan mengklasifikasi produk baru berdasarkan karakteristik serta spesifikasinya. Darto juga meminta Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperkuat koordinasi. Pembaruan aturan diharapkan dapat mencegah hambatan ekspor sekaligus menjaga kelancaran rantai pasok industri sawit termasuk penyerapan tanda buah segar dari petani. Yo kelapa hari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan menutup perjumpaan kita di Barita Mahalau edisi hari Rabu tanggal 30 September 2026. Saya Lintang dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai berjumpa di Barita Mahalau esok pagi di pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kalau Pak Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, dan saat ini kita sudah terhubung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendapatkan informasi cuaca di esok hari. Halo, selamat malam.
2: Halo Kak, selamat malam.
1: Baik Kak, silakan untuk informasi cuacanya.
2: Baik, terima kasih Kak. Selamat malam, Kulapa Hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya berlaku untuk esok hari, Kamis 1 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari, cuacanya akan cerah berawan hingga berawan, dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapa Hari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Kulapa Hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Arin dari kantor BMKG Palangkaraya untuk informasi cuaca esok hari. Dan Kulapa Hari, mari kita lanjutkan lagi karungut kita dengan satu lagu dari Diana G dengan Nule Bapak. Dan Kulapa Hari ini menjadi lagu penutup perjumpaan kita ya, karena Limang sudah menemani Kulapa Hari dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dengan ini kita pamit undur diri dan jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada rekan kami yang akan menemani Kulapa Hari bersantai dan beristirahat sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Gado-gado, kuliner khas Indonesia, makanan khas Betawi yang sudah mendunia dan hampir dengan mudah ditemui dimanapun. Tapi, sudah tahukah Anda sejarah di balik gado-gado? Gado-gado bermula saat Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan Agung melakukan penyerbuan di Batavia mulai kehabisan pasokan bahan makanan, terutama beras. Selain itu, lumbung-lumbung beras di sekitar Batavia dibakar oleh VOC, sehingga membuat prajurit Warok dari Ponorogo yang tergabung dalam pasukan perang membuat sambal bumbu pecel dari kacang. Kemudian disiramkan ke berbagai sayuran mentah yang ada di sekitar persawahan untuk bertahan hidup. Tindakan ini dalam bahasa Jawa disebut gado, yang berarti makan hanya lauk saja atau makan lauk tanpa nasi. Sekilas, gado-gado memang mirip hidangan asal luar negeri, yaitu salad. Campuran dari berbagai jenis sayuran dalam satu piring. Bedanya, salad biasanya menggunakan olive oil atau mayonnaise sebagai tambahan rasa. Sedangkan makanan ini menggunakan bumbu kacang yang sangat kaya rasa. Makanan favorit semua kalangan ini memiliki segudang nutrisi, karena sebagian besar bahan utama makanan ini adalah sayur mayur. Seiring perkembangan zaman, kini sepiring gado-gado semakin lengkap dengan ditambahkan lontong yang diiris kecil, telur, dan kerupuk.

Tahun Bungai Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Bumi Tambun Bungai.

0: Kulo pahari tabe selamat lingguna latai salam sewujud karende melepang adil kata linu bacuramin kesaruga basengat kajubata arus. Apa kabarnya di malam hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat ya, meskipun hari sudah mulai beranjak malam dan tentunya malam sudah larut ya. Senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas Anda di malam hari ini, Kulapa Hari. Bersama kita hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan saatnya kita akan hadirkan untuk Anda siaran langsung ya, langsung live dari Studio Drama Lantai 2 LPPRRI Palangkaraya, kesenian daerah Karungut ya, bersama Sanggar Guru-Guru Kalteng Harati Berkah tentunya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja ini dia untuk Anda bersama rekan Titik Surya dan kawan-kawan berikut ini.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat lingguna latai, salam sahujud karende malempang. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Harus. Selamat hamalem pari handiai, selamat hasupah hasundau hindai itah yete melai acara kesda hamalem tu. Ete kesenian daerah khususnya Karungut, melai RRI Palangkaraya Pro Epat. Alem tu je penyiar ike yete Suneta Nyai, aken ike Suneta Nyai semat hamalem ken. Matetinai operator ike hamalem tu yete Febri dengan OB, selamat hamalem ken. Andau tu yete andau Rabu bertepatan dengan tanggal 30 September 2020 jawen, penghujung di bulan September 2020 jawen. Walaupun cuaca itah masih keadaan kabut asep, ike tetap semangat melaksanakan atau malalus gawin ike yete kesda hamalem tu. Jimbit acara hamalem tu yete mungkin kula babuhan uras kasene kia dan katawan arangku, tapi dia salah kia aku menyewot hene arangku hamalem tu, dia aja berubah je arangku lah, masih je arangku tu Titik Surya. Nah, kebetulan aku tu majar melai SDN Jahawen Panarung Jalan Setaji Palangkaraya. Nah, sahilu baraya ngarungut atau sela mangarungut, aku hendak manabe ike je tege hadir hamalem tu helun. Je pertama atau je ka ije tege je manyuling baju bahijau balawang babilem, bahijau campur babilem lah batik atau yete Bapak Ilok Elhani, selamat hamalem Pak Ilok.
2: Selamat malam kia.
1: Nah, jika duwe dosa handak aku jono arep lah. TG aken ike Sela Agustina, selamat hamalem ken.
3: Selamat malam.
1: TG kia aken ike Aska, selamat hamalem ken Aska. Nah, Aska tu masih SMP hanya Palangkaraya. Sela tu kelas telu SMA epat lah metutu, handak lulus kia lah. Mata tina TG di rumah tu ampi TG akeng ke Prito, selamat hamalem ken. Berbaju bahalap ampi ya walem tu lah, handang-handang dia kia lah bercampur-campur kia ore-oren TG kia ampi. Nah, iki sambil menunggu kakawalan jebeken rumah akan hetu TG kia ampi te tukang mencatat je kare bara TikTok bara Facebook lah. Aken Ike Jaya, selamat hamalem ken. Nah, aku tu PH wakil angat ku tu hamalem tu tu agar asep tu. Nah, mungkin korongot je pertama akan imbit awi aken Ike Sela Agustina. Judul korongot je imbit awi Sela tu yete Marawe Melestari Budaya Daerah ciptaan Bapak Ilok Elhani. Selamat mahining, selamat menyeneh, selamat mendengarkan musik.

0: Yete ako rogot endaw di imbit awi akin ike sila. Ebe nga rogot na yung bato?
1: Ebe nga lang.
0: Karungutin daw yete Maraway Melestari Budaya Daerah Ciptaan Bapak Ilok Elhani. Yaitu masalah festival budaya bihin lah JTG Tasewot Awi Hopulang Pisau. Sahilu baraka baraka rungut cika duwe aku manabe helu kula babuhan JTG Melai Ngaju JTG Melai Ngawak itu Kota Palangkaraya. Wayah tu ita masih kabut asep lah, masih arek masih aku manabe meke tege kula babuhan misal Paguntur Talajan. Bapak tu tahi dia mohon mbak ike lah siaran. Ayo pak, kita mohon acara kesda hendai pak lah. Mangat itah rami-rami melai RRI Palangkaraya tu. Mungkin karungot jika duwe yete imbitawi akin ike prito judul
2: Budaya Embing Bedehen.
0: Budaya Embing Bedehen ciptaan
2: Haliadi.
0: Hah?
2: Haliadi.
0: Haliadi, oh iya. Budaya Embing Bedehen ciptaan Haliadi. Ini tuh hawe-hawe nampi na api lagu bentuk apa kerela bung sumping.

0: Naskah. Nari ya Babi Sumbang.
1: Sumbang.
2: Balik kae tak pai kowe. Iya teh aku rungut endau bara aken ike preto. Iya teh budaya imbing badehen ciptan Bapak Haliadi. Mungkin Ewen hendak marasukar kecapi helo lah. Tegi duma hampi yete aken ike nanda dengan indi esun ike hah nare yo esun ike Januar tegi duma ke selamat tamale muras akan itah buan tauras barigas. Mungkin karungot je selanjutnya jika telu yete bara aku kebuat.
3: Ikau kecapi iya nandang.
2: Iya, saya lang acapi, Prito menggandang, Ebe manggung. Nandang. Iya.

Yete Kasinta Badehen ciptaan Bilton. Selamat mahining, selamat manyene, tapi sahilu bara aku ngarungut, aku manabe helun akan seluruh guru-guru SDN Jahawen Panarung, akan seluruh kepala sekolah jemelai desa, jemelai kota atau guru-guru kea mate akan anakku JTG melai Depok, mudah-mudahan anakku tuh bariga sehat. Kemu mate tinai akan kakakku Indo Atin, mudah-mudahan kakakku tuh jeleng barigas kaya JTG melai rumah sakit maya pada hamalem tuh. Akan Indo Budi melai Lewu Sigi, akan seluruh keluarga aku JTG melai Kuala Kurun Tumbang Anjir, akan kula bebuhan melai kue bebe kalau kamelai bara A sampai jet dia uli kuke aja jemeje meje amon aku jemput acara are are ngarungot teorasita dia lalare komentar lah yuk musik.

0: panjang karungete lah 17 bait. Jadi ampin ewen jeung ngacapi main bondo-bondo indai. Kauyuhan herah ampin tong ngacapi. Karun telu lagu. Iye teh awen dau lah. Apalagi jeung itu ngandang tung kuala. Iye teh karungote dau mungkin karungote dia akan jadi karungote narai lah. En siap jadi pemain musik di selanjutnya. Mungkin karungot di selanjutnya kan ewe tuh. Hah? Akan Pak Ilok Elhani karungot di berikut ta karungot di keempat ta. Yuk. Kesempatan akan Bapak Ilok Elhani sindehna aku mantehau. Awiwin tuh lagi anon pemain musik. Awin ada Ayu tuh kecapi gantung. Selamat mahining dan selamat menyeneh.
1: Ya terima kasih akan buat acara Ike ya Pak Harita Titik Surya. Jadi menengah ketika akang ku kata menyampai J Karungut dengan judul Mengan Hapan Katik. Nah, saya lebar aku nyampai Karungut tu. Aku hendak menabe umai JTG melai lewat tahap pendahor Bukit Gelaga dan tunda pahari anak haken esok lah JTG melai Bukit Gelaga tau tai berurasa. Limbah teh indai. Hangku yang kata indah. Limbah teh akan dukari wen hanak. Ya, dukari wen hanak. Kau sanger kau jadi kau melomba. Uka tahu teh baru rasa. Limbah teh indai akan tunda pahari. Ije tege mining saranike malam tu semoga orang tahu terhibur. Mengan hapan katik tu ciptaan kendue Pak Sergius ya almarhum Pak Sergius Pitigoy. Kuendai tenak tiranak tu ye. Akan tunda pahari je Hongke BW tiga mining saranike selamat malam dan selamat mahining.

0: Iya, terima kasih, selamat malam Katon Dapahari.
1: Iya, teh awen do karungot bara pailok elhani mamengan hapan katek ciptan Nanda. Pailok dengan Sergius. Yeah. Mungkin karungot je selanjutnya kan nakene ke Nanda.
2: Apa nada anda?
1: Ya. Yuk, yuk cepat ih.
2: Ya, ya. Ya, Prito dengan Nana.
1: Ela Pakum. Kare bahali kare Pakum anu acara. Nara judul lah. Burung Bakakak ciptaan Pak Ilokel Hanyi. Selamat mahining dan selamat menyeneh.

Ya, terima kasih akan Nakeneke Nanda. Burung bakaka hanya kembangan jela awan daun lah. Ayo, dia jujur burung bakaka. Ya, mungkin karungut J selanjutnya masih are waktu itah lah, TG 30 menit.

0: Yaitu awen do karungut bara akan ike Januar, mungkin karungut je selanjut henai akan akan ike Nindi. Judul karungut.
1: Ada bunda.
2: Nah.
0: Judul karungutan arai.

0: Ya, yeah, ieu teh daw karungut bara aken eke nindi. Mungkin karungut je selanjut berapa ilok elhani kaimbit karungut waktu itu masih TG.
1: Vendor kah? Banyak celan pan jika pan tidak ay. Ya, tetap ya.
2: Cek 1, 2.

Yeah, yete au karungut de imbit awi pa ilok endau pune manuah mata ciptaan ayu kabuat. Mungkin waktu ita tege masih 4 menit lah. Badeder yau. Awi bayar 4 menit yuk. Ketun badeder ndai. Yeah.

0: Dan acara Iki Hamilim tu selesai kia dengan deder penutup. Terima kasih dengan akengku berdua atau betelu dengannya akengku nyai. Jadi masih menunggu Iki mele siaran Hamilim tu. Aku mau ucap mohon maaf apabila tege kutak pandir ije salah bara aku pribadi, mohon maaf. Selamat Hamilim, selamat hasupah Sundau Hindai yete melai minggu rahayan Hindai yete Hamilim Kamis. Selamat Hamilim, sekali di udara tetap di udara. Sekian dan terima kasih.
1: RRI Perempat Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya.

terima kasih Anda masih setia bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Demikian tadi ya, kesenian daerah Kalimantan Tengah Karungut yang diisi oleh Sanggar Guru-Guru Kalteng Harati Berkah ya, bersama Ibu Titik Surya dan kawan-kawan tentunya menghiasi ruang dengan Anda ya. Kulau Paris, semoga bisa terhibur. Dan jangan lupa untuk mendengarkan kembali di Rabu depan ya. Hadir setiap hari Rabu di pukul 20 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Untuk Kulau Paris dimanapun berada di malam hari ini, tentu saja banyak sekali dan masih ada rangkaian informasi yang bisa Anda ikuti Kulau Paris. Kebersamaan kita hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pesona Nusantara. Sesaat lagi hadir untuk menemani aktivitas istirahat malam Anda tentunya. Sebelumnya lagu bersama Pia Tewah, Aku Tetap Narima.

0: Kenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga.

0: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
0: Ampun.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kulo Parino masih bersama kami, Perompet Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini ya. Informasi Pesona Nusantara kami hadirkan untuk Anda dari Provinsi Bali ya. Tradisi budaya di sana ada

tangan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, persaudaraan, dan kesetaraan. Konon ya, kelopari tradisi megibung ini berkembang pada masa pemerintahan Raja Karangasem, Gusti Ang Lurah Ketut Karangasem. Ketika masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan dan peperangan, dalam perkembangannya megibung ini kemudian menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Karangasem yang dilaksanakan dalam berbagai kesempatan. Lantas apa saja, seperti apa sebenarnya tradisi megibung ini? Dalam hal pelaksanaannya, masyarakat berkumpul dan duduk bersama untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan. Makanan biasanya disajikan di atas wadah besar yang disebut dulang atau nampan kelopahari. Beberapa orang duduk mengelilingi satu wadah makanan yang dan juga menyantapnya ya, hingga bersama-sama begitu ya. Satu kelompok yang menikmati hidangan bersama disebut satu sela. Jumlah orang dalam satu kelompok dalam sesuaikan dengan kebiasaan dan situasi pelaksanaan. Sebelum makan, biasanya ada tata cara tertentu yang harus diperhatikan, termasuk mencuci tangan dan mengikuti aturan yang berlaku. Nah, itu tadi kelopahari informasi untuk Anda, pesan Nusantara, yang kita akan jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana dulu ya kelopahari, kami masih hadirkan untuk Anda lagu daerah Nusantara berikut ini menemani berbagai aktivitas malam Anda ataupun istirahat malam Anda.

0: Dari Tanah Isen Bulang, tempat budaya tumbuh, cerita bertemu, dan suara menyatu. RRI Prumpat, suara budaya Palangkaraya.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Vin, tadi pas motor aku mogok, yang bantu dorong malah bapak-bapak yang gak aku kenal sama sekali.
4: Khas Indonesia banget gak sih, Miss? Kita itu sering lupa nama orangnya, tapi gak pernah lupa rasa pedulinya.
3: Bener juga ya, padahal kita beda latar belakang pada pandangan.
4: Tapi pas ada yang butuh bantuan, sekatnya langsung hilang. Gotong royong dan ramah itu bukan cuma sejarah di buku, tapi emang udah nempel di nadi kita.
3: Berarti nilai keindonesiaan itu sederhana ya, asal mau saling jaga.
4: Tepat, jaga rasa, jaga toleransi, jaga sesama.
3: Nilai-nilai keindonesiaan hidup dalam harmoni, bergerak dalam kepedulian, jaga jati diri, rawat kebersamaan. Indonesia, rumah kita bersama.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey,
1: awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Kisah ini terjadi di sebuah desa kecil di pinggiran sungai yang sering dilanda banjir setiap musim hujan. Warga desa hidup dengan damai, tetapi sebagian dari mereka masih belum sadar pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Cerita ini akan menunjukkan bagaimana semangat gotong royong, kepedulian, dan kesiapan bisa menyelamatkan banyak nyawa.

0: pagi itu, awan hitam menggantung di langit. Suara petir terdengar sayup, tanda hujan lebat akan turun. Di balai desa, tiga orang pemuda sedang berbincang tanpa menyadari bahaya yang mungkin datang.
1: Guys, kalian lihat nggak? Sungai dari tadi subuh udah mulai naik loh. Aku rasa kita harus siap-siap deh.
2: Ya elah, Ra, slow aja kali. Tiap tahun juga gitu. Belum tentu ada banjir kan?
3: Tapi tahun lalu rumahku kemasukan air, Bim. Aku nggak mau loh ngalamin itu lagi.
1: Nah, makanya minimal punya tas siaga bencana gitulah biar kita nggak panik.
0: Pak Rudi datang sambil membawa map. Suara langkah kaki terdengar jelas.
4: Pagi anak-anak. Besok kita bakal adain simulasi tangga bencana di lapangan desa. Semua warga wajib ikut ya.
2: Hah? Simulasi lagi, Pak? Duh, ribet amat sih. Kan banjirnya belum tentu datang juga.
4: Eh, Nak Bima, kesiapsiagaan itu bukan nunggu bencana datang, tapi biar pas kejadian beneran, kita nggak akan panik.
1: Bener, Pak. Kalau udah siap, kita bisa lebih tenang.
4: Nah, itu dia. Tolong bantu ajak warga lain ya, terutama anak-anak muda.
0: Keesokan harinya, cuaca makin mendung. Di rumah Raka, mereka mulai menyiapkan berbagai perlengkapan darurat. Suasana tampak sibuk, tapi terasa hangat. Dengan secangkir kopi dan tumpukan barang di meja.
1: Nih guys, tas siaga dan perlengkapan dasar yang harus disiapin tiap keluarga. Aku juga bantu cek daftar dari posko relawan, sudah banyak tas siaga yang lengkap.
5: Wah, bagus, Ra. Ini contoh tas siaga yang biasa kami ajarin waktu pelatihan. Satu tas kecil saja, tapi bisa nolongin satu keluarga loh.
2: Alah, ribet amat sih. Tas, air, senter, kayak mau piknik aja.
5: Lebih baik ribet sekarang daripada nyesel nanti, Bim. Aku pernah bantu evakuasi waktu banjir tahun lalu. Banyak yang panik karena nggak siap sama sekali.
3: Aku masih trauma banget loh guys. Waktu itu, aku cuma sempat bawa HP sama sendal doang.
1: Nah, makanya mulai sekarang kita siapin bareng-bareng. Bima, kamu bantu bikin tanda evakuasi ya. Kan kamu jago bikin tulisan besar.
2: Iya deh, iya. Tapi kopi dulu sabi kali.
0: Semua tertawa pelan, suasana hangat sangat terasa. Malam telah tiba, hujan turun semakin deras. Angin berhembus kencang, suara petir bersautan. Air sungai meluap melewati tanggul. Warga mulai panik saat yang ditakutkan akhirnya datang.
3: Waduh, tolong dong. Air di sini cepat banget naik. Mana rumahku sudah mulai kemasukan air.
2: Gimana nih? Aku belum siap apa-apa. Aja belum jadi.
1: Tenang guys, tenang. Jangan panik. Ambil dokumen yang penting terus naik ke tempat tinggi.
4: Perhatian untuk semua warga. Segera ke balai desa. Lewat jalur aman yang udah kita siapkan.
5: Ayo, cepat. Jangan saling dorong-dorongan. Utamakan anak-anak dan lansia duluan.
1: Bim, sekarang kamu ngerti kan kenapa aku cerewet banget soal siap siaga ini?
2: Iya, Ra. Aku nyesel sudah bawel. Maaf ya, udah ngeremehin.
3: Sudah, cukup. Ya penting sekarang kita bantu juga yang lain.
0: Pagi pun datang. Matahari muncul perlahan di balik awan. Air mulai surut dan warga berkumpul di balai desa. Meski lelah, mereka bersyukur karena semua telah selamat.
4: Puji Tuhan, berkat kerjasama semua warga, tidak ada satupun korban jiwa. Ini bukti kalau kesiapsiagaan itu penting banget, Nak.
2: Maaf ya, Pak. Sekarang saya akhirnya paham kenapa latihan dan tes siaga itu perlu. Mulai hari ini, saya mau bantu jadi relawan desa.
5: Nah, itu baru keren, Bim. Kalau satu orang saja berubah, seluruh desa pasti makin tangguh.
1: Maka dari itu, bencana memang gak bisa dicegah, tapi kita bisa siap menghadapinya.
3: Iya, betul banget. Siap untuk hari ini, selamat untuk besok.
6: Bersiaplah sekarang, selamatkan masa depan.
0: Demikian mini drama dengan judul Satu Langkah Untuk Selamat, produksi RRI Palangkaraya. Dengan kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala Stasiun RRI Palangkaraya, penulis naskah, Masrur Adiputra SSN, dan semua pengisi suara dimainkan oleh Rangga Febrian sebagai Raka, Ahmad Aprianur Lutfi sebagai Bima, Frendelta Tambunan sebagai Andi, Reza Donata sebagai Pak Rudi, Yuriko Rafael Vetra sebagai Fahri, Masrur Adiputra SSN sebagai narator, teknik dan montase Norbe Sosilo.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti

0: Pulau Marino masih bersama kami, Prompes Suara Budaya Palangkaraya. Ya, pastinya di malam hari ini kami akan hadirkan untuk Anda Kulau Paharis satu buah paket acara features budaya. Kali ini ya, kami hadirkan dengan judul ya untuk Anda. Berikut ini budaya mengaruhi ya, menyauk lauk suku Dayak Kalimantan Tengah.
1: Nenek moyang suku Dayak Kalimantan Tengah mewariskan banyak tradisi yang bermanfaat untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Contohnya adalah mengaruhi. Mengaruhi merupakan tradisi suku Dayak Kalimantan Tengah dalam menangkap ikan. Teknik menangkap ikan yang satu ini sangat ramah lingkungan. Pengaruhi atau sebutan untuk orang yang mengaruhi biasanya akan mencari ikan di dalam sungai yang sudah agak mengering. Ikan-ikan yang terjebak di dalam sungai itu

0: menyauk lauk. Dan menyauk lauk ini diikuti oleh anak-anak sekolah dari SMA sederajat sebanyak 30 sekolah tingkat SLTA yang kami undang, dan mereka adalah bergu di ini putra dan putri. Mereka adalah generasi muda yang akan melestarikan kearifan lokal di Kalimantan Tengah, pada khususnya yang ada di koleksinya yang ada di Museum Belanga, yaitu yang terdiri dari alat-alat tradisional dulu untuk nenek moyang kita yang dari suku Dayak pada umumnya itu menangkap ikan itu menggunakan sauk, dan itu anak-anak zaman milenial sekarang itu kurang memahami apa yang dulu orang zaman dulu itu menggunakan sauk, di mana untuk mencari mata pencaharian mereka itulah menggunakan, tidak seperti sekarang yang harus menggunakan putas dan banyak ikan-ikan semuanya tidak baik untuk dikonsumsi begitu kalau yang pakai apa namanya itu putas. Nah, tapi sekarang kita melestarikan lagi supaya anak-anak tahu bahwa kita untuk menangkap ikan itu ada menggunakan sauk pada khususnya.
1: Salah satu guru yang ada di Kota Palangkaraya sangat mendukung upaya pemerintah dalam melestarikan budaya mangaruhi menyauk lauk melalui Dinas UPT Museum Belanga, Kalimantan Tengah.
2: Kami dari Wakil Masyarakat Palangkaraya atau Kota Palangkaraya sekaligus guru-guru sebagai pendamping di SMK 4 Palangkaraya mengucapkan terima kasih atas semua kegiatan ini. Nah, hikmah atau kegiatan ini ya, partisipasi ikut ambil bagian dalam mengaruhi ini sebagai mensukseskan hari proklamasi kita pada 17 Agustus ini. Dan yang kedua, itu yang pertama, dan yang kedua sebagai silaturahmi sebagai guru-guru yang ada di Kota Palangkaraya dan masyarakat, dan yang ketiga sebagai hiburan rakyat yang sudah menjadi tradisi kita dari dulu sampai sekarang. Manfaatnya untuk pengenalan tradisi dari dulu sampai sekarang supaya anak itu tahu sejarah nenek moyangnya yang namanya ngeruhi, supaya mereka tahu itu sebagai tradisi orang tua dulu yang temurun, karena sekarang anak-anak tidak lagi yang tradisional yang seperti dulu, tapi mereka diajarkan dilakukan suatu pertandingan di museum ini. Mengeruhi ini kalau bahasa Indonesianya menangkap ikan, ya. Kalau dulu menangkap ikan di liar, misalnya di danau. Nah, sekarang dilombakan menangkap ikan di kolam. Harapannya kegiatan ini biarlah terus-menerus berlangsung untuk memupuk anak-anak kita cinta dengan tradisionalnya dan budayanya sebagai orang Dayak maupun orang luar, supaya tahu itu.
1: Mangaruhi dan menyauk lauk bagi suku Dayak merupakan bentuk gambaran dari jati diri orang Dayak yang tangguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.
3: Perkenalkan, nama saya Ririn dari SMA Isin Mulang. Di sini saya sebagai peserta mengikuti lomba menyauk lauk. Untuk persiapan, kami latihan dengan menggunakan sip nasi.
4: Perkenalkan, nama saya Yogi dari SMK 4 Palangkaraya, diutuskan untuk mengikuti lomba menyauk lauk secara tradisional menangkap ikan dengan menggunakan sauk. Kalau dulu tantangannya itu ikannya licin dan liar. Kalau orang tua dulu menunggu air surut musim kemarau, jadi ikannya gampang untuk ditangkap.
5: Nama saya Aurora Maria Sagakabel dari SMA Negeri 2 Kahen Tengah. Di sini kami mau ikut lomba menyauk ya, Pak. Iya, ikut berpartisipasi mau supaya nggak hilang juga budaya kita menyauk. Menyauk itu menangkap ikan di

0: menggunakan alat namanya saok. Semoga tahun depan kegiatan ini tetap ada untuk adik-adik kami selanjutnya juga, supaya tetap tahu gimana cara orang-orang dulu cari ikan.
1: Besar harapan bagi masyarakat untuk bisa menyaksikan lomba mengarwi dan menyauk lauk secara langsung. Tidak hanya di momen Festival Budaya Isen Mulang saja, tetapi bisa juga di momen kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Sangat bagus sekali diselenggarakan, karena ini kan budayaan kita, jadi perlu dilestarikan oleh generasi muda, terutama anak-anak SMA ini. Biasanya ini ada tingkat kesulitannya juga nih dalam menangkap menyauk ikan nih, menyauk lauk. Kerjasama antar tim itu yang diutamakan. Kan momen hanya diselenggarakan dalam waktu ini hari kemerdekaan. Ya, hanya setahun sekali diselenggarakan. Ya, harapan kita mudah-mudahan event ini jangan di hanya hari kemerdekaan, agar budaya itu tetap dilestarikan. Kalau zaman dulu ikan itu melimpah ruah, banyak sekali Bu. Kalau sekarang ini apa nih, banyak sekali yang meracun ikan, nyetrum ikan, itu kendalanya sekarang. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini sangat positif untuk generasi muda ke depannya.
1: Dengan mengaruhi menggunakan alat tradisional sauk, secara tidak langsung kita ikut menjaga kelestarian alat tradisional penangkap ikan yang sejak lama telah digunakan oleh nenek moyang kita hingga kini.

Kalimantan menyimpan kekayaan hayati yang tak ternilai dan belum semuanya terungkap. Kesadaran melestarikan hutan Kalimantan sebenarnya telah ada sejak dahulu kala, khususnya oleh suku Dayak Ngaju dengan tradisi Hukung Pahewan. Jauh sebelum ada istilah hutan lindung, suku Dayak Ngaju telah menerapkan Hukung Pahewan sebagai penghormatan terhadap lingkungan hutan. Hukung Pahewan artinya pohon keramat berpenghuni makhluk gaib. Dalam tradisi suku Dayak Ngaju, Hukung Pahewan adalah kawasan hutan lindung yang dipelihara karena menyediakan segala kebutuhan hidup masyarakat. Hukung Pahewan adalah kearifan lokal mengelola hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tanpa merusak hutan dan kehidupan di dalamnya. Pohon terpelihara, sungai bebas pencemaran, kelangsungan hidup hewan di hutan dan ikan di sungai terjamin karena diambil sesuai kebutuhan. Dengan tradisi Hukung Pahewan, hutan dan kekayaan hayati di sekitarnya tetap terjaga, sehingga terjadi keseimbangan ekosistem lingkungan. Hukung Pahewan sesungguhnya adalah kearifan lokal suku Dayak Kalimantan untuk dunia.

19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Abdullah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Kula pari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Bersama kita juga hampir di penghujung acara, kurang lebih 34 menit ke depan ya. Kula pari dan satu informasi kami hadirkan untuk Anda berikut ini dalam rangkaian pesona Tundah Kula ya. Dari Kalimantan Barat ada tradisi Nek Dango nih ya, tradisi ungkapan syukur masyarakat Dayak Kenayan. Kula pari berbicara tentang kekayaan budaya Kalimantan, rasanya tidak akan pernah ada habisnya ya. Setiap daerah memiliki tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakatnya. Salah satunya adalah Kalimantan Barat yang memiliki beragam tradisi unik. Mulai dari upacara adat, kesenian tradisional, hingga berbagai ritual yang berkaitan erat dengan alam dan juga kehidupan masyarakat. Nah, kali ini kita akan mengenal salah satu tradisi masyarakat Dayak Kenayan yang sangat menarik, yaitu Naik Dango. Tradisi ini bukan sekedar perayaan adat biasa, melainkan sebuah bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang dia peroleh. Kula pahari, bagi masyarakat Dayak Kenayan, kehidupan manusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam. Sejak dahulu, kegiatan bercocok tanam menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Padi bukan hanya dipandang sebagai sumber makanan, tetapi juga memiliki nilai budaya dan spiritual yang mendalam. Setelah melalui proses panjang, mulai dari membuka lahan, menanam, merawat tanaman, hingga memanen, masyarakat kemudian melaksanakan Naik Dango sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh. Iya, nama Naik Dango sendiri berkaitan erat dengan kegiatan menaikkan atau menyimpan hasil panen padi ke dalam lumbung. Dalam tradisi masyarakat Dayak Kenayan, lumbung padi memiliki peran penting sebagai tempat penyimpanan hasil panen, sekaligus simbol ketahanan pangan keluarga. Iya, kula pahari. Pelaksanaan Naik Dango biasanya berlangsung setelah masa panen selesai. Masyarakat berkumpul untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan adat yang telah diwariskan oleh para leluhur. Suasana perayaan juga menjadi semakin meriah dengan kehadiran masyarakat yang mengenakan pakaian adat, pertunjukan seni tradisional, serta berbagai hidangan khas daerah. Itu tadi ya sekilas informasi untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih kami hadirkan satu informasi terakhir untuk Anda.

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

Kula Pahari, tentunya Anda masih bersama kami Perompas Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini ya. Kurang lebih 15 menit ke depan yang pastinya masih sajian lagu-lagu daerah Nusantara dan juga informasi terakhir ya untuk Kula Pahari. Masih dari Kalimantan Barat, Gawai Dayak. Perayaan budaya dan kebersamaan masyarakat Dayak Kalimantan Barat. Kula Pahari, Gawai Dayak merupakan perayaan adat yang berkaitan dengan ungkapan rasa syukur atas hasil panen, sekaligus menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Tradisi ini memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Dayak, khususnya di wilayah Kalimantan Barat. Bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam dan menjadikan pertanian sebagai salah satu sumber penghidupan, masa panen merupakan momen yang sangat berarti setelah melalui berbagai tahapan dan bercocok tanam. Masyarakat berkumpul untuk merayakan hasil kerja keras mereka. Gawai Dayak menjadi salah satu bentuk ungkapan rasa syukur. Perayaan ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melaksanakan berbagai kegiatan adat, menampilkan kesenian tradisional, serta memperkenalkan kebudayaan kepada generasi muda. Itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian pesona Tundah Kula Pahari. Ya, Kula Pahari tidak terasa juga ya kebersamaan ataupun keberadaan siaran kita di malam hari ini sudah di penghujung siaran malam. Ya, waktu memang terasa begitu cepat berlalu ketika kita menghabiskan malam bersama ya, ditemani alunan musik, informasi menarik, serta cerita tentang kekayaan budaya Nusantara. Saya Suneta Mantike mengucapkan terima kasih pada seluruh Kula Pahari ya, yang pastinya telah setia menemani dan menjadi bagian dari siaran malam ini. Yeah. Semoga berbagai informasi dan cerita yang telah kita bagikan malam ini bisa menambah wawasan serta memberikan inspirasi bagi kita semua tentunya. Terima kasih juga untuk Kula Pahari yang tetap setia mendengarkan meskipun ya mungkin sedang bersantai di rumah, menyelesaikan pekerjaan atau dalam perjalanan menuju tempat beristirahat ya. Ya, Kula Pahari, sebelum mengakhiri perjumpaan malam ini, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Apalagi kondisi udara di kota cantik Palangkaraya yang masih selimuti kabut asap, mengharuskan kita untuk lebih memperhatikan kesehatan diri ya dan keluarga. Jika tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya kurangi aktivitas luar ruangan ya, dan tetap menggunakan masker ketika harus bepergian. Ya, Kula Pahari, terima kasih untuk Anda di malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Kula Pahari selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta kelancaran dalam setiap aktivitas. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Saya Suneta Mantike bersama Rari Perompat Palangkaraya mengucapkan selamat malam. Salam hangat untuk seluruh Kula Pahari. Sampai.

ya pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini Rabu 30 September 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Patsuar Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan rri.co.id membawakan acara siaran hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara tetap di udara merdeka.

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tabe selamat lingun dan latai salam sujud kerendam melempang. Adil Katalina bacar min kester gabas sangat kaju bata. Arus. Selamat pagi Kulapa Hari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulapa Hari di program Semangat Isen Mulang pada Kamis 1 Oktober 2026. Dan Cecilia juga akan menemani Kulapa Hari tentunya dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, Kulapa Hari sesaat lagi akan ada cahaya pagi agama Hindu dan ada mimbar Hindu bersama dengan judul Cinta Kasih Terhadap Sesama. Lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung hore. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.

Sabe salamat lingon alatai, salam sahujud karende malempang, Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu Radio Republik Indonesia Palangkaraya bersama saya, Megawati. Pendengar Umat Sedharma yang berbahagia, dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama menghaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Ranjing Hatala Langit atas limpahan waranugerahnya sehingga kita semua diberikan kesehatan, kerahayuan, serta kesempatan untuk dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kedamaian ini. Semoga sinar sucinya senantiasa menerangi jalan kehidupan kita, membimbing setiap langkah, serta melimpahkan kebahagiaan lahir maupun batin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Cinta Kasih Terhadap Sesama. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, dalam ajaran Hindu, cinta kasih dikenal dengan istilah Tatwam Asi, yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ajaran ini mengandung makna yang sangat dalam, bahwa sesungguhnya kita semua adalah satu kesatuan. Ketika kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita juga menyakiti diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, cinta kasih juga tercermin dalam ajaran Ahimsa, yaitu tidak melakukan kekerasan atau menyakiti makhluk lain, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini dapat kita wujudkan dengan cara saling menghormati, membantu sesama, dan menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial. Di zaman yang modern ini, kita sering melihat lunturnya rasa cinta kasih antar sesama. Banyak orang lebih mementingkan diri sendiri, kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, bahkan mudah tersulut emosi dan konflik. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk kembali menanamkan nilai cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, beberapa bentuk sederhana dari penerapan cinta kasih, diantaranya membantu teman yang sedang kesulitan, menghormati orang tua dan guru, tidak berkata kasar atau menyakiti perasaan orang lain, serta menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan. Cinta kasih tidak harus diwujudkan dalam hal besar, hal-hal kecil yang dilakukan dengan tulus justru memiliki makna yang sangat mendalam. Dalam kitab suci disebutkan bahwa orang yang mampu mengembangkan cinta kasih akan mencapai kebahagiaan sejati. Hidupnya akan damai, hatinya tenang, dan lingkungannya pun menjadi harmonis. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menumbuhkan dan mengamalkan cinta kasih dalam kehidupan kita, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan sekitar. Sehingga oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menumbuhkan dan mengamalkan cinta kasih dalam kehidupan kita, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, hingga kepada semua makhluk hidup. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, akhir kata, semoga Dharma Wacana ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya Megawati mengucapkan terima kasih atas perhatian. Saya Megawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om Sahih.

0: 04 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
2: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Kula pahari, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengharmonisasi 5 rancangan produk hukum daerah dari pemerintah Kota Palangkaraya dan pemerintah Kabupaten Kapuas untuk memastikan regulasi yang disusun selaras dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah. Turut hadir pada acara itu staf ahli Wali Kota Palangkaraya bidang pemerintahan, hukum dan politik Mardian Ardi bersama jajaran perangkat daerah terkait. Sedangkan pemerintah Kabupaten Kapuas mengikuti pembahasan secara daring yang diwakili Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Pepen Nurpendi bersama pejabat dan perwakilan bagian hukum. Hajri Anur mengatakan harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan rancangan peraturan memiliki dasar hukum yang tepat sesuai kewenangan pemerintah daerah, tidak tumpang tindih dengan ketentuan lain, serta memenuhi asas dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Demikian berita mahalo pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita mahalo selanjutnya.

semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat pagi, Kulapa Hari. Bersama Cecilia tentunya menemani kamu ya di pukul 6 lewat 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Kulapa Hari, benarkah kalau earwax itu kotoran yang harus selalu dibersihkan hingga habis? No, ternyata earwax itu punya fungsi penting untuk membantu melindungi telinga. Jadi bagi kamu Kulapa Hari, jangan asal mengorek telinga terlalu dalam ya. Kadang yang kita anggap kotor justru punya peran nih untuk menjaga kesehatan telinga kita.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
0: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au.
2: Awe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya tentang

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat pagi, Kulapa Hari. Tepat hari ini tanggal 1 Oktober 2026, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi momen bagi kita untuk mengingat kembali nih perjuangan bangsa sekaligus merefleksikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai generasi muda, kita bisa mengamalkan nih Kulapa Hari ya Pancasila melalui hal-hal sederhana. Seperti mulai saling menghargai, menjaga kerukunan, menghormati perbedaan, hingga bergotong royong untuk membantu sesama. Karena Indonesia yang kuat bukan hanya dibangun dari sejarah perjuangan, tetapi juga dari sikap kita dalam menjaga persatuan setiap hari. Nah, Kulapa Hari, yuk berikan yuk jadikan momen ini sebagai salah satu pengingat untuk terus menjaga kebersamaan dan semangat persatuan dimanapun kita berada. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2026. Pancasila pemersatu bangsa Indonesia tetap jaya.

0: tengah dataran Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia. Membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.
1: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau

tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama.

Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih.

0: Eh nak, coba lihat ini. Baru 1 menit lalu diposting, katanya.
1: Tapi, aku gak langsung percaya sih.
0: Kenapa?
1: Soalnya sumbernya gak jelas nih, Roy. Bahasanya provokatif, isinya nyudutin.
0: Eh, ya juga ya. Dari ketikan dan bahasanya, kalau baca kelihatannya meyakinkan. Padahal belum tentu benar. Wah, bahaya ini.
1: Nah, hoax tuh biasanya. Bikin emosi dulu, baru nyebar kebencian. Makanya, pentingnya dicek dulu. Baca utuh, cari sumber lain, jangan asal percaya.
0: Setuju, jadi anak muda itu bukan cuma aktif, tapi juga cerdas dan bertanggung jawab. Berbeda pendapat, itu wajar. Yang terpenting, jangan menyebar berita yang membuat ujaran kebencian yang bisa memecah persatuan bangsa.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

Tahukah Anda? Jajak uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajak uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajak uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajak uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajak uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajak uli yang dibuat dalam bentuk jajak uli merah dan jajak uli putih. Kehadiran dua jenis jajak uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Mengenal ritual unik di Indonesia.
2: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Kula Pahari, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, memastikan penyaluran bantuan bahan pangan dari pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas diterima warga yang menjadi sasaran bantuan. Pengantaran bantuan secara langsung tersebut dilakukan di sejumlah wilayah Kelurahan Langkai, di antaranya kawasan Jalan Ahmayani, Jalan Sulawesi, wilayah Pelamboyan Bawah. Pada prinsipnya, mereka juga memastikan bantuan ini sampai kepada warga yang berhak menerima. Bagi warga yang berhalangan datang ke kelurahan untuk mengambil bantuan, mereka siap melakukan jemput bola dengan mengantarkannya secara langsung sehingga bisa langsung tepat pada sasaran. Demikian Berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.